0: yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anu Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya, pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya, teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dipis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, so ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dipis dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yang sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blore yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
17: Laporan Khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah, tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah, tahun depan kita akan perbaiki 100.000, selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu, dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu, sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh, itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1 playlist.

harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memperkerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, ya, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan Napi di Dapur MBG SPPG Tangerang Pastikan Sudah Lewati Proses Tes Psikologi Ketat yang dimuat pada Minggu 26 April 2026. Nah, diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi yang ketat dari kepolisian maupun dari SPPG, dan sejauh penelusuran tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebutkan Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: perjalanan hidup manusia tidak selamanya mulus. Suka dan duka silih berganti. Kekayaan dan kesuksesan kadang merupakan cobaan. Sementara bencana dan kesedihan justru diberikan Tuhan untuk menyelamatkan. Kisah kegigihan melawan depresi, kecelakaan yang merenggut nyawa orang terkasih, kehadiran orang ketiga, kondisi psikis anak broken home, perjuangan kupu-kupu malam, kasus malpraktik dan perjuangan melawan trauma mungkin sudah sering kita dengar, bahkan kita lihat sendiri. Namun kita tak punya waktu untuk benar-benar memikirkannya, untuk mengambil pelajaran yang meniru semangat orang-orang yang mengalaminya. Buku Latayas Jangan Putus Asa, 25 kisah tentang cinta, harapan, dan pengorbanan merangkum berbagai kisah nyata dan cerita yang terinspirasi pengalaman pribadi orang-orang di sekitar kita. Buku ini hadir untuk membagikan dan memupuk semangat hidup serta menguatkan kunci utama dalam menjalani hidup yang kadang kita lupakan, selalu bersyukur, tawakal, dan tidak berputus asa. Hidup bagai pelangi, indah namun tak lepas dari badai. Kisah-kisah dalam buku ini penuh warna pelangi, indah membawa perenungan dan menyentuh hati. Kisah-kisah pengalaman hidup ini ibarat batu permata. Dari luka dan kepedihan, pembaca justru disuguhi pelajaran yang tak ternilai. Penulis mengajak pembaca menjadi arif dengan belajar dari pengalaman orang lain. Buku Latayas Jangan Putus Asa, karya Windya Novita, terbit tahun 2013, terdiri dari 244 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Selamat beraktivitas kembali ya untuk Anda yang sedang disibukkan dengan aktivitasnya pagi hari ini. Yang mungkin sedang menikmati santai begitu ya, libur hari ini ya, sedang manfaatkan waktunya untuk bersantai begitu ya, mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja kembali. Halo RRI, hadir ke ruang dengar Anda hari ini, edisi untuk hari Jumat ya, 15 Mei 2026. Ya tentunya seperti biasa kami akan mengajak Anda, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda ya, pertanyaan barangkali yang ingin Anda sampaikan akan kami tampung begitu ya, segala pertanyaan Anda untuk nantinya akan kami carikan solusi atau kami akan sampaikan kepada pihak yang berwenang begitu ya untuk menanggapi hal tersebut. Nah, kami tunggu atensi Anda, silakan pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, untuk edisi Rabu lalu 13 Mei 2026, terima kasih untuk Ibu Ari Lastini ya, dan juga Pak Astawo yang sudah bergabung juga bersama kami begitu. Jadi tentunya masukan apapun yang menjadi keluhan begitu ya, tentunya akan kami tampung semua begitu ya, untuk kami carikan tanggapan dari pihak terkait. Jadi silakan kami nantikan kami tunggu begitu ya, silakan Anda bisa menelpon di 24644 ataupun melalui WhatsApp call Pro 1 0811 399 9790 ya. Nah, pendengar, sebelum kami sapa Anda ya, nanti satu informasi Tris akan hadirkan ya, yang kami kutip dari laman berita terpercaya kami rri.co.id yang menyebut ya, di mana WHO menyebut target kesehatan global ini melambat dan makin timpang menuju tahun 2030. Nah, pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian. Nah, laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Nah, sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Kemudian akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan juga tetap tinggi ya. Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan bahwa pernyataan resmi mengenai ketimpangan kesehatan yang masih ada memerlukan tindakan dari pemerintah ya, untuk melakukan investasi besar pada sistem data kesehatan yang kuat untuk menjamin akuntabilitas serta efisiensi anggaran. Nah, kemajuan menuju cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage yang menunjukkan stagnasi signifikan selama kurun 8 tahun ya. Jadi di mana tingkat kematian ibu melahirkan ditunjukkan ya menurun sekitar 40%, tetapi angkanya masih berada di bawah target pada tahun 2030. Selain itu juga ada kasus kematian dini akibat penyakit tidak menular gagal menunjukkan perbaikan berarti sejak program aksi dimulai secara global. Nah, selain itu juga ada polusi udara yang juga memberikan kontribusi nyata terhadap kematian bagi sekitar 6,6 juta penduduk dunia pada kurun waktu 2021 ya pendengar. Nah, kemudian juga pandemi penyakit menular melumpuhkan sistem pelayanan medis serta menyebabkan lebih dari 22,1 juta angka kematian secara akumulasi global.
Dan dari data juga ditunjukkan hanya 1/3 negara yang telah memenuhi standar organisasi dunia dalam melaporkan informasi kualitas data kematian yang masuk kategori tinggi. Nah, WHO merilis laporan kesehatan terbarunya ini pendengar pada 13 Mei 2026 sebagai bahan evaluasi kebijakan global ya untuk seluruh negara yang ada di dunia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja dan masih di acara Halo RRI ya. Kami masih tunggu atensi Anda, pendengar, silakan yang ingin bergabung pada edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 ya. Kami masih tunggu begitu. Nah, sembari menunggu atensi Anda, satu informasi kembali kami hadirkan begitu ya. Yang kami kutip langsung dari laman berita terpercaya kami rri.co.id. Oke, sebelum Tris baca, sudah ada yang ingin bergabung begitu ya. Oke, 24644, halo, selamat pagi, halo RRI.
3: Pagi, Tris, Januari.
2: Selamat pagi.
3: Bagaimana kabar?
2: Kabarnya baik, semangat. Ini dengan...
3: Harus semangat, jangan loyo.
2: Jangan loyo, tidak boleh ya Pak ya.
3: Jangan di sampingnya, di samping itu siapa itu, dengan siapa?
2: Di samping saya?
3: Temannya, iya temannya siapa itu?
2: Oh, nggak ada, sendiri ini.
3: Oh, menyendiri kah?
2: Hari ini menyendiri karena kan hari ini kebetulan sedang cuti bersama Pak Putu.
3: Oke. Okay. Yang penting. Ya penting happy aja dah.
2: Sudah ditemani dengan pendengar yang semua.
3: Yang tadi pagi itu loh.
2: Ya gimana Pak?
3: Yang tadi pagi itu loh dengan Dr. Suwarnayi itu loh.
2: Iya.
3: Maka masuk saya.
2: Oh iya betul Pak Putu iya. Pak Putu
3: iya,
2: John.
3: Betul tidak salah.
2: Betul berarti ya, tidak salah.
3: Tolong diingat.
2: Soalnya nanti namanya lain-lain. Sekarang Pak Putu, nanti lain lagi Pak Nangbeot.
3: Oh, iya.
2: Banyak banget punya nama gitu.
3: Kentara dah aku dah.
2: Nah,
3: tangan dah. Sudah kentara dah saya. Yang penting orangnya satu ya.
2: Orangnya satu. Siap Bapak. Bapak mau menyampaikan apa Pak? Silakan nggih.
3: Ya ikut yang berbagi ini mempengaruhi jemaat. Jemaat kan work from home ya, dia pakai pegawainya ya. Asal ya jemaat ya Sabtu Minggu, woi banyak liburnya ini.
2: Libur panjang ya.
3: Iya.
2: Makanya jalanan agak sepi nih Pak, makanya jalan sepi pada liburan kayak.
3: Oh iya sepi gerak. Iya, liburan saru mungkin gerak-geraknya saru masih.
2: Oke.
3: Okay. Ini situasi ini, weh, aduh, ayo jumah ini ngoyong, bu.
2: Nggak apa-apa bisa, Pak, sambil dengar RRI, Pak.
3: Agar. Iya, well, ya makanya syukur ada RRI ini. Ada pertemuan kasih ini. Iya, weh, Chris. Saya ingin tolong dibantu ya, kemarin saya sudah beropini di sini masalah ya mengenai ladang-ladang sawah di berapa yang masih yang berapa di

0: tata ruang sekarang ini. Aturan pada paten ya, pada hukum ya, pandak serampangan nanti gitu loh. Jelas ya, penghasil-penghasil buah-buahan, penghasil beras, agronomi, dan sebagainya jelas ya. Jadi wilayah-wilayah kecamatan Jadam Beleng ini adalah yang prioritas-prioritas hasil-hasil buah-buahan, hasil beras dan agronomi sangat jelas ya, sekarang ini. Jadi para petani sama semangat dan kerja. Ya, dari masalah pangan penting sekali ini. Wah, pandak nanti ya amburadur begitu situasi kondisi karuan ini sudah jelas begini, saya betul-betul apresiasi ke Pak Bupati ini. Iya, jadi kita bekerja dengan semangat jadinya. Mudah-mudahan di Beleng menjadi lumbung pangan nanti ini. Beleng serbah ada, buah-buahan serbah ada. Wani Beleng, durian enak, terkenal di Beleng. Wih, galak-galanya. Iya, apalagi peternakan, termasuk peternakan tuh, segala macam peternakan, babi, sapi, kerbau. Nah, saya ingin bertanya sekarang, tolong dicatat, berapakah populasi kerbau yang ada di Beleng? Masing-masing kecamatan, apakah kerbau-kerbau itu sama kerbau? Oh, iya, ya dulu ke kerbaunya kan paling binatang paling mahal tuh. Populasinya berapa per tahun? Kedua, populasi sapi berapa lagi ada sekarang? Itulah ada sekarang. Berapa ada populasi sapi sekarang di Beleng? Jadi balik di Beleng sih. Apakah sapi Belali ini sudah ada di mau di dikirim ke Jawa ini dari Pulau Tapat ya? Berapa di Bali di sisa Beleng?
1: Masih ada berapa begitu ya Pak ya?
0: Iya, berapa? Ya, berapa? Populasinya berapa per tahun? Kerbaunya berapa per tahun? Sekarang ini berapa dikirim sapinya atau kerbaunya dikirim ke luar daerah? Ini kan banyak yang kan ada yang mencari sapi itu.
1: Iya.
0: Dulhada ini.
1: Iya, ya, betul.
0: Ya, mudah-mudahan semakin semangat petani kita nih, Tumpang Sari ya. Tumpang Sari ini. Ya,
1: iya.
0: Melihara sapi, udah kebo, udah babi-babinya penting juga galungan dekat. Iya, inilah ada nilai-nilai tambah, apalagi pangan sekarang diprioritaskan ini.
1: Iya.
0: Ya, nah, itu aja, Trisha.
1: Baik-baik.
0: Kurang lebihnya maaf ya.
1: Nggih, terima kasih.
0: Sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Putu John. Nanti Tris harus panggil siapa ini ya? Banyak punya alias. Oke, Anang Wia, terima kasih ya sudah menyampaikan apresiasinya juga ya kepada pemerintah Kabupaten Beleng begitu ya. Nah, tapi ada beberapa catatan begitu yang harus diperhatikan ya terkait tata ruang yang dan juga catatan-catatan gitu ya untuk bisa menjadikan Buleleng sesuai sebagai lumbung pangan begitu, apalagi dengan banyaknya hasil pertanian ya, perkebunan yang ada di Buleleng ini yang cukup terkenal begitu ya, tidak hanya di Indonesia, bahkan juga ada beberapa komoditas yang sudah diekspor begitu keluar Indonesia begitu, dan juga termasuk beberapa populasi. Nah, ini sudah dicatat ya, mudah-mudahan nanti bisa segera kami hubungkan begitu ya kepada pihak terkait untuk mendapatkan jawabannya terkait dengan populasi kerbau dan sapi di Beleng per tahun berapa ya, dan juga dikirim berapa ke luar daerah begitu ya. Karena memang kalau dilihat populasinya mungkin tidak sebanyak dahulu ya, karena juga barangkali ini berpengaruh dengan semakin berkurangnya ladang atau sawah yang ada begitu, yang dijadikan sekarang sebagai properti begitu ya, perumahan begitu, juga mempengaruhi begitu populasi atau jumlah kerbau dan sapi yang ada di Buleleng ya. Kita akan dapatkan secara akurat seperti apa, nanti kami akan coba menghubungi pihak terkait ya. Untuk nama ya, terima kasih, dan juga kami nantikan, silakan yang ingin bergabung juga, kami masih tunggu atensinya ya, dan kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan, Bli.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan.

0: Bayu, kamu tahu nggak tempat kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Laut Mati Yordania?
1: Apa ya? Paling juga masih di luar negeri.
0: Ih, enggak Bayu. Ini di Indonesia.
1: Oh ya? Di mana tuh?
0: Di Sumenep. Namanya Gili Iang atau Pulau Oksigen. Jadi Lembaga Penelitian Antariksa Nasional atau LAPAN pernah nih meneliti kualitas udara di pulau tersebut. Dan dari 17 titik yang diuji, kadar oksigen Gili Iang 20,9%. Artinya dalam volume 1 liter udara bebas terkandung 0,209 liter oksigen.
1: Emang berapa kadar oksigen normal untuk kebutuhan pernafasan?
0: Nah, antara 19,5 sampai 22,0%.
1: Kok bisa ya?
0: Karena ada sirkulasi udara di atas Gili Iang. Dan kalau malam hari nih ya, ada filterisasi udara karena bumi Gili Iang berongga.
1: Wah,
0: gitu.
1: Keren banget.
0: Ya iyalah, Indonesia gitu loh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Pro 1 RRI Singaraja.

waktu sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saatnya Tris harus pamit undur diri dan juga lu RRI. Tris, tuntaskan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung juga pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kami tanggapi segera di Halo RRI berikutnya begitu. Dan nantikan acara kami berikutnya pendengar pukul 10:05 ya waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Taman Widya Sabe ya, dan juga bersama rekan saya Mbak Eni yang akan bertugas di lintas Singaraja siang. Saya Tris yang bertugas ucap terima kasih ya dan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Singa Raja siang ini
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Om Swastiastu. Para pamirsa siaran Radio RRI Singaraja. Moli titiang angge widi sabe Kabupaten Buleleng. Sampun saya ge raris titiang sarang-sarang ya ge ngaturang wacanan ring kalah sane bejek puniki. Mari je bos. Ya ge wacan pustaka suci Bhagavad Gita. Adi ayat 3 selaku kaping telung dasa 3 ge sane jaga wacan titiang pinirihin. Lari selanturang diantuk pengwacanan kekawin Barata Yuda pesalin kaping petang rasa pat-pat wirat taga kusuma ya, boleh jebos kewacan pada kaping kutus kekawitan ya. Sedurung wacan para pamiyarsa utawi sedurung memiyar sayang pengwacanan pustaka suci pelambang-pelambang ngiri sarang-sarang aturang bakti dumun majang lagi desang yang Aji Saraswati gurusang. Om Awi Kenamastu Namo Sidam. Om Saraswati Gumelar Yenamah Suwaha. Ingin nunas dengan Ibu Kade Sri Dewi Sening Wacen Aris Nasir Tiang Bapak Nyaman Gunung Sening Nega Senggih Durus.
1: Om Awi Kenamastu Namo Sidam.

0: Uang beratnya.
1: Inggih. Punika ide dane sane sampun waget utawi wicaksana.
0: Iya, nasireh magawe.
1: Yening ide mekarya.
0: Ya deh, purih ning beratnya nire.
1: Manut sekadi sulaksanan abah-abah kewicaksanan ide.
0: Iya kanang sarwa bawa.
1: Punika i sarwa maurip.
0: Manuti prakir dia juga pagawaya.
1: Miturut sulaksanan ipun taler yening ipun mekarya.
0: Apa karike wenang pari purna.
1: Napike punike meresidayang puput.
0: Kegawaiannya dini kinede.
1: Ringindek pewangunan nyane ulian kepaksa.
2: Inge sik semua aturan di tiang ringi buka daya Sri Dewi sani sampun wacen seluke rohing padarte pustaka Bhagawad Gita Adjaya 3 seluke kaping telung dasa 3 iwau sampun ketegesin oleh Bapak Nyoman Gunung nggih para pamirsa ring seluke telung dasa siki telung dasa kali nggih seluke-seluke punika nyinahang jadi bercara Kresna menganjurkan kan mangdei raga sarang sami ring sajeroning belajar menjalankan ajaran agama niki mangdei berpatokan kan mangdei nganggen titip pengancan pewarah-warah ide ring sanike suratang ring Bhagawad Gita puniki nge. Napi saning ngawinang kadiasa punike kan duaning niki ke sinahang ide sang peradnyan pun kan orang yang sampun peradnyan pun uning beliau jaga menjalankan ajaran-ajaran spiritualnya manut ring nalurinya dia kentan. Jadi raga sarang samuniki kan sampun medui wasana-wasana karma kentan. Wasana-wasana karma niki lah yang nanti pada saat kelahiran kita akan menjadi sumber-sumber sifat-sifat kita kentan. Berdasarkan Astri Guna. Nah, jadi semua orang akan mempunyai sifat-sifat kentan sesuai dengan wasana-wasana yang terbentuk dari wasana-wasana karmanya ini masa lalunya kentan. Sehingga dia akan punya kecenderungan-kecenderungan atau naluri-naluri kentan. Nah, Riki Kesinahang seorang peradnyan pun uning jaga melakukan ajaran-ajaran spiritual atau pengertian pemahamannya sesuai dengan nalurinya dia kentan. Kenten. Apalagi sarubawa kita yang kapare niki pastilah akan membenarkan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan pemahaman kita kenten. Sehingga apakah kita akan seperti dipaksa kenten. Seperti kedet-det-det-det untuk bergerak sesuai dengan naluri kita kenten. Dan membuat pembenaran-pembenaran sesuai dengan naluri sifat-sifat kita sehingga akan bisa jauh melenceng daripada ajaran-ajaran Krishna. Kaden bebenah dogen kentan. Contohnya adalah Arjuna nih pada saat di awal sloka-sloka niki di awal Bhagavad Gita kan mempunyai pendapat-pendapat yang sepertinya kita semua membenarkan pendapat Arjuna nih. Tidak akan berperang melawan membunuh guru penabean membunuh kakyang yang sangat kita hormati nike akan bisa kita benarkan seperti itu kalau tidak berpedoman berpatokan kepada ajaran-ajaran Krishna kenten ajaran-ajaran Bhagavad Gita kenten maksudnya jadi selalulah berpedoman kepada ajaran Krishna kenten karena sering kita akan dikelirukan kepaksa kedet-det oleh naluri-naluri kelahiran kita, kenten. Nike yang menyebabkan seperti keadaan bebenah dogen, kenten. Padahal jauh melenceng dari ajaran-ajaran Krishna sehingga akan menyebabkan pendapat kita niki ya, kalau kita ikuti akan menyebabkan kita menderita lagi. Elingan bahwa kita niki belajar bagaimana kita untuk berbahagia. Begitu melenceng dari ajaran-ajaran bagaimana kita, maka penderitaan akan muncul lagi, kenten. Nggih. Nah, kenten para pamirsa ngiring lanturang mungkin pengacanan kekawin berarti yude Wirat Raga Kusuma nggih. Nah, sering Ibu Madi Widiyati pun ke sana yang wacan. Haris Bapak Ketut Rikse tu nasin di tiang negesin nggih. Guru Sang.
3: Inggih. Suksema antuk galah.

jaring punika nyau nuli klep entud ring sawane sane sampun berak benyah.

Sah kewanten ide nenten punike ngeraris runtuh iya diastun angan ide sering nyauh.

Ari kalede nganjekin sirah sane ganjih.

0: patekangi de ring kesiran angini puniku sanyalon.
1: Inggih sesumeh aturan titiang ring Ibu Madi Widiyati talar Bapak Ketutrikse sareng kesin. Ring raine kaping pelekutus perang berarti yude puniki berpamiarse perang durung ke jan tenang puput nggih riantungkan pemimpin perang nggih punika Duryodana puniki durung menyerah ataupun durung padem kewanten kererehin kantun mengkep punika kenten nggih kari kererehin aris kenten nggih aris settingan cerita puniki ke beralih ke kewentenan dia Satiwati nggih sane ke aturun ingin di kewentenan Prabu Salya sampun sida nggih. Ini keraris ide ngelingin kereta ngerarah ide Prabu Salya ke Kuru Kesetre. Haris yang tampak-tampak Kuru Kesetre kereta ini dan ini rusak. Maksudnya ini memarga. Keringan oleh dia Sugandika. Kadiasa punika Prapa Miarsa ngiring lanturang cerita puniki kantun punika Wirat Raga Kusuma. Nah sering bapaknya Man Gunung di mana yang wacan. Haris mangga Bapak Ketutrikse dumun sareng kesin durusan.
2: Nggih, seksi.

ne waluyo pulonyane senjata sanebek medaging sekar. Dia

ring selagan, mewah ring samping, gerisnya sane waluye kang.

Dok punike kadudut pekayunan idane ngaksi beberoke waluye bidak.

0: ngawe kawelasan san.
1: Inggih sing semua aturan ditiang ring Bapak Nyoman Gunung nggih saning wacan wirama wirat lagu kusuma ketegesin oleh Bapak Ketut Rikse nggih. Lan urang para pamirsah nuna sering Ibu Putu Sukemi saning wacan kanten wirama wirat lagu kusuma Aris Mualid ring Bapak Nyoman Gunung saning tunasin tiang negesin nggih terus.
2: Inggih sukses.

tamis tamis tanpa geh pekayunan ida ide dewa gong istri ngelanturang pemargi.

menika awinannya ide mau saha ngibras-ngibras angkayun jageng kan turang pemargi.

Madu luran tejeh kuong ngebakin keretane sane kantun mau perenggu.

Yeh mate, santukan kribisan sabeh, sedih ring sedan ide sang Prabu.

edan mari kagoya rauhing panyingakane dan maren usap-usap ide.

0: Eh, dan mari ke Jampiang.
1: Inggih, sukses maturang ditiang ring Ibu Kade Astri Dewi, taler Ibu Madi Widiyati wusani negesin. Perpamiarse das-dasan sampun frustrasi ide dia Satiwati ngererehin layon ide Prabu Salya asing-asing prejurit sane make panah nike ketujuh boye taler ide aris wenten sane prejurit perwira sane mepenganggi sane napi wasna jangka pesan meriah pesan nike keruruh boye taler malihut ke jalan tenang kepekikan prejurit watah perapatan kan watah cocok merupa penyeruan-penyeruan utawi penjurit-penjurit ide nggih. Sampun das-dasan ide nyuduk raga nggih, frustrasi sampun ide sakewanten tanpa jamuge nggih, wenten dari skrite sane rike wenten sabah sekar nggih, wenten biang lalah rike nike nyih nayang kewentenan sang perjurit utama ngeten. Nike sane kererah ketujuh oleh dia dia Satiwati dari pasti ke sampun kepanggihin layon Rabini Dani Rakani Dani punika para pamirsa jagalan turang ni mungkin nasin Ibu Madi Widiyati punik sana yang wacan dari Bapak Ketetrikse tu nasin sana yang negesin durusang
0: inggi suksema antuk galah

Tuan kayun nganike ering titian sang katunan kanti.

Siapa sirah malih? Bonika pacang suece ringin dik titiange kawelah sarsan.

emang kinuning titiang ring tan suwejan palungguh ratu sang prabu.

Sang Prabu mapilabi merumrum punika titiang antuk pangrumrum sane nyunyur maning.

Saluwir wecanan Sang Prabu Sanewaluye kritisan madu.

Buktinipun punika kelasarian kayun palungguh iratu. Wah.

0: Astun kapuikin, janten titiang pacangiring.
1: Inggih semua terang titiang ring Ibu Madi Widiyati saning wacen Wirat Ragu Kusuma ris Bapak Tetrikse wosani negesin ki. Nistanian lepasing surulaya ya diastun je ratu lepas saking surulaku. Ya diastun je pemargani ratu keneraka loka. Ya ye aku tumutur. Mangga titiang jaga ngiringang pemargani ratu sadenye tandingan padangken saikang sihan titiang kepuikin kadimangkin puniki. Ya diastun je ratu jaga keneraka. Ten masalah tiang jaga nyuktuk genten nggih. Para pamirsa kadiasa punika riantukan sampun telas punika galahi mawinan. Rawuh iki dumun titiang ngangge uji sabu Kabupaten Buleleng presiden ngaturang wacana nggih. Titiang dokter Ketut Wenten nggih sanin abda bacara puniki pasti kepisan sampun banget menusur sinampura riantuk kathah kekawanan titiang nggih. Ngiring mangkin sedurung pamit sinep ide sangyang Ngaji Saraswati puputang atuk para mesanti durus. Om Saraswati Kumara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi malam ini Presiden Prabowo nyatakan kondisi darurat. Presiden kumpulkan Menhan dan semua jenderal TNI. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saya Ikomang Sukaratanyana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih ya Singaraja siang ini masih bersama Eni, dan kali ini kita segmennya Indonesia Sehat. Jadi kita akan berdialog, yang pasti pendengar Pro 1 sudah tahu siapa sih yang bakal diajak dialog Eni untuk siang hari ini. Jadi ada Ana Agung Putri Melastini ya, selaku dosen dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Jadi akan membahas terkait dengan topik mempersiapkan generasi sehat dimulai dengan ibu yang berdaya dan bahagia. Iya, jadi pendengar, membangun generasi yang sehat ternyata tidak hanya dimulai dari pemenuhan gizi atau fasilitas kesehatan semata, tetapi juga dari sosok ibu yang sehat secara fisik, mental, dan emosional. Jadi ibu yang berdaya dan bahagia ini memiliki peran besar ya dalam menciptakan lingkungan keluarga yang positif, penuh kasih, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Jadi di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, mulai dari tekanan ekonomi, kemudian pola asuh digital, hingga kesehatan mental keluarga, penting ya bagi kita untuk memahami bahwa kesejahteraan seorang ibu adalah pondasi lahirnya generasi yang kuat dan berkualitas di masa depan. Lalu bagaimana cara mempersiapkan generasi sehat dimulai dari ibu yang berdaya dan bahagia? Apa saja nih kira-kira yang menjadi tantangan yang dihadapi para ibu saat ini, dan bagaimana juga keluarga maupun lingkungan bisa ikut mendukung? Maka dari itu kita akan bahas ya dalam dialog Indonesia Sehat bersama Ana Agung Putri Melastini. Seperti yang Eni bilang tadi, topik kita mempersiapkan generasi sehat dimulai dengan ibu yang berdaya dan bahagia. Eni sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio untuk siang hari ini ya. Halo, selamat siang Ibu Putri.
1: Gi, selamat siang Ibu Heni.
0: Iya, kabar sehat Bu ya?
1: Iya, sehat.
0: Astengkara. Iya, jadi kita akan berdialog siang ini dengan topik yang tadi sudah ini sebut berkali-kali ya. Jadi benar banget ya, untuk menyiapkan generasi yang cerdas, generasi yang sehat, memang peran ibu terutama ya di lingkungan keluarga ya, ataupun di lingkungan masyarakat itu sangat-sangat berperan penting kan Kenten Ge. Nah, mungkin bisa dipaparkan dulu sedikit Niki terkait dengan topik yang kita bahas siang hari ini. Silakan Bu Putri.
1: Baik, terima kasih Bu Eni. Ya, saya di sini sangat senang bisa berjumpa lagi, bisa mengisi berbagi sedikit informasi yang mungkin bisa bermanfaat gitu ya Bu Eni, okay. Yang dimana seperti topiknya tentang ibu yang berdaya dan bahagia untuk menciptakan generasi yang sehat, seperti itu yang kita ketahui saat ini banyak ada permasalahan-permasalahan seperti stunting, seperti benar, itu ya Bu Heni. Lalu selain untuk dari anak, dari ibu sendiri, banyaknya ibu-ibu yang pekerja ya Bu Heni ya, untuk membantu ekonomi keluarga dan benar, semuanya gitu. Lalu yang dimana kesibukan ibu-ibu yang dimana terkadang lupa me time gitu ya Bu Heni ya, sehingga saking sibuknya untuk mengurus pekerjaan yang untuk dirinya sendiri terkadang abai gitu.
0: Benar.
1: Nah, maka dari itu sebenarnya kita sebagai perempuan alangkah baiknya selalu mempersiapkan ya perencanaan-perencanaan, misalnya mungkin dimulai dari masa remaja gitu Bu Heni. Ya, itu penting banget sebenarnya. Kita dari remaja kita akan tahu untuk menjadi calon ibu, seperti itu mungkin sudah memperhitungkan bagaimana sih cara kita menjaga kebersihan ya, kebersihan diri, pola makan, seperti itu. Karena kan kita kalau dari perempuan diawali dengan masa pubertas gitu ya Bu Heni ya.
0: Benar-benar.
1: Masa pubertas yang dimana akan ada perubahan di tubuh fisiknya, seperti itu. Mungkin mulai berbentuk lekukan tubuhnya, lalu pembesaran di bagian payudara, dan perubahan-perubahan yang lainnya pun mungkin sebenarnya kita sebagai perempuan itu menjadi pembelajaran baru, seperti itu Ibu Heni ya. Oh, ternyata ada perubahan nih di dalam diri saya, seperti itu. Lalu kita akan mencari informasi, baik itu misalnya dari teman dulu, kadang-kadang kan sama teman lebih enak curhat ya.
0: Benar-benar.
1: Terus terkadang kalau di keluarga ada yang memang punya family time, yang dimana ada orang tua yang benar-benar bisa ngasih informasi banget sebelum terpapar dengan informasi di luar seperti itu. Jadi ketika kita jadi dapat informasi, kita mulai nih ke zaman sekarang udah ada Google yang kita bisa searching-searching seperti itu, sehingga kita tahu perubahan-perubahan itu, mengenal perubahan. Akhirnya kita, oh ternyata menstruasi itu sakit, ada harus jaga kebersihan. Lalu kalau setiap menstruasi mungkin nggak nyaman, kita harus mungkin bantu dengan makan makanan sehat, mulai nih mengenal gitu. Selain itu sebenarnya kalau seingat saya juga waktu saya bersekolah dulu, itu ada materi-materi atau udah mulai juga di sekolah dipaparkan tentang pengenalan reproduksi. Nah itu sebenarnya dari sekolah pun, dari guru-guru ya, orang tua di sekolah pun sebenarnya sudah membimbing para remaja untuk bagaimana mengenal tubuhnya seperti itu ya. Mengenal tubuhnya, akhirnya dia sendiri juga punya pengalaman akan tubuhnya. Lalu nah ketika seorang remaja ini bisa gitu mengenal akan tubuhnya, oh saya ini perlu gizi gitu, oh saya ini sudah merencanakan akan mungkin ketika setiap menstruasi mungkin lebih kenal dulu menstruasinya berapa lama, gimana cara ganti pembalutnya, mungkin lebih masa-masa remaja lebih seperti dulu ya Bu Eni ya. Habis itu mulailah mengenal yang namanya ada timbul suka sama pasangan lawan jenis betul. Lawan jenis, akhirnya memutuskan mungkin untuk berdekatan ataupun mungkin mulai muncul sebuah perasaan yang dimana oh saya ada niatan untuk dekat dengan dia, akhirnya ada hubungan sehat ya, pacaran sehat seperti itu, sampai akhirnya merencanakan misalnya mau menikah sama dia seperti apa, oh saya harus bekerja dulu. Jadi kita sebagai perempuan wajibnya dari masa remaja sudah mengenal tubuh kita, terus sudah mengenal apa sih kebutuhan kita waktu remaja seperti itu. Lalu sudah meningkatnya usia, mulai kita mempersiapkan diri mungkin melepas pendidikan, mulai mungkin memperhitungkan bagaimana sih saya akan lebih serius lagi dengan hidup saya, mungkin dengan mempunyai pasangan yang serius, akhirnya berkomitmen. Setelah berkomitmen, kalau sekarang mungkin sudah ada yang namanya pendidikan pranikah seperti itu Bu Eni. Dari semua agama rasa saya sudah ada pendampingan juga dari Kementerian Agama ya. Termasuk dari yang agama Hindu pun itu sebenarnya dari Kementerian sudah mendampingi. Ada bimbingan bagaimana sih menciptakan keluarga yang sakinah di Hindu, itu juga sudah ada. Lalu akan diberikan informasi terkait pendidikan secara agama. Lalu akan disarankan untuk ke puskesmas, entah itu ngecek kadar hemoglobinnya, kesehatannya seperti itu. Jadi ketika memang sudah terencana semuanya, sudah memperdayakan bagaimana perencanaan-perencanaan kita, dan akhirnya ketika semua sudah siap, akan lebih indah kita menjalani kehidupan ini gitu. Jadi mengurangi stres, mengurangi kecemas-kecemasan, karena kita sudah bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan, peran-peran baru kita sebagai wanita gitu. Ketika kita misalnya menikah, akan peran baru menjadi seorang istri. Ya Bu Eni ya. Lalu ketika punya anak, ketika misalnya sudah mempunyai anak, kita belajar menjadi ibu anak satu. Begitupun selanjutnya. Seperti itu Bu Eni.
0: Iya, jadi memang benar banget ya. Jadi utamanya perempuan, remaja, putri gitu. Memang banyak banget perubahan-perubahan yang akan kita hadapi gitu ya di fase kehidupan. Seperti tadi ada yang namanya pubertas yang tadi dibilang sama Bu Putri. Jadi memang ya, apalagi bagi seorang calon ibu. Betul. Jadi ini penting banget ya, gimana sih caranya, apalagi kalau ibu hamil itu moodnya itu kan berantakan, mood swing banget.
1: Dari mens aja udah mood swing. Udah mood swing. Biasanya 7 hari mensnya, 7 hari mood swingnya. Kalau hamil 9 bulan, hamilnya 9 bulan mood swingnya ya Bu Eni ya.
0: Iya. Gitu. Jadi dari PMS sudah mood swing ya.
1: Sudah latihan dulu sudah sebelum latihan hamil. Jadi mood swing tuh kayak gini, karena juga ibu hamil pun merasakan bahwa setelah hamil pun masa nifas pun juga ada sebuah perubahan hormon. Itu kan juga akan mempengaruhi mood moodnya seorang ibu. Mm-hmm. Moodnya berpengaruh, kita udah gak mood ngapa-ngapain. Mm-hmm. Nah nanti kalau di masa nifas itu ada yang namanya baby blues. Okay. Itu kan hal normal yang terjadi Bu Eni ya. Yang dimana mungkin ibunya meskipun dia sudah berdaya pun, mm-hmm. maksudnya saya sudah memahami secara ilmu pengetahuan bahwa harus mendapatkan paparan edukasi mm-hmm. tentang bagaimana merawat payudaranya dan semuanya. Tapi ketika memang tim sebagai suami yang kurang mm-hmm. ataupun mungkin
0: dukungan kurang ya.
1: Betul, mm-hmm. itu sangat mempengaruhi moodnya seorang ibu juga. Benar. Jadi kelelahan mental atau burnout mm-hmm. sampai akhirnya ketika baby blues ini tidak diatasi, itu mengaruh sampai depresi. Makanya ada beberapa kejadian-kejadian yang bahwa perempuan yang setelah pasca bersalin mm-hmm. itu mengalami yang namanya baby blues yang tidak diatasi, akhirnya depresi postpartum. Mm-hmm. Yang dimana terkadang ada beberapa orang atau mungkin mertua gitu ya Bu Heni ya, yang dimana berpikiran oh mungkin menantu saya kerasukan gitu, karena memang kalau orang yang sudah depresi itu terkadang dia enggan memegang bayinya, sedih, murung, sulit tidur, seperti itu. Kalau udah depresi otomatis tubuhnya, kondisi tubuhnya tidak stabil.
0: Benar.
1: Rentan sakit. Sudah rentan sakit, ngurus diri aja kadang udah yang capek, belum lagi anak yang nangis, terus seakan-akan dia sudah tidak peka lagi dengan anaknya. Seperti itu, makanya ada yang menangis atau mungkin kejadian-kejadian yang bunuh diri ataupun menyakiti anaknya gitu. Ya memang itu sebenarnya terjadi gitu. Bukannya di kebanyakan orang yang mungkin mertua yang kurang kena paparan edukasi, dikiranya malah kerasukan atau yang lainnya, sebenarnya ya harusnya didampingi, disupport dan dibantu secara bagaimana mungkin perannya sebagai mertua yang memberikan waktu ruang untuk santai dulu, beristirahat dulu, dan dibantu dulu mengasuh, seperti itu Bu Eni.
0: Iya, jadi betul ya apa yang dibahas tadi sama Bu Putri. Memang ya, kalau emosi ibu hamil atau ibu pasca melahirkan itu memang agak amburadul ya. Jadi betul banget. Jadi di mana peran lingkungan keluarga yang paling utama ya, support dari suami, mungkin dari mertua, dari para ipar yang harus memberi dukungan tentunya kepada ibu si bayi gitu ya. Jadi kadang fenomena yang terjadi di masyarakat mungkin karena terlalu fokus dengan cucu baru atau mungkin ponakan baru.
1: Iya,
0: nah, jadi ibunya yang malah
1: terabaikan
0: kan kenten ya. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu kenapa sih banyak ibu pasca melahirkan itu kena baby blues mungkin ya, itu
1: betul.
0: Ya karena mungkin tidak bisa mengontrol emosi karena merasa mungkin dia merasa di kehidupan ini dirinya kayak tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Maka dari itu kan dari mungkin dari rumah sakit atau dari bidan juga sudah diedukasi sebenarnya ya, pihak suami ataupun keluarga, di mana memang harus tetap merangkul ibu pasca melahirkan.
1: Iya betul banget.
0: Karena memang di sanalah kayaknya peran kita diuji banget.
1: Iya.
0: Di mana seorang ibu juga harus bisa segalanya.
1: Iya betul. Udah jadi super
0: woman.
1: Woman banget ke semua hal. Ya di mana sebenarnya terkadang makanya ketika sebenarnya ibu hamil lahiran itu baiknya tidak semua mungkin saudara-saudara ataupun mertua yang selamat ya ini cucuku. Jadi kita sebenarnya baiknya mungkin ngasih apresiasi dulu nih sama si ibu. Selamat ya anakku sudah melahirkan cucu aku seperti itu. Jadi dapat appreciate juga gitu. Entah itu mungkin dari teman-teman yang datang, meskipun kita juga excited, semangat banget lihat si bayinya, tapi alangkah baiknya juga kita menyapa ibunya juga.
0: Iya, jangan gitu. Diabaikan gitu.
1: Iya, karena ya namanya kadang perempuan kan butuh validasi banget.
0: Bener.
1: Ya, ya. Entah itu mungkin kita dengan suami ataupun mungkin butuh penghargaan juga, terutama mungkin dari mertua ya, bahwa aku loh sekarang sudah maksudnya memberikan sebuah kebahagiaan juga gitu di keluarga ini yang mungkin butuh diperhatikan juga dari segi appreciate. Seperti itu, yang dimana ketika memang sudah diberi dukungan secara emosional, dibantu juga, itu juga akan menghadirkan banyak hormon cinta atau hormon oksitosin. Otomatis ibunya ini sehat, penyembuhannya itu akan cepat, ASI-nya pun juga banyak,
0: bahkan lancar.
1: Gitu. Iya betul sekali.
0: Iya, jadi kalau membahas lebih detailnya, jadi itu tergantung juga pola pikir ibu masing-masing.
1: Betul.
0: Karena tidak semua seorang ibu itu tangguh, tidak semua seorang ibu itu bijaksana, bisa mengelola emosinya sendiri. Betul. Jadi terkadang mungkin ada juga beberapa orang yang memang meskipun merasa hidupnya sendiri, tapi kalau dia pintar mengelola emosi, mungkin baby blues juga tidak akan kena, tidak bisa masuk ke dirinya, kan gitu nih.
1: Mungkin kalau mampir-mampir akhirnya cepat teratasi.
0: Iya benar. Emang di sini mental yang harus benar-benar dijaga.
1: Iya mental.
0: Jadi memang menjadi orang yang mungkin bodoh amat itu memang diperlukan ya.
1: Iya betul sekali.
0: Diperlukan. Jadi tapi boleh menggunakan kata bodoh amat asalkan mental kita kuat.
1: Iya, mental yang kuat tercipta dari kita juga paham memanage itu semua, cara mengekspresikan. Sebenarnya kita yang namanya perempuan, ya namanya mood swing, wajar-wajar aja sih ya terkadang, karena itu pengaruh hormon yang dimana laki-laki gak mengalami hal yang seperti kita rasakan seperti itu. Ya dimana kayak kita, oh iya, ingat lagi gitu, oh iya saya harus seperti ini. Jadi sering-sering ingat diri yang gak tenggelam dengan rasa sedih, yang gak tenggelam dengan rasa amarah, gitu. Yang akhirnya kita kita paham bagaimana cara kita mengontrol emosi kita gitu. Kalau kita mau marah, ya marahlah yang sehat, yang akhirnya itu tetap tersalurkan sehingga tidak ada pendaman emosi. Tidak ada. Ketika seorang bahagia, otomatis remaja bahagia gitu ya, dia pun akhirnya mengandung ataupun mempunyai calon bayi yang juga bahagia. Tidak akhirnya membuat rekaman-rekaman yang dibawa ke generasi selanjutnya seperti itu. Jadinya penting banget kayak kita ngehipno diri sendiri, memberikan afirmasi positif ke diri sendiri, meskipun mungkin tidak hamil ya, atau mungkin dari hal-hal yang kita tidak sedang mengandung, tidak sedang tidak nifas, itu kita bisa sebenarnya mengafirmasi untuk kita menjadi sebenarnya orang yang lebih baik lagi.
0: Benar.
1: Seperti itu Bu Heni.
0: Iya, jadi memang ya seperti yang tadi ini bilang, memang mental yang harus dijaga benar gitu ya. Jadi karena tidak semua mungkin seorang ibu itu bisa kuat, ya, jadi betul. Mentalnya kuat, dia tangguh dalam pola pikirnya juga cerdas, tidak semua ya, apalagi Gen Z sekarang gitu ya, mungkin karena paparan teknologi itu juga bisa mungkin menjadi salah satu penyebab, karena kayaknya setiap hari di media sosial kita pasti selalu melihat berseliweran ya, jadi orang mungkin yang curhat memposting gimana perlakuan keluarga dari pihak laki-laki kan gitu nih, sampai mungkin karena terlalu ikut campur mungkin peran mertua atau peran orang tua sehingga kebahagiaannya yang harusnya utuh jadi terpecah, jadi kandas gitu. Jadi memang banyak banget kasus-kasus seperti itu yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di lingkungan tempat tinggal kita ataupun di lingkungan media sosial yang kita sebut. Karena sekarang di dunia digitalisasi kita memang berhadapan dengan teknologi yang memang kian mendekat.
1: Dan akhirnya teknologi itu menjadi satu sebuah hal yang berdekatan sama kita.

0: sih kekerasan rumah tangga, kita harus berani speak up juga seperti itu.
1: Iya,
0: Mungkin itu dalam keluarga ataupun mungkin ketika masa pacaran mendapatkan perlakuan bullying atau apa, sebenarnya di sekolah-sekolah juga sudah ada bimbingan konseling yang mendampingi itu. Tapi sekarang gimana kita sebagai perempuan yang berani speak up, yang tahu batasan saya mungkin ketika saya tidak diperlakukan dengan sopan dan yang lainnya, kita bisa sharing dengan orang yang tepat gitu. Langkah baiknya orang yang tepat yang kita pilih mungkin orang yang memang memahami tentang hal tersebut gitu ya, yang bisa menengahi kita, mungkin yang dari luar keluarga mungkin biar nggak subjektif gitu.
1: Benar.
0: Sih.
1: Iya, jadi memang benar ya, kita mungkin bisa curhat mungkin dengan orang yang memang benar-benar kita percaya, dan curhat pun itu kita juga harus lihat-lihat. Jadi ketika kita curhat dengan si A, kira-kira kita bakal dapat solusi atau enggak. Kalau memang enggak dapat solusi, buat apa? Kan gitu logikanya, betul. Ya. Tapi memang menjaga kewarasan seorang ibu itu penting banget. Penting-penting banget, karena itu juga seperti topik kita, karena dari ibu akan turun generasi yang sehat, yang pintar, yang cerdas dan berdaya saing, kan kenten nge. Jadi dimana ibu, peran ibu ini memang adalah yang paling penting dalam tumbuh kembang anaknya sendiri. Iya, jadi ya pendengar Pro 1, silakan buat Anda semuanya yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa tanya-tanya langsung ya bersama Ibu Putri. Jadi terkait dengan topik mempersiapkan generasi sehat dimulai dengan ibu yang berdaya dan bahagia. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, yang dimaksud dengan ibu yang berdaya dan bahagia itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Oh baik, ibu yang berdaya di sini mungkin ibu yang secara sederhana mungkin mengenal dirinya sendiri ya. Misalnya saya paham bahwa misalnya saya tuh orangnya mut-mutan, bahwa saya orangnya itu introvert, atau mungkin saya lebih suka orangnya itu memang sendiri. Jadi kita bagaimana kita kenal diri kita dulu. Kita kenal diri kita, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa gitu. Setelah kita mengenal akan diri kita, kekurangan kelebihan, kita akhirnya bisa mengontrol diri kita. Oh, saya ini orangnya mungkin cepat marahan, atau mungkin saya gak bisa kerja secara tim. Oh, saya akan berkembang mungkin dengan cara bekerja secara mandiri gitu. Kita pertama kita memang kenal diri kita, yang kedua kita secara sosial ekonomi pun mandiri seperti itu. Mungkin tidak mungkin dengan pendidikan yang mungkin hanya SMA, tapi saya harus bisa berdaya untuk bisa bikin diri saya lebih dengan punya keterampilan, mungkin dengan berjualan ya, dengan mungkin membuat sebuah hobi yang akhirnya menjadi usaha seperti itu. Lalu kita juga sering mengupgrade diri seperti itu ya. Ibu yang berdaya itu yang upgrade akan dirinya mungkin dengan apa yang terbaru sekarang, misalnya dengan teknologi, dengan informasi-informasi yang membuat dia itu semakin paham bagaimana mengatasi permasalahan secara kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Dari secara kenal akan diri, dia punya keterampilan secara ekonomi juga mandiri, bagaimana memanage uang bisa, bagaimana akhirnya mengatur tabungan seperti itu, lalu bisa mempunyai lingkungan yang positif seperti itu. Ketika pun mungkin kita mendapatkan lingkungan yang toksik, mungkin kita bisa lebih memposisikan diri dengan lingkungan tersebut. Jadi kita bisa beradaptasi, tidak yang ini toksik banget ya, kita lebih fleksibel aja. Gimana mungkin di tempat kerja kebetulan ada beberapa teman yang toksik atau yang lainnya, kita bisa menempatkan diri bagaimana seharusnya gitu. Jadi kita berdaya baik secara diri, secara mental pun kita tahu nih, saya ini orangnya emosiannya seperti ini, mungkin saya lebih bisa mengkondisikan dengan ketika habis emosi biar saya nggak marahnya meledak-meledak, mungkin saya mau dengerin musik dulu.
1: Iya, benar.
0: Saya mau healing dulu, saya mau santai dulu lah. Akhirnya saya enggak banyak mendem amarah, enggak banyak nyimpan kesedihan gitu.
1: Iya.
0: Jadi ibu yang berdaya dia bisa mengontrol semua dirinya, dia secara ekonomi juga bisa bisa meng-cover terus. Dari komunikasi pun dia misalnya bisa mengkomunikasikan ketidaknyamanannya dia, atau bagaimana lingkungan-lingkungan di sekitarnya dia.
1: Jadi intinya lebih terbuka lah ya.
0: Lebih terbuka.
1: Lebih terbuka terkait dengan pola pikir. Iya, karena memang ya kalau seorang ibu terus-terusan memendam mungkin ya rasa kekecewaan, rasa sakit hati. Nah, nanti kalau udah meledak takutnya kan stres, jadi berdampak pada diri sendiri. Jadi yang lebih dirugikan kan ibu itu sendiri.
0: Iya, betul.
1: Jadi bukan lingkungannya yang lebih dirugikan, lah diri kita sendiri.

0: kadar itu. Mungkin seperti tadi di awal Bu Putri juga sempat menjelaskan, sebenarnya dari kita remaja pun itu sudah diberikan edukasi untuk mengenali diri kita sendiri seperti apa. Apalagi juga tadi sudah dibahas, mungkin kita bisa tahu, oh kita ini termasuk tipe ibu yang bagaimana, ya. Apakah ibu yang sabar, ya. Apakah ibu yang dikit-dikit emosi, ibu yang baper.
1: Iya, itu sah-sah aja gak sih, sah-sah ini, ya? Tapi cara kita menempatkan hal itu lagi ketika kita berhadapan dengan mungkin dengan saudara-saudara atau mungkin teman-teman yang akhirnya kita bisa menempatkan diri aja sih sebenarnya. Kan namanya manusia itu unik, ya.
0: Iya benar.
1: Ada yang
0: ini ada yang bergabung. Coba kita sapa dulu ya di 24644. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Inge swasiastu dengan Bapak Sirin iki.
2: Iki Ani ya.
0: Inge tiang Eni.
2: Inge. Oh iya. Pak Dejon ya.
0: Bapak Dejon. Gede John. Inge, silakan Pak Gede John, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan topik yang kita bahas siang hari ini.
2: Putu John, Putu John.
1: Oh, Bapak Putu John Bu Eni.
0: Inge, Pak Gede John.
1: Pak Putu John kalau nggak salah.
2: Bukan Gede John, Putu John.
1: Putu John Bu Eni.
0: Inge, silakan Bapak John, silakan.
2: Ya, ya, lalu selamat pagi.
1: Inge, selamat pagi.
2: Kalau kita pelajari masalah kerja-kerja seorang laki perempuan menurut adat budaya Bali, ya, dia akan makin dan lain pertama dianggap sudah dewasa.
0: Tinggi.
2: Laki yang perempuan akan makin, ya, sudah dewasa tu. Sama dengan daerah Jawa, ya, Madura dan begitu. Kembali ya dulu ya, karena ada undang-undang liahandang, undang-undang perkawinan yang sudah diperbaharui dulu sebelum perbaharui 16-17 tahun. Karena ada undang-undang tentang perlindungan anak.
0: Iya benar.
2: Nah, itu sudah dianggap sudah itu. Tapi pas zaman sekarang kok ada satu desa. Desa-desa yang kemarin kita ada ini, ada kawin di bawah umur kawin. Ada seperti itu. Ini harus minta dispensasi dari pengadilan negeri. Ya, keputusan itu. Tidak ada pertanyaan seperti ini, tanda putus sekolah di sekalinya ini. Itu ya, seterusnya itu. Nah, saya itu ingat saja Bagong 78-79 tapi provinsi ada juri kemudian grup SPG itu perkawinan, penundaan perkawinan di pengadakan SPK KJM terbukti Bali waktu dulu saya mahasiswa dulu tahun 78 kok
0: ingat
2: mati-matian dikirim ada akan suatu kegiatan suatu kegiatan nyuruh kepolisian itu kan.
0: Iya, terima kasih. Mungkin memang suaranya kurang jelas, tapi mungkin dapat kita tangkap sedikit ini terkait dengan sekarang ini kan ada undang-undang perkawinan, jadi mungkin ada batasan usia perempuan berapa tahun dan usia laki-laki berapa tahun boleh menikah, kentan ge. Selain itu ada juga undang-undang tentang perlindungan anak. Memang benar banget ya, tapi yang namanya pernikahan dini dari dulu sampai sekarang memang masih tetap ada. Nah, mungkin pertanyaannya dari Pak Putu John tadi, kenapa sudah ada undang-undang perkawinan jadi batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tetapi masih sampai sekarang pun masih ada mungkin di beberapa desa seorang anak yang menikah masih kategori di bawah umur. Nah, bagaimana tanggapannya Bu Putri?
1: Baik, terima kasih Pak Putu Jones yang sudah bertanya. Pertanyaannya bagus banget ya. Yang dimana sebenarnya itu kan terjadi di lingkungan kita. Dan yang dimana itu tuh nggak terjadi mungkin di Bali, ada di luar Bali juga banyak ya Bu Eni.
0: Iya benar-benar.
1: Yang dimana itu menjadi pro dan kontra juga gitu. Bahwa sebenarnya pemerintah juga sudah ada peraturan perundang-undangan juga ada, itu juga melihat bagaimana sih ditetapkannya di usia yang
0: berapa,
1: ya, berapa itu baik perempuan laki-laki sebenarnya sudah memperhitungkan bagaimana secara tumbuh kembangnya seperti itu.
0: Iya.
1: Ya, meskipun apa namanya, mungkin dari segi apa namanya emosi mungkin masih perlu di usia yang lebih dari itu,
0: lebih
1: sebenarnya
0: matang
1: lebih
0: lagi.
1: Matang lagi gitu. Tapi karena melihat di usia-usia yang sudah ditentukan sama pemerintah yang sudah tercatat dalam undang-undang pun, itu sebenarnya sudah memperhitungkan di mana tubuhnya perempuan dan laki-laki itu sudah matang.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Dari kalau tidak salah dari usia 21. Kalau tidak apa kurang lebih ya, kalau tidak salah 19 atau 21 yang sudah bisa untuk menikah seperti itu. Yang dimana hal itu sudah diperhitungkan, berarti tubuhnya sudah siap untuk hamil, sudah siap untuk ketika janinnya tumbuh dan berkembang seperti itu. Ketika memang perempuan atau laki-laki sudah di usia-usia yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, itu sebenarnya dari segi kesehatan itu aman. Aman untuk menjalani sebuah pernikahan. Meskipun kita juga gak bisa melihat apakah dia sebenarnya ketika mendapatkan sebuah problem apakah bisa mengatasi itu tidak gitu ya Bu Eni ya. Sebenarnya itu balik lagi bagaimana si kedua remaja ini akhirnya bisa mengelola hal tersebut seperti itu. Jadi makanya itu sebenarnya pentingnya sebelum seorang anak remaja ya yang akhirnya sudah dia beranjak di usia pernikahan, baiknya kita sebagai orang tua,
0: yeah.
1: ya, jadi orang tua yang aware, yang peduli, yang memahami bagaimana pertumbuhan perkembangan anak kita dulu nih, gitu. Jadi sebenarnya seorang anak lahir itu orang pertama yang menjadi gurunya adalah siapa? Ibunya.
0: Ibunya.
1: Mungkin ibu dan ayahnya begitu ya. Dua guru yang luar biasa banget yang akhirnya pertumbuhan perkembangan anak itu menjadi sehat ke depannya tergantung bagaimana hubungan kedua orang tua ini gitu.
0: Benar.
1: Jadi sebelum orang si anak ini sampai akhirnya dia ke masa pernikahan, mungkin masa-masa balita dan si bayi dulu itu pun mungkin didampingi oleh kedua orang tua.
0: Iya.
1: Makanya sebelum sebenarnya kedua orang tua ini bisa melepaskan seorang anak, baiknya sebagai orang tua kita wajib untuk mendampingi dia bagaimana pertumbuhan perkembangannya, bagaimana kita memberikan edukasi. Pengenalan dulu mungkin sama tubuhnya, dikenal sama tubuhnya, siapa aja sih yang boleh menyentuh tubuhnya, seperti itu ya.
0: Yeah.
1: Selain kedua orang tuanya, apakah orang-orang yang lain seperti kakek neneknya, boleh gak sih menyentuh tubuh yang mana aja sih yang boleh gitu. Kita sebenarnya juga hal-hal itu sebenarnya juga kita harus memberikan pemahaman kepada si anak dulu. Lalu kita sudah memberikan pemahaman, oh ternyata si anak ini paham bahwa dia harus menjaga dirinya, dia harus menjaga tubuhnya. Sudah kita mengenalkan dia dengan dirinya, akhirnya dia punya teman nih. Kita kasih edukasi lagi, nah mungkin sekarang punya teman perempuan seperti ini ya bersikap. Ketika punya teman laki-laki seperti ini ya bersikap. Mulailah dia mulai paham gitu ya. Beranjak dia mungkin masa-masa mulai dia pubertas, mulai ada perubahan, kita kasih edukasi lagi gitu. Sebelumnya kan mama udah kasih tahu ya bahwa apa namanya, adik nanti udah besar akan ada perubahan-perubahan. Nah, mulai kita kasih informasi lagi gitu. Ketika di masa pubertas pun kita kasih edukasi lagi nih, gimana cara dia mungkin menjaga dirinya, merawat dirinya. Udah mulai dia masa pubertas, kita mulai nih kenal yang namanya bagaimana dia bersosialisasi. Mungkin cara bersosialisasi anak kecil sama anak yang masa puber, mungkin kita mulai ada penekanan-penekanan lagi tuh di situ. Gitu. Lalu kita juga bisa memberikan informasi bagaimana sih berteman yang sehat atau berpacaran, apakah boleh di usia berapa. Jadi kita sebagai orang tua juga bisa ngasih batasan.
0: Benar.
1: Nak, kamu tuh udah usia segini, kamu sendiri nih sebenarnya mau sekolah sampai usia berapa? Nah, udah sekolah udah siap belum kalau semisalnya bekerja? Kamu udah bisa belum mama kasih uang jajan, sisihin buat tabungan, atau mungkin sisihin buat apa yang kamu suka, kamu udah bisa belum? Kita kasih informasi-informasi itu gitu. Setelah itu dia mungkin udah mulai, mama aku cerita gitu ya, si anak itu aku punya pacar. Nah, kita kasih edukasi efek samping dari pacaran yang mungkin berlebihan atau yang lainnya gitu. Mulai kita kasih informasi-informasi cara perlahan, kita juga kasih informasi bagaimana kamu besok akan menjadi orang tua dan semuanya. Sebenarnya kalau kita atau seseorang sudah mempersiapkan semuanya, memberikan informasi baik dari orang tua, baik si anak ini juga paham, mungkin langkah-langkah pernikahan dini
0: bisa dicegah.
1: Bisa dicegah. Dari mana? Dari kedua orang tuanya dan lingkungannya yang mendukung.
0: Benar,
1: gitu.
0: benar. Jadi di mana di sini peran orang tua sangat sangat dibutuhkan ya untuk mengedukasi anak tersebut. Jadi agar tidak terjadi pernikahan dini, memang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Jadi sekalipun kita sudah memberikan edukasi, tapi memang sampai saat ini masih saja ada terjadi kasus pernikahan dini, dan bahkan beberapa waktu lalu juga disebut kalau kasus stunting itu memang kaitan erat banget dengan pernikahan dini, di mana mungkin seorang ibu yang memang belum siap hamil,
1: tubuhnya juga belum siap,
0: tubuhnya juga belum belum siap merespon untuk melahirkan seorang bayi, gitu ya. Jadi memang di sini memang peran orang tua dan lingkungan itu sangat-sangat diperlukan. Baik, Bu Putri, sebagai closing statement mungkin dalam dialog kita siang hari ini, karena keterbatasan dengan waktu ya, ternyata nggak kerasa kita sudah hampir 30 menit untuk ngobrol siang hari ini. Silakan mungkin sebagai closing ada yang ingin disampaikan, silakan.
1: Baik, terima kasih. Di sini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bu. Bahwa anak yang sehat lahir dari ibu yang sehat, ibu yang bahagia akan melahirkan generasi yang kuat. Mendukung ibu berarti menyiapkan masa depan bangsa ini untuk menjadi yang luar biasa.
0: Iya, terima kasih Bu Putri sudah meluangkan waktu siang hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja ya. Jadi kita sudah berdialog banyak banget, hampir sekitar kurang lebih 40 menit kebelakang tadi, dengan topik mempersiapkan generasi sehat dimulai dengan ibu yang berdaya dan bahagia. Jadi kuncinya, jadi poinnya dalam obrolan siang hari ini, jadi memang ya, dalam membentuk karakter anak, peran orang tua sangat diperlukan. Dan untuk mencegah agar tidak terjadinya pernikahan dini, tetap orang tua juga yang menjadi pondasi atau landasan utama. Jadi dimana bisa dikatakan orang tua itu sebenarnya memikul beban yang paling berat, dimana untuk menyiapkan generasi yang sehat, generasi yang cerdas, dan juga generasi yang berkualitas. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saatnya kita hening sejenak, khususnya untuk umat Hindu Sederma dimanapun Anda berada. Marilah kita bersama-sama hening sejenak guna maturkan puji Trisandya. Dan nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Kepada umat Sederma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mascantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol.
0: Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu kesempatan di Pro 3, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
6: Thank you.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nini Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Teratsakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup lama kan Persebaya melakukan sepakatnya di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tinggal dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi lagi yang mudah karena berdasarkan statistik sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Piala Indonesia tahun ini karena sempatnya sudah ada degradasi dari kedua tapi itu bisa terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang tadi lulus dan pemain lebih serius sehingga progres tidak terlalu mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencetak sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Ba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Proposal League 2 Futsal Ba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pakannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari PLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal 1 gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safhari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PPL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Singaraja. Dan pendengar, seperti biasa setiap hari Jumat kita akan ikuti ya siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Jami Singaraja dengan Khatib Bapak Solihin dan Imam Abdurrahman Siad, Muadzin ada Anang Jasuli. Jadi buat pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama ikuti siaran langsung ya sholat Jumat langsung dari Masjid Jami Singaraja.
1: Di masjid yang mulia ini, khatib mengajak, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal, dengan sama-sama berupaya, berusaha dengan segenap kemampuan yang kita miliki untuk menjalankan apa saja yang Allah perintahkan kepada kita, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal tersebut dapat senantiasa mengantarkan diri kita untuk selalu berada di tengah-tengah golongan hambanya yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Fitnah akhir zaman kini semakin nampak, semakin jelas di tengah-tengah kita. Oleh karenanya, maka hendaknya kita senantiasa bertaubat kepada Allah, senantiasa istiqomah dalam keimanan kita, dan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang-orang yang akan selamat dari fitnah zaman atau fitnah akhir zaman adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim surah Maryam surah yang ke-60 ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'an." Allah sampaikan bahwa orang-orang yang akan selamat dari fitnah akhir zaman adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Illa man taba wa amana, dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya. Wa amila salihan, dan senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan surga, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Oleh karenanya, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Karena semakin baik kita, maka semakin banyak kita beristighfar kepada Allah.

kita bertaubat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan taubat kalian Allah Subhanahu wa taala menghapus, mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah sampaikan dalam surah An-Nur, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah sampaikan, dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapat kebahagiaan, agar kalian mendapat kemenangan, agar kalian selamat dari siksa dunia dan siksa di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika di tengah-tengah kondisi zaman yang penuh dengan fitnah, kita tidak senantiasa bertaubat kepada Allah, kita tidak senantiasa memperbaiki iman kita, tidak istiqomah dalam beribadah kepada Allah, maka kelak kita akan menjadi orang-orang yang menyesal. Oleh karenanya, marilah kita fokus untuk senantiasa beribadah kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala suruhkan dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan atau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, ya ibna Adam, tafarraq li'ibadati amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqrak wa illa taf'al mala'tu yadaika syuglan wa lam asudda faqrak. Allah sampaikan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai seluruh anak cucu Adam, wahai seluruh umat manusia, fokuskanlah diri kalian untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka aku, kata Allah, akan menjadikan hati-hati kalian penuh dengan kekayaan. Maka aku, kata Allah, akan menutup kefakiran yang ada di dalam diri kalian. Dan barang siapa yang tidak mau meluangkan waktu, meluangkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sampaikan, mala'tu yadaika syuglan wa lam asudda faqrak. Maka aku, kata Allah, akan menjadikan kedua tangannya kesibukan-kesibukan melulu sehingga tidak sempat lagi beribadah kepada Allah, dan aku tidak menutup, kata Allah, kefakiran yang ada dalam dirinya. Oleh karenanya, sehebat apapun dia, sebanyak apapun hartanya, maka perasaan miskin, perasaan fakir akan selalu menghantuinya. Bahkan hidupnya tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah tentram jika ia tidak memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita fokuskan diri kita di tengah-tengah kondisi zaman yang penuh dengan fitnah ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita tentram, hati kita tenang, dan apapun ujian yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikannya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan ibadah yang senantiasa harus
kita putus, harus kita fokuskan. Utamanya adalah ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah merupakan jarak, adalah merupakan benteng dari kekafiran dan dari kemusyrikan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Sesungguhnya jarak atau batas antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, tarkus salah, terletak pada meninggalkan salat. Oleh karenanya Imam Nawawi mengatakan dalam syarah bahwa beliau menyampaikan, ketika seseorang sudah meninggalkan salat, maka tidak ada batas antara dirinya dengan orang-orang musyrik, antara dirinya dengan orang-orang kafir. Bahkan beliau mengatakan musyrik bisa saja juga kafir, karena itu bisa bermakna satu. Karena musyrik adalah merupakan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tentunya kita tidak ingin menjadi deretan orang-orang yang menyesal kelak ketika mereka dijebloskan, ketika mereka dilemparkan ke dalam jurang neraka. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, surah Fatir ayat yang ke-37, surah yang ke-35, Allah sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayral ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara waja'akumun nadhir fama lilzalimina min nasir. Allah sampaikan bahwa kelak orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah, orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah ketika hidup di dunia, mereka akan meraung, mereka akan menjerit, mereka akan menangis ketika mereka dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Mereka menakan wahum, dan mereka yastarikhuna, menjerit karena tidak kuat terhadap panasnya api neraka. Lalu kemudian ia berkata, rabbana akhrijna. Walaupun sebenarnya mereka tahu mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka itu, tapi mereka tetap memohon kepada Allah, rabbana akhrijna, wahai Allah, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Kami tidak tahan, kami tidak kuat terhadap panasnya api neraka ini. Akhrijna, keluarkan kami. Maka kami akan berbuat baik, kami akan beramal soleh berlainan dengan apa yang dulu telah kami kerjakan. Akan tetapi Allah sampaikan, bukankah kalian sudah diberikan umur panjang? Bukankah kalian sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berfikir, untuk berzikir? Bagi orang-orang yang mau berzikir, bagi orang-orang yang mau berfikir, akan tetapi kalian tidak menggunakannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala silih berganti mengutus orang-orang yang memberikan peringatan kepada kalian, tapi kalian tidak menggubrisnya. Oleh karena itu Allah sampaikan, fadzuku, maka rasakanlah azab yang aku timpakan kepada kalian. Dan sungguh kata Allah, tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tentunya kita tidak ingin diri kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang sengsara kelak di yaumil kiamah.
menjadi deretan orang-orang yang menyesal, menjerit ketika mereka dijebloskan ke dalam neraka. Untuk itu marilah, kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita ini, kita memperbanyak taubat, kita memperbanyak istighfar, kita memperkuat keimanan kita dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat kelak. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu huwal ghafurur rahim.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
1: La illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimu shufufakum wa tarasu. Mohon lurus dan rapatkan saf yang di depan dipenuhi terlebih dahulu.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Selamat siang pendengar Sari Berita. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029 melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula. KPU terus menyasar kalangan pelajar meski di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu. Sementara itu, maraknya konten berbahasa Bali di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan Instagram dinilai perlu diimbangi dengan etika penggunaan bahasa daerah yang baik dan benar guna menjaga kelestarian bahasa Bali di tengah perkembangan digital. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi 15 Mei 2026, di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029. Melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula, KPU terus menyasar kalangan pelajar meski di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu.
1: Nah, tentu harapan KPU ke depan terhadap pemilih pemula, terutama siswa ini, itu kan mereka yang akan menjadi pemilih pemula pertama.
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Butuh Arya Suwarnata mengatakan, generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Menurutnya, pemilih muda harus dipersiapkan sejak dini agar memahami proses demokrasi secara benar dan bertanggung jawab.
1: Tentu peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi.
2: Ia menjelaskan pendidikan demokrasi harus dilakukan berkelanjutan agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya sejak dini. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Komisi Pemilihan Umum Buleleng tetap mengencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan telah menjangkau hampir 38 titik selama 2025. Selain itu, KPU juga menyiapkan modul pendidikan politik untuk pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas guna meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2029.
1: Kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga. Nah, ini sangat penting.
2: Pendidikan demokrasi yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang menghargai perbedaan, berani menyampaikan pendapat, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. KPU Buleleng optimis langkah tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas partisipasi pemilih di daerah. Selain itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan.
3: Pelemahan rupiah yang kini menyentuh level terendah dalam hampir 3 dekade terakhir menuntut adanya langkah mitigasi yang cepat dan terukur dari otoritas fiskal dan moneter. Ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor dalam produksi barang konsumsi menjadikan resiko lonjakan inflasi real di tingkat pasar semakin tidak terhindarkan. Jika tidak segera direduksi melalui kebijakan yang rasional, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin menekan masyarakat menengah ke bawah yang kini mulai beralih pada instrumen pinjaman untuk menjaga konsumsi. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI menekankan pentingnya pemerintah untuk menciptakan kepercayaan pasar melalui postur APBN yang lebih berhati-hati. Salah satu langkah konkret untuk mereduksi defisit adalah dengan mengevaluasi kembali skala prioritas program-program besar agar beban keuangan negara tidak semakin membengkak.
4: Langkah jangka pendeknya adalah membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional, dana transfer daerah dinaikkan, anggaran NBG disesuaikan, jangan mengambil anggaran 20% untuk pendidikan, kemudian program-program prioritas untuk meningkatkan kesempatan kerja.
3: Lebih lanjut, Jero Gede Sudibya mengingatkan bahwa pengurangan dampak pelemahan mata uang juga harus menyentuh sektor akar rumput, melalui penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
4: Kita harapkan masyarakat tetap tenang menghadapi kondisi rupiah yang merosot. Jadi masyarakat berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan pokoknya, tidak panik, yang kemudian membuat terjadi yang sering disebut sebagai psikologi inflasi. Inflasi karena kepanikan masyarakat yang kemudian harga naik.
3: Selain itu, masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam mereduksi tekanan inflasi dengan tidak melakukan pembelian secara panik atau panik buying yang justru dapat memperburuk psikologi pasar dan memicu kenaikan harga yang lebih tinggi. Langkah taktis kabinet dalam merancang ulang komposisi belanja negara diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Keberhasilan dalam mereduksi dampak pelemahan rupiah ini akan sangat menentukan stabilitas daya beli masyarakat serta iklim investasi di Indonesia dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Maraknya konten berbahasa Bali di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan Instagram dinilai perlu diimbangi dengan etika penggunaan bahasa daerah yang baik dan benar guna menjaga kelestarian bahasa Bali di tengah perkembangan digital. Laporannya disampaikan Rizka Desiandra.
5: Kan bahasa Bali itu positif, hanya memang perlu dijaga etikanya.
6: Penggunaan bahasa daerah oleh para konten kreator di media sosial mendapat sorotan dari akademisi, khususnya terkait aspek etika dan tanggung jawab dalam penyampaian pesan kepada publik. Di tengah derasnya arus digitalisasi, kehadiran konten berbahasa lokal dinilai memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi bahasa daerah agar tetap hidup di tengah dominasi bahasa Indonesia dan asing. Dr. Inyoman Suke Ardiase menegaskan fenomena konten kreator yang menggunakan bahasa daerah, khususnya bahasa Bali, merupakan langkah positif dalam upaya pelestarian budaya. Ia menyebut media sosial saat ini cenderung didominasi oleh penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris, sehingga ruang bagi bahasa daerah menjadi semakin terbatas.
5: Bukan transfer kebahasaan itu kepada masyarakat. Memang sebuah bahasa yang eksis itu ketika kita banyak mendengar atau pendengarnya atau penggunanya itu masih banyak. Nah, hari ini memang kan kendala kita adalah anak-anak buka medsos itu semuanya berbahasa Indonesia. Anak-anak nonton TV berbahasa Indonesia. Nah, sebenarnya dengan adanya orang upload di medsos itu adalah upaya mengimbangi sebenarnya.
6: Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam penggunaan bahasa daerah di ruang digital. Menurutnya, konten yang disajikan tidak hanya harus menarik, tetapi juga tetap menghormati nilai-nilai budaya dan norma yang melekat dan bahasa yang disebut.
5: Kedepan memang semakin banyak konten kreator itu sebenarnya dalam aspek bagaimana membumikan bahasa Bali itu positif. Hanya memang perlu dijaga etikanya. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh, kata-kata yang sakral dan lain sebagainya itu dipilih-pilih. Walaupun pada akhirnya yang aneh itu akan lebih cepat viral.
6: Lebih lanjut, ia menilai pelestarian bahasa daerah tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan formal, tetapi juga perlu didukung oleh kreativitas generasi muda melalui platform digital. Konten kreator dinilai memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan bahasa daerah di era modern. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya bahasa daerah, diharapkan para kreator mampu menghadirkan konten yang tidak hanya menghibur, tetapi juga edukatif dan berkontribusi terhadap pelestarian budaya lokal di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: PLN UP3 Bali Utara menyesuaikan jaringan listrik untuk mendukung pengembangan kawasan titik nol di Kabupaten Buleleng. Penataan dilakukan agar kebutuhan listrik kawasan tetap terpenuhi tanpa mengurangi pelanggan exiting.
7: Pekerjaan ini dilakukan dengan efisien dan aman. Jadi ada sisi K3, jadi kecelakaan.
8: PLN UP3 Bali Utara melakukan penyesuaian jaringan listrik untuk mendukung pengembangan kawasan titik nol di Kabupaten Buleleng. Penataan dilakukan melalui pemindahan jalur dan penggunaan kabel tanam di sejumlah titik agar kebutuhan listrik tetap terpenuhi tanpa mengganggu pelanggan existing. Manajer PLN UP3 Bali Utara Ella Sinta mengatakan langkah tersebut dilakukan sesuai hasil koordinasi dan arahan teknis bersama instansi terkait.
7: Kita sesuai dengan hasil rapat dengan PU ya, dan stakeholder yang berkepentingan di situ, bahwa kita mengikuti apa yang sudah diarahkan. Ada beberapa yang nanti kita akan jadi kabel tanam, kemudian juga ada yang jaringannya kita alihkan ke belakang, jadinya ke belakang. Mengapa? Karena memang untuk listrik ini, yang pertama yang harus kita jaga adalah tidak menimbulkan pemadaman ke pelanggan-pelanggan kita. Kita tidak menginginkan hal itu.
8: PLN memastikan penyesuaian jaringan dilakukan dengan meminimalkan dampak terhadap masyarakat, terutama potensi pemadaman listrik. Jika ada pekerjaan yang berpotensi mengganggu pasokan, suplai akan dialihkan sementara dari jaringan lain agar layanan tetap normal. Selain itu, PLN juga mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik di kawasan titik nol Buleleng seiring pengembangan wilayah. Ella Sinta menegaskan perubahan jaringan tidak dapat dihindari, namun dampaknya diupayakan seminimal mungkin bagi masyarakat sekitar.
7: Pekerjaan ini dilakukan dengan efisien dan aman. Jadi ada sisi ketiga, jadi kecelakaan ketenaga listrikannya itu nihil gitu kan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jadi kalau dibilang ada perubahan, pasti ada perubahan, tapi dengan minimal gitu kan, terhadap ketidaknyamanan.
8: PLN memastikan seluruh pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan kerja dan ketenaga listrikan. Penyesuaian jaringan dilakukan bertahap, mengikuti pembangunan kawasan titik nol, dan hingga kini kondisi listrik dinyatakan tetap aman. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen PLN mendukung pengembangan wilayah tanpa mengganggu layanan pelanggan existing. Reporter Suasa Brata.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jemberana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Polres Buleleng terus memperkuat pengawasan dan pengendalian anggaran melalui monitoring dan evaluasi atau MONEV secara berkala. Langkah ini dilakukan guna memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.
3: Artinya memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, efisiensi, dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
4: Polres Buleleng terus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran melalui monitoring dan evaluasi atau MONEV secara berkala. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja. Kabaren Polres Buleleng AKP Komang Sudarsana mengatakan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan di Polres Buleleng berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku. Setiap fungsi diwajibkan menyusun rencana penarikan dana atau RPD agar penyerapan anggaran berjalan optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun. Selain itu, seluruh realisasi anggaran wajib disertai laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana negara.
3: Jadi, MONEV sendiri tujuannya sudah jelas. Yang pertama, yaitu menjamin efektivitas dan efisiensi. Artinya, memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, efisiensi, dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Artinya apa? Di sana, di masing-masing, ada di Polres sendiri, ada bagian bag-bag, kasat, dan sinya. Di sana, setiap tahun kita harus membuat RPD. Jadi rencana penarikan anggaran di sana lo harus betul-betul mengacu berpedoman pada RPD-nya pada saat untuk mengajukan atau rencanakan kebutuhan anggaran.
4: AKP Komang Sudarsana menjelaskan hingga triwulan pertama tahun 2026 penyerapan anggaran Polres Buleleng telah mencapai sekitar 29% atau melampaui target yang ditetapkan. Sementara pada awal Mei 2026 realisasi anggaran sudah menembus lebih dari 40% berdasarkan pemantauan melalui aplikasi terintegrasi pemerintah.
3: Sehingga istilah biasanya setiap triwulan kita triwulan pertama sudah aslungkare sesuai dengan target yang dicapai. Artinya di atas 25% penyerapan anggaran pagu Polres Buleleng. Artinya sudah melebihi kurang lebih kemarin sekitar 29%. Nah, untuk saat ini sesuai dengan laporan di karena kita mengacu dengan aplikasi dengan apa namanya itu My Entries namanya sudah terintegrasi itu nyambung dengan dulu namanya Omspan dan Sakti laporannya. Kita sudah ditarik nama aplikasinya My Entries sehingga kita bisa memantau daripada penyerapan anggaran dari instansi maupun lembaga yang lain.
4: Selain pengawasan anggaran, Polres Buleleng juga mendukung program pemerintah melalui pembangunan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Saat ini di Kabupaten Buleleng telah berdiri sekitar 35 SPPG termasuk 6 unit yang dibangun Polres Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Seksi Profesi dan Pengamanan Sifrofam Polres Jemberana menggelar kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin terhadap personel Polsek Kota Jemberana guna memperkuat profesionalisme dan kedisiplinan anggota kepolisian.
5: Seksi Profesi dan Pengamanan Sipropam Polres Jemberana kembali menggelar kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin Gaktiplin di Polsek Kota Jemberana Rabu pagi 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat profesionalisme dan kedisiplinan anggota kepolisian. Pelaksanaan Gaktiplin dilakukan saat apel pagi dan dipimpin Kanit Provos Sipropam Polres Jemberana Ibda Igede Sumadiase bersama personil Sipropam Polres Jembrane. Kegiatan turut didampingi Panit Propam Polsek Kota Jembrane serta dihadiri Kapolsek Kota Jembrane beserta jajaran pejabat utama dengan melibatkan 25 personil Polsek Kota Jembrane. Dalam pemeriksaan tersebut, Sipropam melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan seragam dinas, identitas diri, sikap tampang, penggunaan strobo, rotator, sirene, hingga TNKB dinas khusus maupun rahasia agar sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan telepon genggam personil juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pelanggaran seperti judi online dan pinjaman online. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh personil Polsek Kota Jembrane dinyatakan tidak ditemukan melakukan pelanggaran disiplin maupun tata tertib kedinasan. Polres Jembrane menegaskan kegiatan gaktiplin akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari pembinaan internal guna menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme personil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: TNI bersama pemerintah dan masyarakat menggelar aksi bersih pantai di kawasan Pantai Pura Melasti, Desa Pengambengan, Jembrane sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir.
4: Upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir kembali dilakukan jajaran TNI bersama pemerintah daerah di Kabupaten Jembrane. Kodim 1617 Jembrane melalui Koramil 161701 Negara berkolaborasi dengan pemerintah Kecamatan Negara menggelar kegiatan karya bakti pembersihan sampah di kawasan Pantai Pura Melasti, Banjarmundu, Desa Pengambengan. Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan sekitar 100 peserta dari berbagai unsur, mulai dari aparat TNI, perangkat kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat setempat, hingga Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrane. Dan Ramil 1617-01 Negara, Kapten Infanteri Abdul Wahid turun langsung memimpin personel TNI dalam aksi bersih-bersih pesisir tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi bentuk nyata sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian ekosistem pesisir. Sementara itu, Camat Negara Gede Wariana Prabawa menilai persoalan sampah di kawasan pesisir tidak dapat ditangani sendiri dan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap kegiatan gotong royong semacam ini dapat dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari edukasi menjaga kebersihan lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, peserta membersihkan berbagai jenis sampah organik maupun anorganik yang tersebar di sepanjang kawasan pantai. Selain membuat area pantai lebih bersih, karya bakti tersebut juga mempererat hubungan antara aparat TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat di Kecamatan Negara. Tika Utami melaporkan.
2: Hobi memelihara ikan hias membawa berkah bagi Gede Putra Aryawan, warga Desa Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali. Berawal dari kegemaran memelihara ikan koi 5 tahun lalu, kini ia sukses mengembangkan budidaya ikan hias dengan omset ratusan ribu rupiah per hari. Berikut bersama reporter Sukasa Brata Winangun.
6: Pendengar dan pemirsa, satu lagi potensi menjanjikan berhasil digarap dan dikembangkan salah satu warga Desa Banyuning, Buleleng, Bali. Bisnis ikan hias ternyata cukup memberi keuntungan bagi banyak orang. Aneka ragam ikan hias baik air tawar dan air laut dapat menjadi usaha. Pebisnis, pedagang, dan penggemar bisa meraup keuntungan. Salah satu ceruk pasar yang bisa diisi adalah budidaya ikan koi. Seperti yang dikembangkan Gede Putra Aryawan, warga Desa Banyuning, Buleleng, Bali, melirik pasar ikan hias utamanya koi sejak 5 tahun lalu. Berangkat dari hobi, kemudian tidak sengaja berkecimpung di budidaya, akhirnya mengantarkan dirinya untuk serius menekuni budidaya ikan koi yang kini berkembang pesat. Kegagalan 2 tahun pertama belajar budidaya tak lantas membuat patah arang. Namun berkah tidak sengaja menuntut konsentrasi pada bidang yang digelutinya. Akhirnya Putra Aryawan memetik buah kesabaran dengan kini bisa mengembangkan budidaya koi di atas lahan bekas sawah seluas 50 are.
7: Penjualan kita cuma di lokal sih sama di medsos saja.
8: Oh, media sosial ya,
7: main
8: ya.
7: Media sosial main juga kita.
8: Nah, omsetnya, Pak?
7: Omset ya. Ya, kadang-kadang sampai 200 sampai 500 ribu lah per hari.
8: Per hari?
7: Iya.
8: Per hari.
7: Iya, omsetnya. Gitu.
8: Kedepannya, Pak, seperti apa?
7: Depannya sih, maunya sih ngembangin yang jenis lain lah gitu. Jenis kedepannya lain. Ya.
8: Seperti apa contohnya?
7: Seperti ke ikan hias yang lain seperti mas koki gitu. Atau ikan gini, maunya sih, rencana sih. kita nyari ikan import lah, induan yang bagus gitu ya.
6: Dengan minat masyarakat yang tinggi akan jenis ikan hias tersebut, ikan koi tentu bisa menjadi peluang berbisnis yang menjanjikan. Selain itu, bisnis ini juga mampu memberikan keuntungan menggiurkan jika digarap serius dan konsisten. Kedepan, dengan berbekal pengalaman, Gede Putra Aryawan memasang target untuk melebarkan sayap bisnisnya dengan memasarkan ikan hias air tawar jenis lainnya. Dari Buleleng, Bali, Sukasah Bratawinangun, RRI Singaraja, melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Bapak Wayan Wirate. Halo, selamat siang Pak Wayan.
9: Selamat siang.
2: Oke, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
9: Ya, baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar radio RRI Singaraja di manapun Anda berada. Dan berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Jumat 15 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca wilayah Bali pada siang hari ini, terpantau terjadi hujan dengan intensitas yang bervariasi dari ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Dejekule dan wilayah Kubu Tambahan serta diperkirakan akan meluas ke wilayah sekitarnya. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara termaksimum mencapai 34 km per jam. Suhu udara kisaran 21 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara kisaran 60 hingga 95%. Untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18.07 WITA. Kemudian penembang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 4 meter. Untuk peringatan dini, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat api dan angin kencang berarti singkat yang terjadi di wilayah Bali bagian barat dan Bali bagian tengah serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
6: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aku mau tanya, aku nemu ini di kamar adikku. Aku gak tahu ini benda apa. Ini apa ya?
1: Loh, itu bong, Dwi. Bentuknya kayak botol atau tabung. Ada air di dalamnya. Dan pipa kecil ini buat menghisap asap narkoba seperti sabu.
0: Hah? Ini beneran alat mengonsumsi narkoba?
1: Iya, iya bener, Dwi. Penggunaan bong yang berisi sabu, efek sampingnya bisa membuat insomnia, perubahan perilaku, dan ketergantungan.
0: Duh, aku bingung. Harus gimana ya?
1: Tenang, tenang, Dwi. Kamu bisa aja adikmu ke BNNK Buleleng untuk rehabilitasi. Coba aja cek dulu IG-nya di @infobnn_kab_buleleng. Banyak ada informasi. Nih, coba lihat nih.
2: Di Kabupaten Buleleng, terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. BNNK Buleleng tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga memberikan layanan rehabilitasi kepada masyarakat melalui Klinik Pratama BNNK Buleleng. Proses rehabilitasi dilakukan secara aman, rahasia, dan tanpa dipungut biaya. Kalau datang secara sukarela, tidak akan diproses hukum, tapi justru dibantu untuk pemulihan. Selain itu, BNNK Buleleng juga menyediakan layanan SKHPN, yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau keperluan lainnya. Masyarakat dapat mengakses layanan SKHPN di Klinik Pratama BNNK Buleleng dan Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Narkoba bukan solusi dari masalah, justru awal dari masalah yang lebih besar. Sekali mencoba, bisa berujung ketergantungan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Mari bersama menjauhi narkoba dan menciptakan lingkungan yang sehat serta produktif. Jika membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk datang ke BNNK Buleleng. Berani peduli, berani berubah. Jangan ragu datang ke BNNK Buleleng.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang pasti pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: 97.9 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Medangdutan kali ini masih ditemenin bareng Eni ya di Singaraja siang ini. Jadi silakan buat Anda semuanya pendengar yang ingin bergabung di 24644 atau yang ingin kirim-kirim salam juga bisa di WhatsApp kami di 0811-399-9790 atau yang ingin sekedar menyapa pendengar semuanya juga bisa di live TikTok kita ya, RRI Singaraja Official. Baik, pendengar sudah ada yang bergabung di 24644. Eni sapa dulu ya. Ada siapakah yang sudah bergabung untuk siang hari ini? Medangdutan, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang. Dengan
1: selamat
0: siapa?
1: Siang,
0: iya, lo Ayu ya?
1: Siapa?
0: Ini siapa, Bu Bunga?
1: Bunga Basik.
0: Iya, Ibu suaranya berubah-berubah soalnya, jadi susah.
1: Oh, sekarang ini masih sila.
0: Iya, Bu Bunga, silakan. Lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya SMS.
0: SMS gitu?
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Ibu Januraya. Ada Ibu Manda, Ibu Lesmi. Padahalnya ada Mas Ramadan, terus Dewan Tare, Widi Made ya di Tokyo. Ada Celi, Mak Ari 12,
0: iya.
1: Mini, Pak Jero ya, Pak Roda, ada lagi siapa Ibu Ketur ya,
0: iya.
1: Pak Buaya, ya, semuanya udah.
0: Okay.
1: Buat Mak, selamat tugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Bu Bunga yang ada di kawasan Tugan Mengesana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Ini sapa lagi 24644, Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, selamat siang juga, dengan siapa di mana?
2: Dengan Tawan di Bulakan.
0: Tawan?
2: Di tembok, tembok.
0: Oh, beli Tawan di tembok.
2: Inge, Mbak Eni, apa kabar?
0: Inge, kabar tiang baik, beli. Lagunya apa, beli Tawan?
2: Pengen denger lagunya Mbak Eni.
0: Mbak Eni?
2: Mbak Eni Sagita maksudnya.
0: Judulnya apa?
2: Sederhana Caraku Mencintaimu.
0: Sederhana Caraku Mencintaimu.
2: Iya.
0: Coba ini cari dulu ya.
2: Mbak Eni. Buat Pak Groda, selamat siang. Pak Jero Maliarse, ada Pak Lin sana situ, Pak Bondo, terus Pak Widi Tokyo, Wadaeng.
0: Iya.
2: Di Muncar.
0: Pak
2: Dewan Tare ya, Bu Manda sama Bu Resmi, selamat sore.
0: Iya.
2: Selamat siang ya, Pak Jero.
0: Nggih, selamat siang. Belum sore, masih siang.
2: Menuju sore.
0: Menuju sore, betul.
2: Ada lagunya, Mbak?
0: Ada, ditunggu.
2: Asik. Terima kasih, Mbak Eni. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya. Terima kasih kembali buat beli Tawan yang ada di kawasan tembok sana. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan sekarang giliran di WhatsApp Pro 1. Eni bakal sapa ya di 0811-399-9790. Medangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang, Kak Eni.
0: Inge, selamat siang Kakek Gaul. Silakan, mau request lagu apa Kakek?
3: Selalu Rindu, Dika Avila.
0: Selalu Rindu gitu.
3: Ya.
0: Selalu Rindu miliknya siapa tadi, Kak?
3: Afika Avila.
0: Afika Avila. Di sini Selalu Rindu adanya milik Ade Hermawan, kemudian Rita Sugiarto, Ega Noviantika sama Ice Trisnawati, Kak.
3: Yang Ice Trisnawati mungkin ya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa? Silakan.
3: Salamnya. Yang udah masuk duluan.
0: Okay.
3: Terima kasih banyak dan salam kenal buat Pak Dewa. Pak Dewa siapa namanya? Dewan Tara.
0: Pak Dewan Tara, nggih.
3: Pak Armade, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu.
0: Nggih.
3: Ibu Fatika, Bu Janura, Bu Ari 12. Ya buat semuanya ada ya, salam kenal. Pak Roda, buat Dayang juga.
0: Iya.
3: Buat Pak di Madura, salam kenal buat saya. Makasih Mbak Eni, pulangnya hati-hati ya.
0: Inge, terima kasih kembali buat Kakek Gaul yang ada di Laksamana ya, Kak ya. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak. Yang belum beruntung mungkin nanti di segmen selanjutnya bisa ya. Selamat siang juga buat Ibu Janura. Terus ada Pak Nyoman Dewantara yang katanya kirim salam buat Wak Daeng, Ci Eli, Ari Semeru, Kakek Gaul, Pak Nyoman Astawo, Pak Cip, Pak Pipit, Pak Lile, Bu Janura, Nini Jero, Bu Kartika, Pak Samong, Pak Sumping, Pak Nete, Pekak Olala. Ucapannya salam sehat semuanya buat yang baca. Makasih. Makasih Bu Bunga dan Beritawan, makasih senggolannya. Iya, terima kasih banyak. Kemudian tadi Kakek Gaul juga sudah ya, Bu Janura, terima kasih. Selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1, tiga penelpon sudah ini terima ya. Kita dengarkan lagu Ria Amelia SMS, Eni Sagita, Sederhana Caraku Mencintaimu, dan Ice Trisnawati, Selalu Rindu. Selamat siang buat Roni Combo, silakan kalau mau request bisa di 24644 atau di WhatsApp kami ya. Sudah dicantumin di atas ya, di atas layar itu bisa di 0811-399-9790 atau bisa juga di 24644. Selamat siang juga buat Bu Resmi. Selamat siang Bu Resmi, selalu setia juga mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik, mendengar, kita dengarkan dulu tiga lagu berikut ini.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja. Di frekuensi FM 97,9, 101,2, dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya. Ini sapa 3 penelpon dulu yang bergabung di 24644. Ini sapa dulu Medangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang kembali Mbak Ini.
0: Iya, selamat siang. Ini dengan yang di mana ini dulu ya? Situ Bondo ya? Apa di Muncar?
1: Di Muncar
0: ya. Iya, seringkali ini bingung antara yang di Muncar sama yang di Situ Bondo. Makanya nanya dulu alamatnya, ini yang di Muncar apa Situ Bondo?
1: Ini yang di Muncar.
0: Oke, Pak Cip, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Iya.
1: Mbak Yeni, ini tentunya sehat juga ya.
0: Iya, sehat astagfar ya.
1: Iya.
0: Lagunya apa, Pak Cip?
1: Lagunya Musibah Rita Sugiarto.
0: Yang apa?
1: Yang Rita Sugiarto, Musibah.
0: Musibah?
1: Iya.
0: Oke, ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa, Pak Cip?
1: Yang Situ Bondo, Pak Banu Malulu, yang di Riuk Belong. Juga ada Pak Sawan, Mr. Mahmud, Pak Dimas, semuanya itu yang kerja pantun itu. Juga buat Pak Grodak, Pak Armada, Dewan Tare.
0: Pak Cip,
1: ya?
0: Musibah dari Rita Sugiarto belum masuk, Pak Cip. Diganti sama apa ini?
1: Berarti tidak di playlist.
0: Ya, belum ada di playlist. Nanti dikasih tahu dulu Mas MD ya.
1: Yang dari Anita Dahlan.
0: Judulnya?
1: Musibah.
0: Enggak ada, yang musibah semua versi enggak masuk di sini.
1: Bencana.
0: Bencana.
1: Iya.
0: Coba tak cari bencana ya.
1: Roma Irama.
0: Oh, belum ada juga, Pak Cip.
1: Oh, berarti belum di playlist sama.
0: Iya, belum. Nanti dikasih tahu dulu Mas Tono ya.
1: Iya.
0: Oke, yang lainnya apa, Pak Cip?
1: Yang ada itu, yang ada siapa aja dari siapa?
0: Yang ada sih banyak. Cuman kalau ya, yang versi bencana sama musibah itu nggak ada.
1: Enggak, yang versi komputernya aja ada.
0: Iya, judul bencana sama musibahnya nggak ada, Pak Cip.
1: Iya, walaupun tidak bencana.
0: Oh, judulnya yang lain.
1: Iya.
0: Banyak ya, sekali. Tetap. Mau yang punya siapa, Pak Cip?
1: Yang gampang itu yang Mbak ini ketahui siapa itu di depannya.
0: Banyak sekali ini. Ya udah nanti dipilihin yang Rita Sugiarto aja ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: ya,
0: siap.
1: Enggak apa-apa, karena judulnya.
0: Oke, nanti aku nanti dikasih Pacar Dunia Akhirat aja ya.
1: Ya.
0: Siap. Salamnya buat siapa, Pak Cip, lanjut?
1: Terus buat Beli Tawan. Halo Mbak Yeni. Bu Janora, Bu Resmi, terus Bu Ari B, Ari S,
0: yeah.
1: Terus Bu Yuda, terus Bu Desa, Bu Kartika,
0: okay.
1: Pak Bambang, yeah. Di Madura sana ada Mas Anwar,
0: benar.
1: Juga ada Pak Widi, Pak Inggris, juga ke semuanya dah tanpa terkecuali.
0: Okay. Makasih Pak Cip.
1: Dari hati. Dari mata dekat di hati.
0: Inggi.
1: Saudaraan.
0: Siap.
1: Buat Mbak Eninya selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Bahagia ceria. Rezekinya gampang melimpah.
0: Astungkare. Iya.
1: NKRI harga mati.
0: RRI selalu di hati.
1: RRI Singaraja tetap terkenang
0: dalam hati. Oke, terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cip di Muncar sudah bergabung. Mohon maaf nih, lagunya ternyata belum masuk di playlist. Nanti ya, Mas MD kalau lagi mantau mungkin bisa dimasukin bencana atau musibah katanya. Oke, pendengar Pro 1 sudah ada yang bergabung. Ini siapa lagi? Medangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Ini baru benar Situ Bondo ya?
2: Bukan. Yuk mentelong, yuk melong.
0: Yuk melong.
2: Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur.
0: Yuk melong, apa kabar? Ini kok lama nggak bersua ya?
2: Bukan lama.
0: Terus?
2: Masuknya sulit.
0: Gede. Lagunya apa, yuk melong?
2: Lagunya itu Terbayang-Bayang.
0: Terbayang-Bayang?
2: Iya, sama RRI Pro 1 Singaraja.
0: Miliknya siapa? Ona Sutra?
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa? Silakan, yuk melong.
2: Untuk yang merasa, yang tersayang, yang termanja. Di pojok utara itu ya.
0: Oke.
2: Salam, salam rindu banget dan salam sehat. Iya.
0: Iya.
2: Semuanya sehat dan tambah lancar rezekinya ya.
0: Astagfirullah, siap. Itu aja.
2: Ini Mbak, Mbak Kris ya.
0: Eni.
2: Mbak Eni.
0: Ya. Yeah.
2: Aduh, sorry.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Eni. Kalau ada waktu main-main kru-krunya RRI Singaraja ini bilang berkunjung ke RRI Jember ini ya.
0: Oh iya, siap. Siapa tahu nanti ada waktu ke sana ya.
2: Selamat bertugas, salam sehat dan salam RRI harga mati. RRI Singaraja selalu menyenangkan hati.
0: Terima kasih buat.
2: Ayo Pak Siti, masuk Pak Siti.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Terima kasih, matur nuwun.
0: Iya, matur nuwun. Terima kasih kembali. Iya, terima kasih Niki. Yuk melong yang ada di Jember. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Selamat siang dulu buat Ibu Resmi Peka Olala yang katanya kirim salam buat Pak Komang Armada, Pak Grodak, Bu Bunga Tukan Mungge, Bu Kartika, Pak Dilemo, Bu Resmi, Nyoman Dewantari yang semua-semuanya Mas Sore dan Kompak selalu di udara. Buat Mbak Eni yang suaranya cetar membahana di pedawuh, matugas makasih. Cetarnya seperti cuaca Singaraja Pak ya, terima kasih. Oke, okay. Terima kasih juga buat siapa ini, Pak Nyoman Dewantara ya, sudah tadi sudah dibaca requestnya. Nah ini ada Pak Pipit, gimana Pak Pipit? Pak Pipit lagi belibet saya. Pak Pipit semoga sudah sehat ya. Yang katanya kirim salam dulu buat Pak Putuwayang, Pak Lile, Pak Wardipu, Pak Grodak, Pak Armada, Wak Daeng, buat Eni. Thanks, sehat selalu. Terima kasih kembali buat Pak Pipit. Semoga sehat selalu ya. Pendengar Pro 1 tadi baru 2 ya. Baru 2 penelpon ya. Silakan yang mau bergabung. Masih Eni tunggu 1 penelpon lagi ya. Bedangdutan, selamat siang.
3: Bedangdutan, selamat sore.
0: Siang.
3: Oh, siang menjelang sore, Mbak.
0: Iya, Mbak. Dengan siapa?
3: Salam kenal, nama saya Pak Wol.
0: Pak
3: siap.
0: Pak
3: siap.
0: Pak siapa?
3: Pak Wo ya.
0: Pak Wo di mana?
3: Denpasar.
0: Pak Wo di Denpasar mana, Pak?
3: Kerobokan.
0: Denpasar Kerobokan. Iya, lagunya apa, Bapak?
3: Lagunya kalau bisa Sony Jones Minggat bisa enggak?
0: Apa?
3: Minggat. Sony Jones.
0: Johnny Jones itu?
3: Dari Sony Jones.
0: Sony Jones yang mana?
3: Minggat.
0: Coba ya. Ini cari dulu ya. Oke, ya. Ditunggu ya. Salamnya buat siapa Bapak, silakan.
3: Barusan itu siapa ya Mbak?
0: Yang barusan ada Pak Cip di Muncar, Yuk Melong di Jember.
3: Ya, itu semuanya yang sudah masuk ya. Ada Pak Cina Nuraga juga.
0: Nggih.
3: Ada Pak Armada yang ada di mana? Batu Rite Bedugul ya.
0: Iya, di Panjesari ya. Benar.
3: Ya, untuk semua-semuanya aja Mbak ya.
0: Siap.
3: Ini ada Muhammad Khotib juga monitor ini.
0: Iya.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Buat Pak Wo di Denpasar, di Kerobokan Denpasar, terima kasih. Selamat sore Mbak Eni, gak bisa masuk rebutan. Ingge, bergabung kanguin Budaya Saradini ya. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita dengarkan dulu 3 lagu tadi yang udah di request. Rita Sugiarto, spesial buat Pak Cip di Muncar. Ona Sutra, Terbayang-bayang. Kemudian ada Zoni Jos, Minggat.

0: Perkenalkan, saya Iko Mangsukarata Adnyana, salah satu staf dosen di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita bahwasanya dari semenjak saya SD, saya senang sekali mendengarkan siaran-siaran olahraga, khususnya sepak bola yang disiarkan langsung oleh salah satu radio ternama kita di Republik kita ini, yaitu RRI. Jadi melalui siaran RRI, salah satunya di cabang olahraga, itu sangat menginspirasi saya. Dimana dulu ketika saya kecil sangat sering sekali mendengarkan siaran-siaran langsung dari radio mengenai perhelatan-perhelatan kejuaraan sepak bola atau olahraga-olahraga di dunia, khususnya sepak bola, dimana saya sangat senang sekali mendengar siaran RRI yang sangat jernih pada saat itu. Dengan bantuan RRI sampai saat ini saya rasa masih sangat luar biasa di bidang olahraga dan siaran-siarannya, mengajak saya mendengarkan, mengetahui informasi tentang olahraga khususnya sepak bola, dan itu sangat membuat saya menjadi pribadi yang tidak lagi hanya sekedar menghayal di dunia olahraga seperti itu. Karena dulu sempat menghayal, oh menjadi pemain seperti ini, oh menjadi pemain seperti itu dan lain sebagainya. Dengan RRI semua informasi itu bisa saya raih, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada RRI. Semoga RRI sekali di udara tetap di udara. RRI jaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia Polri memperkerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul pekerjakan napi di dapur MBG SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat pada Minggu.

0: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 R.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kita masih punya waktu 15 menit lagi. Jadi ini bakal sapa dua penelpon ya, yang bergabung di Medangdutan siang hari ini. Medangdutan, selamat siang.
1: Medangdutan, selamat siang.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana?
1: Ini baru Situbondo ini.
0: Ini baru benar ini. Pak Banu. Oke, lagunya apa Pak?
1: Lagunya Gerigis.
0: Gerigis?
1: Iya, Gerigis.
0: Gerigis miliknya dari siapa Pak?
1: Gak tahu siapa yang nyanyi, ada dulu anu pernah.
0: Oh, Denny Armila punya. Oke, siap, ya, ya. Ditunggu. Lagunya buat siapa? Silakan.
1: Salahnya ikut pati tadi.
0: Iya.
1: Ada Yo Melong yang punya RKRI. Ada lagi Kakek Gaul. Ada Bu Bunga-Bunga. Ada lagi Pak Wow. Pak Wow. Ada lagi beli tawan tadi yang sudah masuk. Salamnya semuanya sudah Pak ini. Terima kasih Pak ini.
0: Yo, terima kasih kembali buat Pak Banu di situ Bondo sana. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon kita yang terakhir ya, lagi satu orang. Eni sapa, silakan buat yang mau bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami ya. Oke, disapa dulu Medangdutan, selamat siang.
2: Halo. Selamat siang Bu Eni.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Mas Wawan ini.
0: Mas Wawan si Raja Pantun.
2: Iya, sebelum saya ngoleh akan ulangi pantun dulu ya.
0: Iya, silakan Mas.
2: Tanam pohon delima dan pohon kenari. Buahnya jarang karena daunnya dipetik dipakai jamu. Sekian lama aku mencari, sampai sekarang belum juga ketemu.
0: Pertanyaannya apa yang dicari?
2: Oh, teman. Lagi satu pantunnya.
0: Iya, silakan.
2: Ke kota beli buah delima, banyak pohon kenari di pinggir jalan. Jangan dikata bercerai lama, bercerai sehari rasa sebulan.
0: Asik.
2: Ya mulai Pak Eni ya. Nah, salamnya buat Pak Banu, Pak Cid.
0: Iya.
2: Yang lagi ada di mana itu Surabaya itu?
0: Pak Banu.
2: Mana lain?
0: Yuk Melong.
2: Ya,
0: Yuk Melong di Jember, bukan di Jawa Timur.
2: Juga untuk Widi Made ya, yang ada di Tokyo, CLI, Bunga Plastik, juga untuk Bu Resmi, Bu Janura. Nah, pokoknya ke semua-semuanya nama Bani.
0: Iya, siap.
2: Ini lagunya Delima.
0: Lagunya ya. Apa?
2: Delima.
0: Delima.
2: Iya, judulnya ada Delima.
0: Judulnya Delima gitu.
2: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Siapa yang nyanyi?
0: Bada.
2: Hah?
0: Delima, ini Delima yang mana? Judulnya Delima, ada yang miliknya dari Yulia Citra bareng Munir ya?
2: Ya, itu dah ya.
0: Oke, siap, ditunggu.
2: Ya, untuk semua-semuanya ya.
0: Ya.
2: Selamat sore.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Eni.
0: Terima kasih kembali penelpon kita yang terakhir Mas Wawan. Terima kasih Bu Ari di Semeru juga, apa kabar? Selamat siang. Pak Grodak di Tajun, terima kasih Pak Grodak. Selamat siang juga. Mohon maaf Eni tidak bisa menyapa pendengar lagi. Terus ada Bu Resmi yang katanya kirim salam buat Bu Janura, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Mini, Cieli, Bu Ari S, Bu Ari BT, Pak Cip, Pak Mo, Beritawan, Kakek Gaul, Pak Widi, Pak Dewantara, Pak Nyoman Astawu, Pak Jero Ketut, Pak Ngura, Bu Desa, Pak Banu, Bang Le, Pak Inggris, Bu Putri Lasmi, Ken Arok, dan Pak Putu Wayang, dan ke semua grup asik-asik tanpa terkecuali. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Janura yang katanya kirim salam kompak persahabatan untuk grup asik-asik. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Janura. selalu setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar Pro 1, tuntas sudah ya Eni menemani Anda semuanya di Singaraja siang ini. Terima kasih banyak yang sudah setia bersama ini selama 5 jam kebelakang tadi. Terus yang sudah ikutan di Medangdutan juga selamat siang. Nanti di lintas Singaraja, di lintas lagi di Singaraja sore ini, nanti ditemenin bareng Mbak Heni yang akan menemani Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang dan sampai jumpa.

kasus campak di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Penyakit yang hampir terkendali kini kembali mengancam anak-anak. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang saluran pernafasan dan menyebar sangat cepat melalui udara. Gejala awal campak biasanya dimulai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan tubuh terasa lemas. Beberapa hari kemudian, muncul ruang merah yang dimulai dari wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh. Campak bukan sekedar ruang merah di kulit. Pada beberapa kasus, campak dapat menyebabkan komplikasi serius seperti radang paru-paru, diare berat, bahkan radang otak yang berbahaya bagi anak. Anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi memiliki risiko lebih besar untuk tertular dan mengalami komplikasi tersebut. Imunisasi tetap menjadi cara paling efektif untuk melindungi anak dari campak dan mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Lindungi anak-anak dan kenali gejala asal campak dan pastikan mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi bukan hanya melindungi satu anak, tetapi juga melindungi keluarga, teman, dan masa depan generasi Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836472.
5: RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Ballcast, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar semuanya dimanapun Anda berada, senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya semua, panas cetar di kota Singaraja. Ada yang lagi liburan juga nampaknya di Singaraja, karena tadi Henny lihat juga ramai yang lalu-lalang kendaraannya mulai padat. Ya karena long weekend banget ini ya, libur panjang. Tapi ada yang bilang juga, aduh ada yang masih kerja juga besok nih, jadi kayak hari kejepit gitu ya besok. Gak apa-apa, semangat deh semuanya. Semuanya harus disyukuri apapun itu. Singaraja panas cetar hari ini. Kalau Henny lihat sih ini suhunya sekitar 38 hingga 40 gitu ya di luar sana. Tadi perjalanan Henny dari rumah ke studio itu lumayan buat alis itu mengkerut gitu ya, saking panasnya. Tapi pendengar, kalau untuk Anda yang lagi di luar sekarang, banyak-banyak deh minum air, cari tempat teduh gitu ya, jangan terlalu lama kena sinar matahari langsung. Nanti katanya sih kalau dari info BMKG sore nanti ada peluang awannya lewat dikit gitu, mungkin agak mendingan sih ya, karena kayak kemarin kan tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan gitu. Yaudah, Henny temani dengan lagu-lagu pop Indonesia yang bisa Anda pilih di Lopina lagu sore pilihan Anda. Mau pilih lagu yang mana nih untuk menemani siang hari ini, siang menjelang sore hari? Kalau tadi sih Jalani Mimpi dari Noah, Henny Bingkis untuk Adi Damarta di Pendalam. Terima kasih Adi, selalu jadi yang pertama untuk mengirimkan WhatsApp-nya. Henny sapa dulu 24644 ataupun di WhatsApp-nya boleh. Mbak Mini, Pak Jero Maliarse, Bu Manda, Kakek Gaul, ini sudah rebutan dari tadi di WA. Ayo yang mana dulu nih? Soalnya nggak bisa ini angkat semuanya. Pak Pipit juga di Penglaatan juga ya. Kalau tadi dangdutnya nggak bisa ikutan, jadi sekarang deh di Lopina lagu sore pilihan Anda. Pak Pipit mau lagu siapa? Boleh. Ya deh di WhatsApp. Enggak ada ya lagi di WhatsApp rebutan terus. Ya udah deh, bilan telepon dulu. Selamat sore, Lopina.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Henny sudah disapa dengan kukuruyuk gitu kayaknya, ramai di belakang sana, nggih.
1: Lari dari WhatsApp-nya.
0: Nggih. Pak Jero. Ke telepon. Iya, tadi rebutan semua tuh Mbak Mini, Pak Jero, terus tadi siapa lagi ya tadi ya, Bu Desa tuh semua. Gak bisa diangkat deh jadinya. Lagi di mana nih Pak Jero?
1: Lagi di rumah.
0: Di rumah Sambang saja. Di rumah Sambangan?
1: Iya.
0: Oh deket, kapan ke Sambangannya? Tadi, baru tadi nggih?
1: Deket ya baru tadi.
0: Oh iya deh, gimana mau ditemenin lagu siapa nih Pak Jero?
1: Lagunya apa itu namanya?
0: Apa Widuri. Kira-kira apa nih?
1: Widuri.
0: Widuri. Aduh, sore-sore dengerin lagunya Widuri. Malam-malam ya. Ini nah, Pak Jero.
1: Kita Sinadio.
0: Iya deh, satu deh, boleh deh. Widuri. Jadi ajak. Diajak nostalgia ini sore ini ya. Baik. Mau salam dulu Pak Jero.
1: Salam pertama pada Mbak Henny, terima kasih kemarin sudah jumpa juga di rumah duka. Kemudian butut sabar, itu namanya kehidupan.
0: Yeah.
1: Ada awal ada akhir.
0: Patut Pak Jero.
1: Resmi Pak Kutuwe, kemudian Pak Komang Armada kok tidak pernah muncul sekarang.
0: Katanya radionya Armada rusak Pak Jero.
1: Oh mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Mas Tongkara niki.
1: Kemudian Pak Ketut Camong, Pak Gusti Wirace, Nini Jero di mana namanya? Mertesae apa namanya? Aku kok lupa.
0: Nini Jero di Sari Mekar.
1: Kemudian ada tadi yang kelihatan tuh Pak Dewantara, Pak Tawan di Tembok. Kemudian ya pokoknya semuanya deh fan RRI Singaraja supaya sehat-sehat walafiat. Terutama juga grup
0: asik-asik
1: di Pai Petan asik-asik.
0: Terima kasih Pak Jero.
1: Rahayu.
0: Salam sehat terus nih King Ge, Pak Jero semuanya. Oke, kita lanjut lagi setelah di line telepon, ini ke WhatsApp dulu deh ya. Ada Ci Eli, selamat sore.
2: Halo. Halo. Selamat sore Lovina, Mbak Heni.
0: Hai, apa kabar, Ci?
2: Puji Tuhan, kabar
0: sehat,
2: baik.
0: Ya.
2: Sebaliknya, Mbak.
0: Oke. Gimana, Ci? Hari ini sudah selesai beres-beres? Masih sibuk-sibuk kah?
2: Masih mau nyanten aja, Mbak.
0: Widuh, sambil dengerin Pro 1 pastinya. Heni temenin ya sampai malam, Ci.
2: Iya, salam sama Omang ya, Mbak ya. Lucu
0: lihat
2: banget
0: tuh. Kalau Pak Dokter lihat pasti yang ini ya dulu segenggaman tangan ya gitu nah.
2: Entar kapan-kapan mau main ke sana ya.
0: Iya, ditunggu dulu seneng kali dah pasti.
2: Tolong puterin lagunya Rosa ya.
0: Rosa yang mana?
2: Aku bukan untukmu.
0: Aku bukan untukmu. Oh, aduh.
2: Salam-salam dulu ya, Mbak ya.
0: Siap.
2: Yang baru ada Pak Jero Maliarse ya.
0: Okay.
2: Selamat sore aja, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Ada juga Bu Ketut di Tejekule, Pak Putu Wayang, Nini Jero di Sari Mekar ya. Ada Pak Gerodak juga, ada Mas Wawan ya. Mm-hmm. Ada Ken Arok juga, gimana kabar? Ada Bu Resmi, ada Bu Desak Redini, ada Bu Bunga, Bu Arik 12, ada Mbak Mini, ada Wak Daeng, ada Bu Kartika, ada Mbak Yeni, ada Pak Samong, ada Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Nyoman Astawa juga, ada Pak Banu, Bang Ramadan, Bang Anwar juga ya. Salam untuk kesemuanya ya Mbak Heni ya.
0: Oke, siap.
2: Mbak Heni, selamat tugas. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Ces. Salam sehat selalu pastinya. Iya, sudah dua tadi. Boleh lagi satu? Boleh dong. Ada Pak Nyoman Dewantara juga. Selamat sore, Lopina. Jalan-jalan dulu katanya dia aja sama Pak Nyoman Dewantara ini. Ada Pak Tamtam, Jermangku Maliarsa, Blitawan, Bu Janura, Resmeru, Bu Kartika, Bu Yuda, Pak Komang Armada, Pak Grodak, Pak Pipit, Bu Ari, Bu Desa, Pak Peka Olala. Ucapan salam kompak di udara dan salam rahayu untuk yang banyak, terima kasih banyak Pak Nyoman Dewantara, juragan gula Bali asli Pedawa. Aduh duh duh duh, cek manis ngelekit katanya di Kinge. Ada Pak Putu Wayang juga, selamat sore. Nge ngiring-ngiring ngewedang dumun kanggeang kopi pahit matimpal emping rasa keju rasa garam. Cek megenepan timpal kopinya Pak Putu Niki Pak Nur. Ini sama lagi Niki Wetan Bu Desa Redini. Selamat sore. Gimana nih Bu Desa kok menghilang? Nah. Gimana Bu Ari bisa? Enggak bisa Bu Ari. Lagi. Ini coba angkat-angkat dulu. Enggak bisa lagi Bu Ari. Tuh kan. Aduh, gimana ya caranya angkat ini telepon ya? Tadi bisa Pak Jero Maliarsa juga di WA tadi nih. Tuh kan. Kalau sudah rebutan gitu sih. Selamat sore Lopina. Halo, selamat sore.
3: Iya.
0: Iya,
3: ini dengan Juntar, siapa ya?
0: Aduh, suaranya jauh sekali ini. Dengan siapa di sana?
3: Jauh, ini sudah besar.
0: Enggak jelas suaranya. Halo?
3: Halo?
0: Iya, beneran enggak jelas suaranya. Kita sapa lagi yang lain ya. Selamat sore. Halo.
4: Selamat sore, Mbak Heni.
0: Selamat sore, Bu Desa.
4: Tadi diangkat kok nggak bisa ya?
0: Iya, tadi Heni sudah angkat padahal kok hilang lagi, yeah. Diangkat lagi, hilang lagi.
4: Lagunya dulu ya.
0: Oke, Bu Desa.
4: Pergilah kasih.
0: Pergilah kasih.
4: Iya, nyalain dikit dulu. Tadi ada Ci Eli, ya. Pak Tawa, Bu Ketutu Jekule, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Katika, Pak Samang, Bu Arik Biti, Bu Mini, Pak Maliarsa, Pak Lele, Mbak Eni, selamat juga. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Bu Desa. Singkat padat dan jelas ya, karena tadi Blitawan di sapa-sapa, akhirnya dia muncul juga di WhatsApp. Selamat sore, katanya pokoknya terima kasih yang sudah berbagi salam. Dia akan calling pas on air, suksema katanya ngeh untuk semuanya. Kita diajak nostalgia dulu Niki sama Pak Jero Maliarsa, oke? Bob tutup polinya dengan Widuri. Terus nanti ada Rosa, ada The Massive dengan Pergilah Kasih juga nih. Atau mau versi yang mana ya Bu Desa kira-kira ya? Karena banyak versi nih Pergilah Kasih.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya, siap laksanakan.
2: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

0: Satu
1: wow, pergilah kasih katanya. Tapi pendengar jangan pergi dulu ya. Tetap setia di Pro 1. Perginya boleh di mobil gitu mungkin ya, tapi tetap selalu dengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Ini masih ada di sini untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dek Henny, tolong SMS-nya Pak Pipit dibaca. SMS siapa ini, Pak? WA maksudnya ya, masih ya ada SMS ya WA-nya. Kan udah tadi dibaca karena mintanya lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong yang gak bisa diputer Pak Pipit, karena sudah Lopina. Lagu sore pilihan Anda lagu Pop Indonesia aja deh ya. Terus, selamat sore juga untuk semua paguyuban SLJU RRI Singaraja. Selalu aktif juga ini grupnya ya. Baka Olala di Pedawe, selamat sore. Terima kasih Niki, Baka Olala sudah selalu ikutan. Mau kirim salam katanya untuk Pak Nyoman Dewantara, Aji Kales, Komang, Darmade. Kemudian ada Bu Desa, Bu Resmi, Bu Bunga, Tukan Mungge, Bu Kartika, Pak Grodak, Pak Lile, Bunda, Budi Tamu lang semuanya. Selamat sore, salam manis bagi rata. Terima kasih banyak ya Pak. Apa Kak Olala? Henny sapa dulu ini yang ingin gabung di WhatsApp-nya. Selamat sore Bu Ari.
2: Selamat sore Mbak Angie, Lopina, lagu sore pilihan saya.
1: Lagi di mana Bu Ari?
2: Banyak tegal, lagi nyetrika Mbak Angie.
1: Sudah panas, kerjaannya panas-panas lagi ya.
2: Ini dapat hujan tadi di sini Mbak.
1: Serius hujan gini panasnya dapat hujan?
2: Rinti-rinti langsung saya ini mugut jemuran.
1: Yeh, tuh kan. Siapa bilang kalau mendung aja akan hujan, gini panasnya juga iya, hujan ya.
2: Sekarang lagi panas itu Mbak Angie.
1: Bang pada di sini nih Bari. Gimana Bari, mau lagu siapa? Menemani aktivitasnya.
2: Terbang bersamaku, Kangen Band.
1: Kangen Band yang mana terbang?
2: Terbang bersamaku. Okay. Terbanglah bersamaku.
1: Mau diajak terbang kemana Bapak nih? Ajak terbang beli coba katanya Pak.
2: 5 menit katanya 9.10.
1: Cara sepur Bapaknya nih gimana? Kira-kira diajak sing mengkinyukan Bapaknya. Jangan nanti ngepurin Bapaknya.
2: Aja.
1: Iya. Salam Bu Ari. Ya,
2: salam buat tadi Ci Elia, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Desa Redini, terus Bu Janura, Bu Bunda Budia, Bu siapa lagi?
1: Siapa? Bu Kartika.
2: Bu Kartika, terus Bu Manda. Ya. Ke barat terus.
1: Terus ke barat lagi.
2: Bu Bunga Plastik, Pak Sudarsana sama Ibu. Me ayahnya Mbak Eni.
1: Terus. Mau ganti bersama tangan.

0: Ya salam, eh Pak Banu lagi satu.
1: Pak Banu.
0: Iya,
1: Pak Ki juga Pak Ki.
0: Agung Namu lagi satu.
1: Oh iya Pak
0: Agung. Agung Namu, iya.
1: Iya iya deh.
0: Buat Mbak ini makasih Mbak ini.
1: Terima kasih Bari. Iya. Semangatnya terikanya Bari. Ingat tang Pak, kipas-kipasin tuh Bari itu Pak Singo bercucuran keringatnya nyetrika. Ya Bu Ari ya, satu berapa lagi? 24644 sekarang deh. Selamat sore, Lopina. Halo, selamat sore. Dengar siapa nih, Ki?
2: Yuda di Sangket.
1: Bu Yuda di Sangket?
2: Ya,
1: oh, iya. Gimana? Mau lagu siapa nih, Ki?
2: Apa?
1: Lagunya mau lagu siapa?
2: Lagunya Peter Pan ya.
1: Yang ya, mana? Ada apa denganmu?
2: Ya.
1: Iya deh.
2: Salam dikit ya.
1: Engge.
2: Salam Mas Pak Delantara,
1: Bu Yasmi, Pak
2: Bukit ya.
1: Iya.
2: Pak Cip.
1: Iya.
2: Ibu Armada, Bu Yasmi. Nanti papanya semua penerbit
1: ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Bu Yuda di Sangket Niki, terima kasih. Ada apa denganmu? Peter Pan nanti ya menyusul. Tunggu sebentar, ini sapa dulu Bu Resminya. Selamat sore, Lopina.
3: Selamat sore, Lopina.
1: Ayo, selamat sore.
3: Pilihan saya sendiri.
1: Mbak Bu Resmi,
3: Ayu, selamat sore. Oh, kok Mbak Ayu, Mbak Heni?
1: Bu Resmi, ini Heni. Oh, Sabina, Heni, no.
3: Iya, bolak balik itu. Yang kan kabari Mbak Heni panas cetar Singaraja.
1: Sehat ibu, nggak apa-apa kita nikmati. Heni di dalam sih adem-adem aja ini sekarang.
3: Iya Mbak Heni di dalam adem ya, dingin. Di sini panas.
1: Iya di sana panas. Gimana ademkan aja semua lagi nih.
3: Lagi setrika juga ini.
1: Ih kalau sudah akhir pekan ya pasti Heni aja belum nyetrika. Besok aja dah nyetrikanya. Masih sibuk siaran.
3: Ini setrikannya seminggu 3 kali Mbak Heni. Kalau pas ada cucian kering langsung disetrika biar nggak numpuk gitu.
1: Ini kapan ya? Ini mau nyetrika diganggu sama Omang. Aduh.
3: Ya deh, nanti tak samperin ya, aduh, tak gosokin nanti.
1: Iya. Berusnya mau lagu siapa? Ini pilihin dulu.
3: Hanya Rindu ya, Admes.
1: Hanya Rindu, baiklah.
3: Iya, salam-salam dulu.
1: Siapa?
3: Tadi ada Bu Ari, BT, makasih callingannya. Bu Mini juga, Cik Eli juga, makasih callingannya ya. Pak Jero Ketut, Pak Jero Mariase juga, Pak Samong, Pak Ngurah juga ya. Terus ada siapa yang di Bonalem itu?
1: Bondal.
3: Adida Marta ya.
1: Adida Marta ada.
3: Iya, Adida Marta, Belitawan juga yang ada di tembok. Pak Widi juga. Terus sama Bang Le, sama Pak Cip juga, Pak Cip. Pak Banu juga dan ke semuanya salam kompak di udara. Ibu Janura, Ibu lupa, Bu Janura juga.
1: Iya, Ibu.
3: Terima kasih, selamat sore Mbak Heni cantik.
1: Terima kasih banyak.
3: Selamat tugas.
1: Oke, dadah bye-bye Ibu Resmi. Teja Kula juga. Kemarin kita gabung rame-rame ya Bu Resmi ya, tapi semoga nanti kita bisa sama-sama lagi jalan, saling mengunjungi dalam keadaan sehat, tentu dalam suasana yang happy gitu ya, bukan dalam suasana duka lagi. Kita hadirkan dulu lagunya Kangen Band, Terbang Bersamamu. Mau ikutan terbang enggak ya? Enggak deh, ini di sini aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Ibu.
1: Ada Ernest Kamaleng pendengar Hanya Rindu hadir di menit ke-57 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tadi lagu ini juga direquest sama Beresmi ya. Di Lopina lagu sore pilihan Anda masih ada 2 menit lagi. Hanya sapa dulu untuk semuanya yang sudah ikut gabung. Mohon maaf sekali kan waktunya terbatas juga 1 jam. Sudah 1 jam loh padahal ya. Tadi yang masuk cuma bisa 6 orang nih. Di line teleponnya ada Pak Jero Maliarse, ada Celi, Bu Desa Redini, Bu Ari di Banyar Tegal, Bu Yuda di Sangket, terus ada Bu Resmi juga Tejukule. Di WhatsApp-nya ada Ade Damarta. Terus ada Pak Putu Wayang juga, Bu Manda, terus ada siapa lagi nih? Bu Manda, terus ada Bu Desa Redini, ada Blitawan ya, Pak Pipit di Penglatan, terus ada Pak Olala di Pedawe, ada Blima Dewidi di Tokyo. Selamat sore Blimidi, monitor terus katanya ini, sekirim salamnya untuk yang sudah nyapa Blimidi katanya untuk semuanya ya, terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1 jangan rubah frekuensinya, ini masih menemani Anda dan nanti kita ada obrolan menarik yang wajib disimak terus ini ya, terkait dengan ekonomi digital, membahas peluang usaha tanpa batas. Benarkah peluang usaha tanpa batas saat ini mendengar? Nanti kita akan membahasnya bersama entrepreneur Barita Mahaputra sesaat lagi pukul 16.15 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Prasatu RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan di sesi inspiratif ekonomi digital, mendengar, kita akan bahas seputar peluang usaha tanpa batas. Benar tidak ya? Karena di era yang bergerak begitu cepat seperti saat ini, peluang usaha itu tidak lagi dibatasi oleh modal besar, lokasi, bahkan latar belakang pendidikan, ya kan? Teknologi ini juga membuka akses kreativitas, menciptakan nilai dan keberanian, juga mengambil langkah menjadi pembeda. Dan kemarin juga sempat saat melihat ke rumahnya Bu Ketut, begitu anaknya Bu Ketut bilang, bahkan sekarang peluang usaha tuh bisa dari TikTok juga bisa menjadi affiliate gitu kan. Itu lumayan loh sebenarnya hasilnya begitu. Dan bahkan tema peluang usaha tanpa batas, nanti kita akan bahas hal ini bersama seorang entrepreneur yang telah melihat langsung bagaimana mungkin ide sederhana ini bisa berkembang menjadi bisnis yang berdampak besar. Tapi mungkin banyak orang juga yang bertanya, termasuk Henny sendiri, mungkin Anda juga pendengar, apakah saya atau kita bisa memulai usaha dari nol, ataukah apa peluang itu masih ada ya di tengah persaingan yang ketat saat ini, dan bagaimana mungkin cara melihat peluang di sekitar kita. Nah, nanti mungkin kita akan bahas hal ini ya, kita akan menggali pengalaman, strategi dan tantangan sehingga mindset yang dibutuhkan untuk membangun usaha zaman sekarang gitu pendengar. Apalagi di tengah perkembangan digital, media sosial, AI dan perubahan gaya hidup masyarakat, juga memang ini memunculkan peluang-peluang baru ya kan. Beberapa kali kita dialog di menghadirkan perbincangan bersama narasumber di Pro 1, entah itu UMKM bicara, entah itu di ekonomi digital, ada juga di bisnis digital, jasa kreatif, personal branding, kuliner yang unik-unik gitu ya, ada produk lokal, edukasi online juga ada, bahkan ada juga bisnis berbasis komunitas, itu banyak sekali yang kita hadirkan ya kan pendengar. Nah, namun peluang besar ini juga datang bersama tantangan besar pastinya. Persaingan semakin terbuka, konsumen juga semakin cerdas, dan perubahan itu terjadi sangat cepat gitu ya. Nanti kan kami hadirkan juga hal ini dalam ekonomi digital sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ekonomi digital, seperti yang Henny sampaikan tadi, kita akan membahas terkait dengan peluang usaha tanpa batas. Nanti kita akan berbincang bersama entrepreneur Barita Mahaputra. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama, saat ini dunia bisnis itu telah berubah kayaknya ya. Dulu usaha itu kan identik dengan toko fisik, modal yang besar, dan jaringan yang luas gitu ya. Namun sekarang siapapun bisa memulai. Seorang pelajar juga ada yang berjualan online. Ibu rumah tangga juga bisa membangun brand dari rumah gitu ya. Bahkan content creator itu juga menghasilkan bisnis dan ide dan konsistensi. Dan banyak lagi usaha-usaha lainnya. Berarti kan peluang usaha ini benar-benar tidak memiliki batas ya kan. Yang membedakan bukan lagi siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling cepat melihat peluang dan berani bertindak. Benarkah seperti itu? Tapi apakah peluang itu masih ada di tengah persaingan yang ketat saat ini, pendengar? Dan bagaimana mungkin cara melihat peluang di sekitar kita? Kita akan bahas hal ini bersama Barita Mahaputra, seorang entrepreneur yang bergerak di bidang konveksi, yang sudah bergabung bersama kita melalui line telepon sore hari ini. Selamat sore, Bari.
6: Sore, Kak.
5: Halo, selamat sore. Terima kasih bisa berbincang bersama Pro 1 sore ini.
6: Halo, selamat sore, Kak.
5: Iya, bisa dengar suara Henny nggak? Jelas nggak ya suaranya?
6: Kedengar, kalau suara saya kedengar nggak ya?
5: Terdengar jelas sih di udara untuk sore ini.
6: Oke.
5: Oke, agak delay nggak sih suaranya?
6: Kedengaran, Kak.
5: Oke, siap. Terima kasih banyak, Bari, sudah bisa berbincang bersama RRI hari ini. Bari, bisa kenalan dulu nggak sih sama pendengar semuanya? Ini kan Bari bergerak di bidang konveksi, begitu ya. Konveksinya seperti apa dan di mana sih, Bari, saat ini?
6: Oke, saya mau menyapa dulu untuk teman-teman di Singaraja, pendengar RRI Radio Singaraja. Salam kenal, saya Bari. Saya berasal dari Jambi. Kebetulan saat ini saya bergerak untuk bidang usaha konveksi, yaitu untuk percetakan kaos, tote bag, topi, dan lain-lainnya. Nah, itu untuk lokasinya ada di Jambi, Kak.
5: Wow. Jadi kalau kita melihat peluang usaha tanpa batas, jarak pun tak ada batasnya deh sekarang kayaknya ya.
6: Bener banget.
5: Tapi kalau membahas peluang usaha yang Bari miliki gitu, kalau boleh tahu nih, dulu mulai usahanya gimana sih, Bari?
6: Kebetulan cukup panjang perjalanan, Kak, dari mulai saya kuliah. Kebetulan saya kuliah di Jogja, Jogjakarta. Lalu saya memulai kuliah sambil bisnis seperti itu, Pak.
5: Okay.
6: Nah, jadi pertama juga saya nggak memulai bisnis awal itu adalah konveksi, tapi tetap bergerak di bidang ada kopi. Kopi itu bukan kafe, Kak, tapi bukan coffee shop, tapi kita semacam kopi yang siap saji. Itu saya ngambil kopinya dari Sumba, NTT.
5: Wow.
6: Nah, jadi setelah itu mulai expand, jadi saya bekerja sama dengan pengrajin di Jogja untuk membuat satu kerajinan tangan yang itu berguna untuk hadiah-hadiah seperti itu, Kak. Jadi handmade yang bisa dijadikan hadiah untuk birthday, anniversary, graduation, macam itu. Lalu kita mencoba keberuntungan baru di bidang dunia fashion. Nah, kita awalnya dari online shop, Kak. Nah, jadi bagaimana peluang usaha itu tidak menjadi suatu permasalahan yang besar lagi di era saya pada saat 2000, mulai dari 2016-17, itu sudah tidak lagi berbicara seberapa besar modal yang harus kita punya, kita miliki untuk membangun suatu bisnis pada saat ini, gitu loh. Karena saya memulai dari online shop, artinya saya nggak harus punya toko, nggak punya bangunan fisik, seperti itu. Saya bisa dropship dari ibaratnya kita sebutnya ya mungkin distributor atau supplier. Lalu kita kembangkan bisnis itu ke di dunia digital, dunia maya. Di sosial media pada saat itu sebelum TikTok, kita memulai di Instagram. Nah, kita cukup masif untuk buat konten, foto produk. Bahkan kita mengembangkan peluang bisnis untuk orang-orang lain. Kita membangun reseller seperti itu di kabupaten-kabupaten.
5: Wow.
6: Lalu kita mulailah ekspansi mandiri. Kita membuat konveksi sendiri seperti itu sih, Kak.
5: Wih, ternyata sudah melalui berbagai tahapan, semua sudah dicoba gitu ya. Tapi bagaimana sih caranya awal melihat peluang usaha yang akhirnya dijalankan saat ini? Maksudnya ini buat sendiri nih, ini kan berbagai macam dari kopi. Ini kan kemana-mana jadinya ya, ke kuliner, kemudian ke souvenir. Iya, ini kan sebenarnya beda gitu, beda jalurnya. Tapi gimana sih melihat peluang itu ada? Apakah karena permintaankah atau gimana nih, emang lingkungannya seperti itu atau gimana?
6: Yang pastinya pada saat itu saya berpikir seperti ini, kalau kita mau punya air yang banyak, artinya kita harus punya, kalau enggak tampungannya banyak, artinya keran yang banyak, atau satu keran tapi harus besar. Nah, sedangkan saya memilih untuk membangun banyak keran supaya sumber airnya banyak, artinya saya harus tidak satu produk seperti itu sih, Kak. Jadi melihat peluang yang tren pada saat itu yang saya masukin seperti itu.
5: Berarti tidak ragu untuk mencoba begitu ya, kan? Bahkan mungkin kalau orang baru mulai kan kadang ragu nih, berani nyoba nggak ya? Kalau ini takut ada aja ketakutan. Kalau dulu gimana nih? Tantangan terbesar saat pertama kali mencoba bisnis itu gimana sih?
6: Tantangan terbesarnya sebenarnya kita cukup berbeda lah dengan mungkin entrepreneur yang mungkin belum di zamannya 4.0 ya, Kak, ya, karena mungkin risiko terbesar mereka adalah kehilangan modal. Tidak balik untung, sedangkan untuk di era milenial, di era saya itu kemungkinan besar rugi besarnya itu sangatlah kecil, karena tadi yang saya bilang di era digital ini kan
5: kita nggak modalin dulu gitu ya, berarti ya
6: kita bisa tanpa modal. Jadi dulu saya sering ikut seminar, Kak, seminar bangun bisnis tanpa modal, itu real. Itu real, karena di era digital ini kan, apalagi saat ini, mungkin kita sedikit melompat di 2020-an ke atas, itu kan sudah mulai, eranya affiliate bisnis. Bagaimana orang di TikTok, dia seolah berjualan tapi produknya tetap dari supplier lain, seperti itu sih Kak. Nah, jadi artinya untuk generasi milenial atau Gen Z, pada saat ini kalau membangun bisnis, itu tantangan terbesarnya bukan lagi soal modal, tapi soal bagaimana kita berinovasi, mau belajar tentang perkembangan teknologi, terus kita mau, yang paling pentingnya adalah berani, tidak mager. Nah, itu Kak, yang persoalan anak-anak milenial dan Gen Z ini adalah sebenarnya kita medianya sudah ada, bahkan kan Gen milenial ini sudah punya advice, bahkan advice-nya cukup sangat mendukung, hampir rata-rata menggunakan iPhone, Apple, seperti itu Kak. Artinya advice-nya sudah ada, tutornya kita bisa lihat dari banyak sumber, dari YouTube, dari mana. Nah, tinggal kemagaran dan inisiatif kita ada atau tidak, seperti itu sih Kak.
5: Mau
6: itu
5: atau enggak nih gitu ya.
6: Iya, tantangan terbesarnya anak-anak sekarang melawan itu Kak.
5: Baik, tapi kalau Bari sendiri pernah ragu gak sih, atau pernah ingin nyerah gak sih, atau gimana nih cara ngatasinnya untuk anak-anak muda yang mungkin ini kan masih suka main gitu. Mungkin kalau dulu Bari malah kuliah itu malah sudah mulai usaha nih.
6: Yes, benar. Nah, memang hal yang momen-momen yang kita akan inilah ya, kita akan lewatkan pasti masa-masa bahagia layaknya seusia kita. Misalnya pada saat saya kuliah, ya teman-teman yang lain mungkin happy-happy dengan ya layaknya semasanya, misalnya jalan-jalan,
5: nongkrong gitu ya.
6: Intinya bermain lah, nongkrong. Tapi saya ya mungkin di luar comfort zone, saya memilih untuk mungkin bersakit-sakit dulu. Nah, karena saya percaya ketika nanti saya misalnya lulus kuliah, artinya saya udah one step dari yang lain, seperti itu sih Kak. Saya yang saya pikirkan itu seperti itu. Jadi ketika di saat orang, teman-teman yang lain nanti pas lulus kuliah, dia akan bingung dia arahnya mau kemana, bahkan sulit mendapatkan pekerjaan misalnya itu. Tapi saya yakin ketika saya bangun sejak awal, sejak dini, nanti saya akan memanen lah hasilnya, seperti itu.
5: Dan sekarang sudah membuktikan gitu, yang lain masih mencari kerja, Baris sudah membuka lapangan kerja itu sendiri gitu kan berarti ya.
6: Ya, puji Tuhan Kak.
5: Asik. Tapi kalau menurut Baris sendiri, peluang dan mungkin kalau sekarang, apakah bisnis saat ini itu harus selalu berbasis digital nggak sih Bari?
6: Harus, karena kita sudah, dalam arti ini kan kenapa dunia bisnis harus mengikuti perubahan atau disrupsi era digital ini, karena ini kan perubahan dari konsumen, seperti itu. Jadi konsumen sudah merubah budayanya belanja. Budaya belanja saat ini kan bukan lagi yang secara face to face
5: ya.
6: Caranya ke toko, ke outlet, bahkan sorry to say ke pasar. Bahkan sekarang kan orang banyak melalui marketplace ya, secara online, karena jauh lebih efisien, baik secara waktu, bahkan secara pricing, ya lebih murah, lebih affordable lah. Jadi itu yang membuat bisnis saat ini harus ikut berinovasi, Secara digital seperti itu, Kak.
5: Yang punya toko pun harusnya ke digital juga. Tapi ya, dengan begitu banyaknya usaha-usaha yang ada begitu, kadang minder juga nih, kadang mungkin ada yang bingung juga nih, gimana sih caranya melihat peluang di sekitar kita dengan banyaknya ada usaha gitu. Takutnya buka ini, ah udah ada nih gitu. Kadang mindernya gitu kan. Gimana nih cara membuka mindset kita atau mungkin wawasan kita melihat peluang di sekitar kita, Bari?
6: Nah, sebenarnya peluang itu yang saya lihat, Kak, sebenarnya sudah ada pada diri kita. Misalnya saya melihat fenomena saat ini, keminatan atau soft skill yang kita punya itu bisa jadi peluang bisnis. Misalnya pada saat ini ada tren wedding content creator, mungkin kakak tahu. Jadi untuk secara fotografi, videografi sekarang saat wedding bukan lagi menggunakan kamera, Kak. Jadi sudah dalam arti kamera misalnya DSLR atau mirrorless ya. Bahkan sekarang sudah pakai handphone, cukup pakai iPhone itu sekarang sudah bisa membuat satu cinematic video. Jadi itu menjadi bisnis baru, Kak. Di mana anak-anak muda hanya menggunakan handphone, skill editing itu bisa jadi peluang bisnis, Kak.
5: Jadi apapun sebenarnya ada begitu ya?
6: Ada
5: di sekitar kita.
6: Iya, bahkan kan sebenarnya pada saat saya di era 2016-2017 itu kan pemerintah juga sangat ini ya concern untuk mendukung ekonomi kreatif. Jadi saya pada saat itu gencar banget, Kak. Jadi saya sering buat event untuk produk, sebenarnya lebih ke produk branding, tapi saya selalu selingin talk show tentang ekonomi kreatif dan anak muda. Jadi bagaimana bisnis-bisnis di era sekarang bukan lagi bisnis yang seperti dulu yang harus kita membangun produk yang berupa misalnya makanan atau F&B, tapi sebagai jasa itu menjadi bisnis. Misalnya teman-teman yang suka berorganisasi membuat event bisa bangun IO atau WO. Lalu yang suka fotografi videografi bisa membangun wedding fotografi atau ya ibaratnya fotografi atau videografi komersil. Nah, itu bisa menjadi bisnis yang modalnya tidak terlalu besar, tapi cuannya banyak dan itu banyak permintaannya di market seperti itu sih, Kak.
5: Baik. Dan Bari sendiri juga melihat peluang-peluang yang ada begitu ya, Bari ya. Dan tadi juga dikatakan banyak hal sebenarnya dicoba dulu nih. Tapi setelah itu berarti sekarang Bari fokus di konveksi aja. Yang sebelum-sebelumnya ditinggalkan atau gimana sih, Bari?
6: Ada yang masih sustain, tapi sekarang lebih fokus untuk konveksi karena untuk di Jambi pun permintaan pasarnya cukup banyak, Kak. Karena di Jambi juga kan perkembangan daerahnya sudah cukup signifikan, dari corporate, event-event, bahkan UMKM seperti itu sih, Kak. Sudah mulai berkembang, jadi permintaan untuk produksi kaos yang lain-lainnya, merchandise itu cukup banyak sudah di Jambi.
5: Oke, bagaimana sampai akhirnya Bari memutuskan gitu, oh saya fokus aja nih ke konveksi, atau sampai akhirnya memutuskan hal itu, Bari?
6: Karena yang pastinya konveksi

0: Enggak, karena dia setiap customernya dia akan kasih merchandise
1: Yeah.
0: seperti itu.
1: Oke. Dan bahkan setiap event juga kayaknya perlu kaos lagi gitu ya. Dan hal-hal lainnya gitu.
0: Bener Kak, gathering kalau di Jambi kan, kalau buat gathering buat kaos seperti itu.
1: Tapi kalau konveksi kan modalnya gede tuh, Bari.
0: Yes, tapi kan ini kan tidak instan Kak. Maksudnya benang merahnya adalah mulai awal saya menceritakan itu bisa sampai saat ini ya cukup panjang seperti itu
1: Iya,
0: Kak.
1: sampai akhirnya Bari bisa mendapatkan modal yang lumayan. Ini sampai membuka usaha yang bisa mengajak banyak orang juga nih untuk ikut gabung sana. Sekarang berapa orang dong timnya?
0: Kalau kita tim itu ada yang untuk di editing, ada yang diproduksi, kurang lebih kita 10 Kak. Masih
1: Oke.
0: nggak banyak banget seperti itu.
1: Itu udah lumayan, namanya untuk kerja timnya. Tapi Bari, sebenarnya apa sih yang harus dimiliki begitu seseorang entrepreneur itu, karakter apa gitu Bari? Dan karena Bari kan ini tetap konsisten nih dari kuliah begitu ya, apalagi itu kan kuliah biasanya masih ababilnya gitu ya, masih coba-coba. Tapi akhirnya ternyata bisa konsisten nih sampai sekarang. Karakter apa sih Bari yang wajib begitu seharusnya dimiliki seorang entrepreneur itu?
0: Yang pasti tidak apatis, harus berbaur, membangun koneksi, lalu yang perlu diperhatikan itu juga kita harus punya pemikiran yang inovatif, yang artinya kita harus selalu menerima masukan, pembaruan, bahkan mungkin yang itu di luar idealis kita, kita harus terima karena pertama memang kita harus tahu dulu nih arah bisnis kita nih mau kemana sebenarnya. Kita mau untuk membangun idealisme kita semata atau memang mau profit oriented dan pengembangan bisnis. Kalau kita pengembangan bisnis artinya kita harus terbuka dengan perubahan baik secara sosial, budaya, bahkan secara permintaan konsumen seperti itu, Kak.
1: Wah, itu tuh biasanya susah tuh.
0: Yes, benar.
1: Iya, itu biasanya susah deh kadang ya. Yang biasanya tidak boleh apatis itu dan maksudnya tidak kalau bahasa Balinya tuh nggak saklek gitu ya. Apa isi ya?
0: Nggak saklek.
1: Iya kan
0: benar.
1: ya. Jadi harus bisa terus berbaur. Tapi kalau Bari kan ini konsisten. Gimana sih caranya biar konsistensi ketika bisnis tuh kalau bahas bisnis kan kadang naik turun. Apalagi kemarin ada COVID juga dan banyak hal lain yang terjadi gitu. Gimana nih caranya biar tetap konsisten? Waktu Bari itu kena ada COVID-nya juga kan kena.
0: Iya benar.
1: Zamannya COVID itu kan banyak banyak yang runtuh juga, naik lagi. Sekarang hantam lagi ada. Ada perang dan lain sebagainya. Gimana tuh Bari biar konsisten?
0: Yang pastinya memang karena basically saya ini kan Kak, saya kuliah jurusan ilmu komunikasi yang mana memang suka dengan dunia sosialisasi, bahkan orangnya nggak bisa diem, suka tantangan. Pada saat COVID itu benar-benar menjadi tantangan besar di mana nggak hanya saya semuanya sih
1: benar-benar.
0: Bahkan pada saat COVID itu kan daya beli masyarakat tuh menurun Kak, menurun artinya kita mau jual produk pun kalau tidak ada pembeli tidak mampu ya tidak akan ada transaksi seperti itu. Nah memang cukup struggling banget pada saat itu, tapi ya tidak menyerah, mungkin mulai mengurangin aja, mengurangi produksi, cost yang lain-lain yang nggak penting. Nah tapi tetap ada, permintaan tetap akan ada pada saat itu, cuman menurun saja secara kuantitas. Nah itu yang paling penting tuh adalah ikhlas juga, karena kita tidak bisa memastikan ke depan itu semua baik-baik saja. Jadi artinya kita harus punya sikap yang ikhlas, menerima, tapi ya tidak menyerah seperti itu.
1: Oke, tidak menyerah dan tetap aja berjuang gitu ya.
0: Iya.
1: Baik.

0: Tapi penting nggak sih kalau inovasi kayak gitu untuk mempertahankan bisnis, Bari? Kan biasanya kan ada yang harus selalu berinovasi, tapi ada juga berpendapat harus konsisten nih dengan satu produk atau gimana, atau malah banyak produk yang lebih bagus atau gimana sih sebenarnya? Kalau Bari gimana?
1: Sorry kak, nggak terdengar tadi.
0: Iya,
1: Boleh ulang?
0: inovasinya penting nggak sih sebenarnya untuk mempertahankan bisnis gitu?
1: Oh oke, untuk inovasi itu udah pasti yang sangat penting, karena yang tadi saya bilang, saya melihat tuh sebenarnya gini kak, ada entrepreneur tuh yang memiliki idealis, jadi bisnis dia ya dengan keidealisnya artinya bisnisnya tidak expand, tidak ada pengembangan, ya tidak apa-apa, yang penting idealismenya tetap terjaga. Tapi ada juga tipe yang entrepreneur yang dia sangat terbuka, dia orientasinya pada pengembangan bisnis ekspansi. Nah, jadi tergantung nih, kalau saya tipenya yang ekspansi, karena saya berorientasi pada pengembangan hingga sampai ke profit oriented yang pastinya. Jadi inovasi itu sangat penting supaya bisnis kita tetap eksis, memiliki eksistensi. Ya, kita harus mengikuti pasar seperti itu, Pak.
0: Baik. Tapi ternyata tadi Bari sampaikan kuliahnya malah kuliahnya komunikasi ya. Saya dikira kuliahnya bisnis malah nih.
1: Ya, kena jadi korelasinya banyak banget Kak, karena kalau jurusan ilmu komunikasi itu kan kita belajar juga tentang komunikasi bisnis, komunikasi ekonomi, politik, bahkan sampai ke psikologi, sosial. Nah, jadi ilmu komunikasi ini ilmu disiplin yang komprehensif seperti itu sih, Kak. Jadi misalnya saya belajar tentang branding juga dari masa perkuliahan, mulai dari branding, meng-create sebuah produk, bagaimana produk itu kita kemas di dunia digital, terus foto produk. Kita belajar juga tuh tentang fotografi, terus videografi sampai ke editing. Jadi anak-anak ilmu komunikasi harusnya bisa mengambil kesempatan ini sih, harusnya kak.
0: Baik.
1: Nah, cuman tergantung juga dari universitas. Universitas itu apakah dia membangun budaya, misalnya kalau saya sebut misalnya entrepreneur park, di mana kampus itu menjunjung tinggi tentang bagaimana anak-anak mahasiswa bisa membangun bisnis sejak dini. Nah, itu kadang universitas-universitas itu tidak memiliki orientasi seperti itu sih, Kak.
0: Ya Allah. Seperti topik kita, peluang usaha tanpa batas gitu ya.
1: Yes. Tanpa batas usia, batas-batasnya itu sih.
0: Apapun nih semuanya, apalagi sekarang kan teknologi sudah makin berkembang. Kalau Bari sendiri nih gimana? Kalau konveksi kan lumayan banyak juga sih ya. Mungkin apa yang menjadi pembeda Bari, apa yang Bari tawarkan begitu terhadap klien agar tetap nih nyarinya ke Bari lagi gitu.
1: Yang pastinya kalau dari segi promotion, saya pasti menggunakan sangat aktif di ini kak, di sosial media, collaboration dengan KOL, terus sponsorship, bahkan kita sampai ya kayak buat giveaway, lalu yang pastinya kita memang harus membangun karakter konsumen. Misalnya saya membangun konsumen-konsumen yang mencari kualitas. Jadi yang ke saya tuh, ke kami adalah konsumen-konsumen yang mencari kualitas. Nah, walaupun harganya ya mungkin sedikit berbeda sama misalnya yang sebelah ada jauh lebih murah, tapi kami tetap membangun karakter yang seperti itu sih, Kak. Itu sih yang selama ini kami bangun.
0: Oke, kalau misalnya Bari menggunakan jasa lagi nggak sih untuk mempromosikan hal seperti itu Bari untuk usahanya?
1: Iya, pasti tetap. Misalnya kayak KOL kan kita bisa ada dua option. Kalau kita dekat, misalnya kebetulan kan saya cukup banyak yang kenal dengan KOL-KOL di Jambi, bahkan kita ada juga di Bali kemarin, ada juga di Bali kita ada KOL juga kemarin promosi juga, karena kemarin tuh kita ada juga klien berasal dari Bali, dia kayak ini travel agent seperti itu. Nah, jadi banyak travel agent ini kan juga nggak hanya di Bali, di Jambi, di luar-luar kota itu menggunakan media kaos untuk pertama sebagai merchandise, kedua ya sebagai promosi travel agent mereka seperti itu sih, Kak.
0: Baik, wah luar biasa ya ternyata ya ini. Tapi kalau di Jambi apa sih konveksinya, brandnya apa nih? Biasanya ada brand khusus nggak sih atau gimana?
1: Kalau kita namanya Jambi Kaos, Kak.
0: Jambi Kaos gitu?
1: Iya, iya. Atau kalau di IG-nya Kaos Jambi ID.
0: Oke, Kaos Jambi ID. Berarti kenapa menggunakan identik dengan Jambinya? Biar semua orang tahu Jambi ini atau gimana nih?
1: Kalau kenapa milih Jambi, lebih ke ini sih, Kak. Apa? Pertama, kita mengejar untuk konsumen lokal, untuk pencarian di Instagram jauh lebih cepat. Misalnya dia mencari kaos. Nah, ketika ada Jambinya, jadi dia jauh lebih percaya bahwa oh, ini ada di Jambi. Itu sih, Kak, lebih ke sana.
0: Itu ngaruh juga nggak sih dengan pencarian, hal seperti itu?
1: Benar, Kak. Jadi lebih ke pencarian.
0: Algoritmanya biar kesana gitu nggak sih?
1: Yes, benar, Kak.
0: Oke, ini ilmu juga untuk entrepreneur lain ya, mungkin di daerah-daerah lain gitu ya, Bari ya.
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke, itu nama daerah itu juga menjadi daya tariknya juga nih berarti.
1: Iya, Kak, benar.
0: Wow, terima kasih banyak nih ilmunya berarti untuk semua pendengar nih. Sebenarnya ada yang ikutan juga, tapi kan waktu kita cuma sebentar nih bisa ngobrolnya, Bari. Tapi ada tips nggak sih, atau mungkin untuk pesan begitu untuk orang-orang yang ingin mulai usaha tapi masih takut melangkah begitu, padahal peluang usaha ini seperti kata Bari sebenarnya tanpa batas, tapi mulainya dari mana dulu nih gitu. Ada pesan nggak sih, Bari, untuk semuanya?
1: Yang pastinya coba dilihat dari dirinya punya soft skill apa atau kemampuan apa, coba digali dulu. Misalnya hal yang pasti berkenaan saat inilah, di era-era Gen Z sekarang ini banyak yang suka TikTokan, yang buat video. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu peluang usaha, menjadi affiliate misalnya, berjualan di TikTok, membuat konten bisa menjadi affiliate, atau yang suka berorganisasi, yang misalnya suka terjun di dunia event, dia bisa membangun event organizer atau wedding organizer. Yang pastinya harus mau belajar. Sekarang kan sumber tempat kita belajar banyak, bisa lihat dari bahkan dari YouTube, bagaimana misalnya membuat satu video yang menarik, misalnya video wedding yang menarik. Nah, itu bisa dipelajarin, artinya memiliki inisiatif yang tinggi, maka peluang itu akan terbuka. Seperti itu.
0: Oke. Kalau Bari nanti mau ekspansi kemana lagi nih? Ada mau sayapnya beda lagi atau gimana nih nanti untuk Jambi Kaos atau yang lainnya?
1: Sebenarnya ini ada wacana. Ada. Sebenarnya kita kemarin ini di Bali juga sih, Kak, di daerah Buleleng ya, kalau nggak salah. Ingat saya, kita lagi mencari untuk partnership untuk semacam membangun ini glamping seperti itu sih, Kak.
0: Wow, bocorannya di mana tuh, nanti kita bisa bahas lagi ya, Bari ya.
1: Ini sih yang masih PR, karena kan Sebetulnya saya selain dunia entrepreneurship, saya juga praktis di bidang marketing komunikasi seperti itu.
0: Oke, ada akunnya atau di mana nih bisa hubungin gitu?
1: Kalau praktisi saya sekarang bergerak di perhotelan kak, jadi saya ada satu di salah satu hotel yang saya menjadi salah satu praktisi di bidang marketing communication-nya. Itu untuk handle branding, terus ya tadilah brand awareness, sampai kepada baik secara digital maupun yang masih offline, misalnya media relations seperti itu sih kak.
0: Wow, itu ada tim beda lagi nih?
1: Iya.
0: Oke, wah jadi, ternyata banyak ya.
1: Ini masih mencoba seperti itu.
0: Wow, sukses terus Barry. Terima kasih banyak. Ini luar biasa pembahasan kita hari ini. Kita belajar banyak ini bahwa peluang usaha sebenarnya tidak pernah habis gitu ya Barry ya. Yang dibutuhkan itu adalah keberanian tadi untuk memulai, kemauan untuk belajar mungkin gitu ya.
1: Yes,
0: dan banget. Konsistensi untuk terus berkembang seperti Barry ini, dari kopi kemudian ekspansi ke bidang lainnya dan sekarang di konveksi dan di bidang komunikasi juga tetap jalan gitu. Dan nanti mau ada glamping kayaknya di Buleleng-Buleleng mana ya kira-kira ya.
1: Mudah-mudahan kalau
0: kita doakan bersama. Terima kasih banyak sharingnya hari ini ya Barry ya. Sukses terus, nanti semoga kita bisa bertemu langsung gitu dan ngobrol langsung nih di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Kalau bahas Buleleng kan di Singaraja juga nih berarti. Dekat-dekat sini. Terima kasih banyak untuk informasinya, pembahasan kita hari ini Barita Mahaputra, benar ya?
1: Yes, benar banget.
0: Terima kasih banyak, sekali lagi. Selamat beraktivitas kembali, Barry. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang berbeda tentunya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, itu dia perbincangan kita bersama Barita Mahaputra, seorang entrepreneur yang sekarang bergerak di bidang konveksi dan tadi juga dibahas di bidang komunikasi juga ada begitu ya. Dan ternyata banyak hal yang dilakukan sebelum usaha ini sebesar sekarang begitu. Dan di sharing kita hari ini juga kita memahami bahwa menjadi entrepreneur itu bukan hanya soal menghasilkan keuntungan, tapi juga tentang menciptakan solusi, membuka kesempatan dan memberikan dampak bagi banyak orang begitu ya. Semoga diskusi kita juga bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang sedang mempersiapkan langkah pertamanya dalam dunia usaha, yang sekarang sedang menjalankan usahanya juga begitu ya. Dan terima kasih kepada entrepreneur kita hari ini juga atas pengalaman yang sangat berharga. Dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang kami hadirkan untuk Anda.

pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak beragam acara kami hadirkan untuk Anda. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita simak beragam informasi dalam lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Denpasar.

0: tetapi rohnya RRI yang selalu mengudara di setiap insan, di setiap hati dan besar Indonesia tuh nggak bisa kita hilangkan.
1: Masalah penanganan teror lebih secara konvensional ya penyebarannya, kalau sekarang melalui, lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui game online.
2: Selamat sore. Radio Republik Indonesia memiliki peran penting menjaga jati diri bangsa. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Dari Muruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Pergerakan lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi terkait peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa. RRI memiliki posisi istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan.
0: Posisi RRI tidak bisa kita sejajarkan dengan lembaga penyiaran yang privat lainnya. Dia sesuatu yang istimewa gitu ya.
4: Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa, memperkuat wawasan kebangsaan, serta membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Dr. Niwayan Widyastini SOSMSI dihubungi RRI Kamis 14 Mei 2026 mengatakan posisi RRI sangat istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Menurutnya, melalui siaran RRI akan dapat menggugah hati masyarakat untuk cinta Indonesia di tengah munculnya degradasi kebangsaan.
0: Rasa keindonesiaannya itu akan digugah oleh dengan mendengarkan RRI, walaupun saat ini mungkin RRI juga sudah bertransformasi ke arah digitalisasi, tetapi rohnya RRI yang selalu mengudara di setiap insan, di setiap hati dan masyarakat Indonesia tuh nggak bisa kita hilangkan. Saya pernah mengalami pada saat monitoring politik ya, monitoring pemilu di daerah di pelosok gitu ya. Mereka sambil mendengarkan dengan serius debat publik yang diperkenalkan lewat udara sambil mereka mentik cengkir gitu ya. Mengharukan sekali rasanya. Oh, sebegitunya ya mereka. Kemudian ketika Indonesia Raya berkumandang itu rasa-rasa seperti itu saya kira hanya RRI yang hari ini masih memiliki dengan utuh gitu ya. Tanpa kepentingan apapun, tanpa intervensi apapun, tanpa kepentingan privat apapun gitu.
4: Dr. Niwayan Widyastini mengakui saat ini informasi yang beredar sangat berlimpah. Ini menjadi tantangan bagi RRI untuk menyajikan konten atau sudut pandang yang berbeda dengan media lain sehingga hal tersebut akan menjadi lebih istimewa dan mengangkat branding RRI di mata publik.
0: Saat ini memang karena banyak sekali kanal informasi menyerbu masyarakat ya, masyarakat kita itu sudah berada pada titik keberlimpah ruahan informasi dan jumlah informasi. Nah, saking seringnya mereka mendengar informasi yang sama, jadi mereka sering abai dengan informasi yang sifatnya urgen, krusial, yang harus menjadi atensi karena saking banyaknya kan. Nah, saya kira kalau RRI mampu lebih mencari identitasnya, saya ini ada di sini gitu ya, mungkin masyarakat akan memilih RRI gitu.
4: Terkait kolaborasi dengan dunia pendidikan, Dr. Niwayan Widyastini berharap RRI dapat memperbanyak konten siaran berdialog langsung dengan para siswa.

0: Nusantara. Program ini menumbuhkan rasa cinta tanah air dan melestarikan kekayaan tradisi lokal sebagai bagian dari budaya nasional. Kedua, penguat persatuan dan nasionalisme. RRI berperan sebagai sabuk pengaman informasi yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat serta menegaskan semangat kebangsaan melalui berbagai program siaran. RRI juga berperan dalam merawat ingatan kolektif sejarah perjuangan bangsa, menjaga persatuan, dan menjadi jembatan informasi yang terpercaya. Ketiga, media pemberdayaan masyarakat dan informasi. RRI menyelenggarakan siaran yang memberdayakan dan membantu masyarakat mengenali nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, penghubung WNI di luar negeri. RRI mendekatkan warga negara Indonesia WNI di luar negeri dengan tanah air melalui siaran rutin, sehingga nilai-nilai keindonesiaan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Serta terakhir, pendidikan dan informasi yang edukatif. Sebagai lembaga independen, RRI menyajikan hiburan dan pendidikan yang sehat untuk seluruh lapisan masyarakat, memperkuat nilai-nilai keindonesiaan melalui siaran yang menginspirasi. Secara keseluruhan, melalui semangat sekali di udara tetap di udara, RRI konsisten mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju dan mendukung kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
1: Berikut suara masyarakat terkait peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan.
2: Saya Awit dari Denpasar. Di tengah perkembangan media digital sekarang, RRI tetap bisa menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai keindonesiaan, terutama lewat program yang mengangkat budaya, persatuan, dan kehidupan masyarakat.
3: Saya Madi Adi Widjando dari Denpasar. Menurut saya RRI masih punya peran yang penting ya sebagai media yang dekat dengan masyarakat ya, karena tidak hanya menyampaikan sebatas informasi saja, tapi RRI juga ikut mengenalkan budaya dan rasa kebersamaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
4: Halo, saya Putri dari Kesiman. Saya melihat kehadiran RRI bukan hanya sebagai media informasi, tapi juga bisa memperkuat rasa nasionalisme dan membuat masyarakat lebih mengenal keberagaman yang ada di Indonesia.
1: Pendengar, perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus komunikasi digital membawa tantangan baru dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI memiliki peran strategis sebagai media informasi sekaligus perekat sosial bangsa melalui siaran yang edukatif, inklusif, dan relevan di era multi-platform. Lantas seperti apa upaya lembaga penyiaran publik RRI dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat persatuan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini? Berikut perbincangan Oscar Robert bersama Direktur Utama LPP RRI, I. Hendra Smul.
5: Baik Pak Hendra Smul, bagaimana Bapak melihat posisi dan peran RRI saat ini dalam menjaga serta menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan di tengah era digital?
6: Nilai-nilai keindonesiaan itu kan kita bicara tentang gotong royong, bicara tentang toleransi, persatuan. Ketika pragmatisme itu membuat sekali, ya nggak peduli soal itu, maunya menang, maunya cepat, maunya dapat, nggak peduli soal nilai-nilai. Itu yang sangat riskan sekali, makanya RRI itu sebetulnya media yang sangat ideologis, karena kita punya triprastia, ya. Triprastia itu nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri RRI, ya. Jadi RRI itu kan radio perjuangan, ya. Dari 11 September 45, ya, ini kan dulu didirikan untuk apa, komunikasi pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan rakyat, ya, ide dasarnya. Tapi ada triprastia itu, satu, mempertahankan alat siaran ini, ya. Tapi memang tujuannya untuk mencapai alat siaran untuk mencapai tujuan awalnya tadi, ya. Program-programnya ya untuk sesuai dengan tujuan proklamasi. Dan ketiga itu ada yang kata-kata menarik. Berdiri di atas segala kelompok, keyakinan, partai dan sebagainya, dan mengedepankan persatuan, ya, persatuan nasional. Nah, inilah. Maka kita ini sebetulnya ideologis banget. Jadi kalau setiap apa rapat, setiap ada kegiatan RRI, mesti ada namanya Mars RRI. Kembali lagi intinya adalah bahwa kedua kita

0: Merenslah juga namanya menginspirasi nilai-nilai Indonesia. Nah inilah nilai-nilai keindonesiaan ini sesuatu yang sangat penting bagi RRI dan kita media negara, satu-satu negara pakai RI itu ya.
1: Lantas bagaimana Bapak melihat perkembangan konvergensi media saat ini Pak?
0: Menyadari kita sekarang konvergensi semakin kuat ya, semua itu digital, maka secara substansi cara kerjanya itu menjadi PSM, Public Service Media. Public Service Media itu sekarang beyond broadcasting gitu ya. Makanya sekarang banyak menjadi penyiar multi platform ya. Sekarang publik itu sudah pasti representasi berbagai elemen sosial, maka itu menjadi substansinya ya kan. Substansi kita juga mengakomodasi apa namanya kelompok difabel ya. Difabel itu kita juga punya pegawainya ya. Jadi kita punya pegawai berbagai sabang pemerintah dari Bali, dari Aceh ya. Dan kita mau siaran-siarannya itu mesti kepentingan publik. Di situ ada kelompok berbagai agama, ada berbagai budaya. Itu menjadi karakter media publik. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita membantu apa ya namanya diseminasi pemerintah. Ya, karena kita ini kan ASN semua, beli. ASN itu ada P3K, ada PNS ya. Sehingga mau tidak mau ya, dan kita kan dibiaya oleh Kementerian Keuangan ya. Jadi ada dalam atau misalnya di Bappenas ya, peraturan bahwa RRI itu adalah salah satu entitas lembaga non kementerian yang dibiayai oleh negara, dan karena itu melakukan tujuan tertentu ya, digariskan. Dan kemudian ada keterangan bahwa disitulah salah satu diantaranya adalah menjabarkan visi-misi presiden untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nah, itu juga harus diakomodasi ya, selain yang namanya kepublikan tadi ya, tetapi juga bagaimana eksekutif ini akan mencapai tujuan pembangunan nasional itu ya, termasuk sesuatu yang harus ada di lembaga media publik. Punya karakter masing-masing. Ada yang di mana ya, di BBC mungkin ya, dia sangat mungkin mencoba independen sekali, mencoba dan kemudian berhadapan-hadapan dengan, tapi juga nggak bisa. Ya. Makanya itu punya karakter masing-masing, gitu ya. Punya karakter masing-masing sesuai dengan demokrasi yang dianut tentu saja ya. Makanya kita ini tadi salah satu hal penting yang sebagai disampaikan oleh Pli ya, ketika di era disrupsi kita ini mengalami banjir informasi, RRI juga punya tugas untuk melakukan apa, menjadi clearing house ya. Bagaimana hoax supaya banget, karena ancaman media di secara global itu sebetulnya adalah disinformasi, disinformasi. Bagaimana kepentingan ini, kepentingan publik juga kepentingan negara, berbagai kepentingan ada di situ, melakukan verifikasi sesuatu yang disinformasi. Ketika kita ini orang menggantungkan informasi pada platform digital, media sosial, padahal di sana banyak hoax. Di RII justru hoax semakin banyak gitu kan, terduplikasi-duplikasi. Nah makanya inilah peran RRI adalah bagaimana juga diantara memverifikasi disinformasi.
1: Baik, terima kasih informasinya. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Densus 88 anti teror terus memperkuat kemampuan personel menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital.
4: Permasalahan yang ada, dan itu akhirnya memicu anak untuk mencari komunitas-komunitas baru. Yang menjadi masalah, komunitas barunya ini positif atau negatif nih, jadi harus yang positif.
5: Densus 88 anti-teror terus memperkuat strategi pencegahan radikalisme di era digital yang kini banyak menyasar anak dan remaja melalui media sosial hingga game online. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI dinilai membuat pola penyebaran paham radikal semakin kompleks. Katim Densus dan pencegahan Densus 88 anti-teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadinata Kusuma mengatakan, pihaknya terus melakukan penyesuaian kemampuan personel mengikuti perkembangan tren kejahatan digital. Menurutnya, pola penyebaran radikalisme saat ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu yang masih bersifat konvensional.
4: Tentu kita juga mengupgrade diri kita, mengupgrade tim kita. Jadi kalau dulu kita memang masalah penanganan teror lebih secara konvensional ya, penyebarannya. Kalau sekarang melalui, lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui game online, maka kita juga harus mengupgrade unit-unit yang ada. Kalau dulu nggak ada yang namanya unit kontra narasi, nggak ada, sehingga kita bentuk, kita latih agar juga bisa menyamai. Bahkan kita harus memang harus bisa menyesuaikan dengan fenomena kejahatan, tren kejahatan yang ada, supaya kita bisa lebih bisa menghadapi ya, tantangan yang ada gitu.
5: Ibda Hadi menjelaskan, Densus 88 juga membentuk unit kontra narasi untuk menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Langkah tersebut dilakukan agar aparat mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menghadapi tantangan penyebaran radikalisme berbasis digital dan AI.
4: Tiap peran mendasar itu ada di keluarga. Berikutnya rumah kedua anak itu adalah di sekolah. Sehingga orang tua ini harus menjadi, harus meyakinkan anak bahwa dia nyaman apabila menyampaikan apapun unek-unek dari masalah permasalahan anak itu, nyaman menyampaikan ke orang tua, nyaman menyampaikan ke guru, harus menjadi tempat yang nyaman. Berikan keyakinan itu kepada anak. Jangan sampai anak memendam sendiri yang apa permasalahan yang ada, dan itu akhirnya memicu anak untuk mencari komunitas-komunitas baru. Yang menjadi masalah komunitas barunya ini positif atau negatif nih. Jadi harus yang positif.
5: Ibda Hadi berharap peran keluarga dan sekolah menjadi faktor utama mencegah anak terpapar radikalisme maupun kekerasan. Orang tua dan guru diminta menciptakan ruang komunikasi yang nyaman agar anak terbuka menyampaikan persoalan yang dihadapi. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Informasi lainnya, Dinas Sosial P3A Buleleng meluncurkan layanan Besti Buleleng. Layanan tersebut untuk pengaduan cepat kasus anak dan perempuan yang terhubung dengan pendampingan psikolog dan tim perlindungan sosial.
6: Inovasi Besti Buleleng untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima kekerasan.
7: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi layanan Besti Buleleng atau bersama Edukasi Sebaya, Tumbuh Inspirasi dan Empati sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. Program tersebut menjadi layanan respon cepat bagi masyarakat yang mengalami maupun mengetahui kasus kekerasan, perundungan hingga persoalan sosial yang melibatkan anak dan perempuan. Layanan pengaduan dapat diakses melalui nomor WhatsApp yang disediakan oleh Dinas Sosial P3A Buleleng. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan Besti Buleleng hadir untuk memberikan ruang aman bagi masyarakat, khususnya anak-anak, agar berani melapor ketika mengalami permasalahan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti melalui pendampingan bersama tim psikolog dan jajaran Dinas Sosial P3A Buleleng. Pendampingan dilakukan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan serta penanganan yang tepat.
6: Jadi inovasi Besti Buleleng ini untuk membantu warga masyarakat yang khususnya anak-anak menerima kekerasan, baik itu di lingkungan, di sekolah, bisa melaporkan melalui WA yang sudah kami siapkan. Kami akan menindaklanjuti dengan pendampingan tim di sekolah dan tim Dinsos P3A agar anak-anak ini bisa terlindungi.
7: Ia menegaskan apabila kasus yang ditangani mengarah pada persoalan hukum, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan proses perlindungan korban berjalan maksimal. Program Besti Buleleng diharapkan mampu meningkatkan kepedulian sosial masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong pembangunan ekosistem kota kreatif di era digital. Langkah tersebut melalui penguatan ruang publik kreatif, literasi digital, dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
8: Pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya.
9: Transformasi digital mendorong kota-kota untuk tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh kreativitas masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dinilai penting dalam membangun ekosistem kota kreatif tanpa meninggalkan identitas lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dispah Buleleng, Imade Moga Karis Risma mengatakan ruang publik memiliki peran penting dalam membangun kota kreatif. Menurutnya, Taman Kota Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkegiatan komunitas seni, musik, fotografi, teater hingga UMKM lokal. Ia menilai kreativitas masyarakat perlu didukung melalui fasilitas publik yang mudah diakses seperti ruang pertunjukan terbuka, pojok literasi, dan area edukasi sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Buleleng.
8: Jujur saja kalau kami di bidang kami saat ini yang memang kami sedang perkuat dan juga menjadi catatan pada waktu kami mengikuti UCCN sebelumnya adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusianya. Jadi kami tahun lalu dan tahun ini sangat banyak melakukan aktivitas pelatihan, aktivitas workshop. Dan kami ada workshop tentang IP kartun. Jadi yang agak out of the box nih. Kalau kita biasanya pelatihan tentang apa gitu, kita agak ambil keluar sekarang. Karena tahun lalu kita sudah banyak mengambil yang berbasis dengan budaya. Tahun ini kita agak kombinasi berbasis digital.
9: Selain pengembangan ruang kreatif, pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop berbasis digital. Buleleng yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Kreatif sejak 2023 kini tengah mempersiapkan pembangunan kreatif hub sebagai pusat aktivitas kreatif generasi muda.
8: Digital itu HP ya, kita bicara HP, internet dan digital nih. Sarananya kan handphone nih pasti ya, karena the one and only-nya pasti handphone. Cek deh 100 orang, berapa orang yang masih bawa dompet. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya. Benar, lebih baik ketinggalan dompet di rumah. Sebagian besar kebutuhan kita sudah tertampung di HP. Begitu punya HP, kebutuhannya apa nih? Internetnya. Bawa kemana-mana HP tapi gak ada internetnya, ini kan sama aja. Begitu ada internetnya, nah sekarang yang dibutuhkan itu apa? Pemahaman kita terhadap digitalnya, agar kita tidak termakan hoax. Banyak kan video-video pemimpin-pemimpin nasional kita yang diparodikan.
9: Menurutnya, literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, sekaligus membuka peluang inovasi dan pemasaran produk kreatif di era digital. Buleleng juga tengah mempersiapkan diri mengikuti UNESCO Creative City Network sebagai bagian dari penguatan ekosistem kota kreatif di daerah. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar mencatat kondisi biota laut dilindungi di kawasan Gili Matra masih terjaga. Kondisi tersebut berdasarkan hasil survei rutin tahunan kesehatan habitat laut di wilayah konservasi Lombok Utara berkelanjutan. Reza Kurnia melaporkan.
10: Guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi keanekaragaman hayati bawah laut, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Lombok Utara secara rutin melaksanakan survei biota laut dilindungi di kawasan konservasi perairan Gili Matra. Kegiatan survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memantau kondisi ekosistem laut serta populasi biota yang termasuk dalam kategori dilindungi. Pegawai Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Lombok Utara, Hot Maria, menjelaskan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program monitoring jangka panjang terhadap biota laut dilindungi dan megafauna yang menjadi target pengelolaan kawasan konservasi. Adapun biota yang menjadi fokus pendataan antara lain penyu, kima, hiu, serta sejumlah biota laut lain yang berstatus dilindungi. Selain mendata populasi, tim survei juga melakukan pemantauan kondisi habitat termasuk tutupan terumbu karang, padang lamun, dan keberadaan ikan karang sebagai indikator kesehatan ekosistem.
11: Output survei ini adalah kita memonitoring kondisi biota dilindungi ataupun megafauna lainnya yang menjadi target pengelolaan di kawasan konservasi Pulau Gili Matra. Jadi kita ada mendata penyu, kemudian kima, hiu, dan biota dilindungi lainnya seperti pikmi, atau kalau kita temukan biota atau megafauna lainnya yang dilindungi itu kita data.
10: Dari hasil survei yang telah dikumpulkan, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar mencatat bahwa kondisi biota dilindungi di kawasan Gili Matra secara umum masih tergolong aman. Hot Maria menjelaskan, ekosistem karang di kawasan tersebut juga masih berada dalam kondisi stabil, bahkan menunjukkan adanya peningkatan tutupan karang dibandingkan tahun sebelumnya, meski peningkatan tersebut belum terlalu signifikan. Dirinya juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat pesisir, pelaku wisata bahari, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelestarian laut. Edukasi dan kesadaran masyarakat disebut menjadi kunci utama agar ekosistem laut di Gili Terawangan, Gili Menu, dan Gili Air tetap lestari.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Berikut laporan Hayatun Sofian.
12: Tetap kita pertahankan.
13: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
12: Sebatas mereka membangun daerah datar ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW di situ, terutama lahan sawah, kemudian lahan EPDB, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
13: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
12: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai PAD kita, contohnya nih. Nah sekarang kalau mereka mau naik ke tujuh bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya itu yang kita sebut perdarwisnya, kasih 50% dia, biar dia semangat.
13: Sementara itu untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan wajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
12: Lombok Barat sama Lombok Timur.
3: Pendengar dari dunia olahraga laporkan atlet KKI Bali berhasil menyabet 3 medali dalam kejurnas PB4KI di Bandung. Hasil ini dinilai cukup baik mengingat dari 7 atlet Bali terpilih, 3 diantaranya berhasil naik podium.
14: Dari 7 itu ada 3 yang meraih medali.
15: Atlet KKI Bali yang tergabung dalam tim pengurus pusat PP KKI berhasil merebut 3 medali dalam kejuaraan nasional kejurnas pengurus besar PB Federasi Olahraga Karate Do Indonesia 4KI di Bandung. Hasil ini dinilai cukup baik mengingat dari 7 atlet KKI Bali yang tampil, 3 orang berhasil naik podium. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pemkab KKI Bali, Iwayan Gendus Wardana, kepada RRI di Denpasar kemarin. Dikatakan 3 atlet KKI Bali yang menyabet medali tersebut, masing-masing IGD Arya Puja Adnyana menyabet emas Kumite Under 21 plus 84 kg putra, di Gusti Agung Brahmantra Gayat Warsanta meraih perak Kumite Under 21 min 84 kg putra, dan Niketut Tasya Maharani Putri meraih perunggu Kumite min 54 kg kadet putri.
14: Atlet yang di Bali dari 7 yang mewakili tim pengurus pusat KKI, dari 7 itu ada 3 yang meraih medali. Ada 3 yang meraih medali itu, pertama ada yang emas si Arya ya, Bipda Igede Arya Puja Adnyana, itu dia meraih emas itu di under 21 plus 84 kg.
15: Wayan Gendus Wardana mengatakan dari hasil 3 medali tersebut, di luar dugaan atau yang berhasil memberi kejutan adalah Ketut Tasya Gendo Suardana mengatakan meski tiga medali tersebut cukup baik, namun ia mengingatkan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan termasuk memulai langkah dalam melaksanakan TC jangka panjang.
14: 7 atlet nomor yang 3 ya tetap harus disyukuri ya. Tapi poin pentingnya kan ini kita harus di KKI Bali sendiri harus melakukan evaluasi menyeluruh gitu kan.
15: Sementara itu pelatih Komite PP KKI Sensei Putu Kris Budi Setiawan mengatakan perjuangan atlet telah berjalan on the track dengan meraih 4 emas dan 6 perak.
16: Secara keseluruhan dari target kita memproyeksikan 10 finalis di luar faktor non teknis semua sudah terrealisasi. Jadi kami hanya mampu menyelesaikan pada posisi 4 emas dan 6 medali perak.
15: Pasca kejurnas, program-program latihan yang diperoleh selama TC di Platnas diharapkan dapat diterapkan saat atlet kembali ke daerah. Dari hasil kejurnas PB4K tahun 2026 ini, Kepala Pelatih Tim PPKKI Doni Darmawan akan segera melaporkan hasil kegiatan dan melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah dilaksanakan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Nah, berikut laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Radio Republik Indonesia memiliki peran penting menjaga jati diri bangsa. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Eda Ayu Friska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pagi ini badan terasa pegelinu setelah seharian beraktivitas. Masuk angin, perut kembung, atau kepala pusing ringan. Jangan biarkan keluhan kecil mengganggu hari-harimu. Kenalkan minyak aji herbal oil, solusi alami dari rempah-rempah pilihan asli Indonesia. Oleskan sedikit saja, pijat perlahan, langsung terasa hangat meresap. Badan jadi lebih rileks, pegelinu reda, masuk angin hilang, bahkan gatal-gatal akibat gigit serangga pun cepat mereda. Wanginya segar alami, nyaman dipakai sekeluarga.

0: 100% herbal, bersertifikat BPOM dan halal MUI, aman untuk semua usia. Satu botol kecil banyak manfaat. Relaksasi harian, urut pegal, hangatkan badan, sampai bantu tidur lebih nyenyak. Minyak Aji, hangatkan hidupmu dengan unsur alam. Dapatkan Minyak Aji sekarang di seluruh outlet Krisna Oleh-Oleh Bali, apotik atau supermarket terdekat. Tersedia juga di toko online dan yuk join reseller sekarang. Cuan tambahan dari rumah tanpa ribet stok barang. Untuk pemesanan hubungi di WhatsApp 081-7475-7675.
1: Bila kau sakit, pakai Minyak Aji.
2: Badan kurang fit, pakai Minyak Aji.
0: Jangan tunggu keluhan bertambah, mau sehat, pakai Minyak Aji.
1: Badan kembali fit, karena Minyak Aji.
3: 1 RRI Singaraja.

0: Lin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.

0: kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
1: Iya dong, lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
0: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
1: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
0: Wih, serius?
1: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
0: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
1: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/eduranpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.
0: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun li o. Harus iling ja ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli o. Gitu sodar me irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: pendengar Prosatu RRI Singaraja, waktu sudah menunjukkan pukul 18 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

sebuah ajaran agama Hindu di Bali yang mengajarkan tentang menepati janji bernama Sesangi. Ini merupakan sebuah konsep dalam kehidupan sehari-hari bahwa setiap manusia harus bisa menepati janjinya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali jika pernah meminta sesuatu kepada Ide Sang Hyang Widiwase agar bisa dikabulkan. Setelah dikabulkan, seseorang yang sudah mendapatkannya akan menghaturkan sesuatu sebagai bentuk ucapan syukur atas terkabulkannya permohonan tersebut.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

pendengar Pro 1 RRI Singar aja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar siaran Niki, saking grogak nggih, ternyata grogak Niki diproyeksikan jadi kawasan strategis ketahanan pangan Republik Indonesia, pendengar. Jadi dari informasi yang saya kutip di laman rri.co.id, pemerintah Kabupaten Buleleng ini nampaknya terus memperkuat sektor pertanian, hortikultura, dan perikanan sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Nah, Kecamatan Groga ini diproyeksikan menjadi salah satu kawasan strategis pengembangan pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng. Dan bahkan dari informasi yang saya kutip di laman rri.co.id, Bupati Buleleng Nyoman Sucitra juga mengatakan jika Groga memiliki potensi besar dari sisi luas lahan, sumber daya alam, hingga peluang pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perikanan. Informasi selengkapnya Anda juga bisa membacanya kembali melalui portal rri.co.id.

0: sering sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3-mu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil, dan lain-lain.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan ingin.

Gigit di Kabupaten Buleleng, sebuah tempat wisata favorit yang menawarkan tempat rekreasi alam selain pantai di Pulau Dewata Bali. Pesona alam indah yang ditawarkan membuat nama tempat rekreasi alam di Buleleng ini sangat populer dan melegenda, sehingga menjadi salah satu tujuan tur. Di kawasan Desa Gigit, Kecamatan Sukesade, sedikitnya terdapat 5 buah air terjun. Di antaranya, Air Terjun Gigit, Air Terjun Bertingkat, Campuhan, Colek Pamor, dan Mekalongan atau Mekalangan. Di antara 5 air terjun tersebut, Air Terjun Gigit yang paling populer dan mudah diakses. Itulah sebabnya Air Terjun Gigit menjadi tujuan tur.

pendengar Pro 1 yang dari Kintamani nih, Ki, pendengar Pro 1 yang suka jeruk Kintamani atau mungkin punya pertanian jeruk Kintamani atau kopi Kintamani ya. Nah, jadi pendengar, optimalisasi lahan melalui sistem tumpang sari ini nampaknya menjadi kunci masa depan pertanian di dataran tinggi Kintamani. Jadi melalui program pemberdayaan berbasis masyarakat PBM, tim akademisi dari Universitas Warmadewa ini menginisiasi transformasi tata kelola pasca panen kopi dan pengolahan limbah dari kelompok tani Dharma Kriya Desa Blantih. Dan dari informasi yang dikutip di laman rri.co.id, akademisi Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Insinyur Inenga Suwaria MSI, ini menegaskan bahwa integrasi antara kopi sebagai tanaman utama dan jeruk sebagai tanaman sela itu bukan sekedar upaya peningkatan pendapatan, melainkan sebuah ekosistem pertanian yang harus dikelola secara presisi. Karena selama ini potensi besar kopi di lahan tumpang sari ini belum tergarap maksimal akibat praktik pasca panen yang belum seragam dan penanganan limbah yang terbengkalai. Jadi nantinya keberhasilan program ini juga akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Jadi bagaimana kopi dan jeruk Kintamani ini nantinya menuju pertanian modern berkelanjutan. Untuk Anda yang mungkin punya pertanian jeruk, pertanian kopi di Kintamani, apakah juga menggunakan dengan sistem ini?

0: Adi merasa nyaman.
1: Mbak, tisunya mbak. Mbak, tolong beli dagangan saya. Anak saya dari pagi belum makan.
2: Ih, apaan sih? Sana, sana, sana. Aku gak mau beli makanan kayak gitu. Mana gak enak lagi aromanya.
3: Kamu gak boleh ngomong gitu. Kasian kan, anaknya masih kecil. Belum makan loh jam segini. Lagian apa susahnya sih ngasih uang cuma 10.000? Hitung-hitung juga beramal.
4: Setiap individu punya nilai dan martabat yang sama. Sudah selayaknya diperlakukan adil, diberi kesempatan yang setara, dan saling menghargai tanpa memandang kedudukan sosialnya.

Pendengar, upacara melasti merupakan upacara penyucian baik untuk diri sendiri serta benda sakral milik pura. Dalam kepercayaan agama Hindu, sumber air seperti danau, laut, maupun mata air merupakan sumber kehidupan atau tirta amerta. Dalam upacara ini, masyarakat berbondong-bondong menuju laut atau sumber air dengan berpakaian putih serta membawa perlengkapan persembayangan dan biasanya mengusung pratime, benda atau patung yang disakralkan untuk dibersihkan secara sekale dan niskale. Tujuan upacara ini adalah meningkatkan bakti pada para dewa dan manifestasi Tuhan serta meningkatkan kesadaran umat Hindu agar mengembalikan kelestarian lingkungan.

nggih pendengar Pro 1 RRI Singaraja wenten duwi negari niki sareng Agustin nggih Buleleng Karangasem. Aduh sira niki sane kari mekuli Buleleng Karangasem, ada yang berjauhan juga mungkin nggih, tetap semangat pokoknya. Terima kasih untuk pendengar semuanya yang masih setia tentunya bersama kami. Ini masih menemani Anda pendengar, untuk pendengar yang mungkin lagi di rumah, lagi istirahat, ataupun yang lagi bekerja atau masih dalam perjalanan mungkin malam hari ini, apapun aktivitasnya di penghujung hari malam hari ini, semoga suasana malam ini juga membawa ketenangan dan semangat baru kenten nge. Dan pendengar, tentu beragam acara dengan berbagai informasi masih kami hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu dalam playlist malam ini juga masih akan kami hadirkan untuk Anda, dan tentu nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, mimbar agama Islam juga akan kami hadirkan, yang akan diisi oleh Bapak Mirwan Prasetya SHI, yang akan membahas terkait dengan jauhi judi online sebelum penyesalan datang. Nah tentu malam nanti selepas saya ini juga akan ada Mbak Ayu Sundari yang akan menemani Anda semuanya. Jadi tetaplah setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu ngapain? Ya kamu ngapain masukin sampah makanan? Terus ada sayuran juga tuh ke dalam tanah kayak gitu.
2: Hah? Wah, kamu belum tahu ya? Ini namanya lubang biopori.
1: Hah? Lubang biopori? Apalagi tuh lubang biopori?
2: Jadi gini, lubang resapan biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Terus kita timbun deh dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Kompos ini nantinya akan menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Menyesal dari Yofi Widianto. Sudah bawa kita di menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tapi pernah tidak ya pendengar merasa menyesal atas keputusan yang pernah diambil? Kayaknya sebagian besar orang pernah gitu ya. Menyesal karena kata-kata yang terucap, kesempatan yang mungkin terlewat, atau hal-hal yang belum sempat dilakukan begitu. Karena memang rasa menyesal itu memang manusiawi sih ya. Tapi jangan sampai membuat kita terus terjebak di masa lalu. Karena sejatinya penyesalan bisa menjadi pelajaran agar kita lebih bijak melangkah ke depan. Setuju? Dan pendengar, terkait dengan menyesal juga, jangan sampai menyesal kalau Anda sudah terjebak nanti dalam judi online. Lebih baik, karena sudah tahu resikonya seperti apa, lebih baik jangan terjerumus ke hal-hal seperti itu. Jauhi judi online sebelum penyesalan datang. Nah, hal itu akan dibahas oleh Ustadz Mirwan Prasetya SHI dalam mimbar agama Islam sesaat lagi, hanya di Pro 1.

dalam mensyukurinya. Bahkan di tengah derasnya ujian, zaman dan fitnah dunia digital, kita masih diberi kesempatan untuk terus menikmati nikmat-nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian solawat ma'asalam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah teladan sempurna yang membimbing umat dari kegelapan menuju cahaya. Para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada, judi atau berkata judi adalah merupakan salah satu perbuatan yang sudah dikenal sejak zaman dahulu, bahkan tercatat dalam berbagai sejarah umat manusia sebagai kebiasaan buruk yang merusak moral dan menghancurkan kehidupan. Dahulu, praktek judi dilakukan secara langsung seperti melalui permainan dadu, taruhan balap, atau undian nasib yang dilakukan di tempat-tempat tertentu. Namun kini, kita bisa menyaksikan bahwa dengan kemajuan teknologi, praktik tersebut tidak hanya berbentuk fisik semata, tetapi juga bisa dilakukan secara online. Seperti melalui aplikasi, situs web, hingga media sosial, sehingga dapat menjadikannya lebih tersembunyi, namun jauh lebih berbahaya karena bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, termasuk generasi muda. Kendati demikian, meskipun bentuknya semakin canggih dan tersamar, hakikat judi tetaplah sama, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam dan termasuk perbuatan setan. Kita semua diperintahkan untuk menjauhi praktik tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dengan sangat tegas perihal hukumnya yang terdapat dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijasun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat di atas menjadi dalil perihal keharaman judi dalam Islam, baik yang dilakukan secara langsung maupun dalam bentuk modern seperti judi online. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut judi sebagai perbuatan keji dan termasuk dalam perbuatan setan, sehingga wajib untuk kita jauhi bersama. Maka siapapun yang masih terlibat dalam praktik perjudian, apapun bentuk dan mediumnya, berarti telah mengikuti langkah-langkah setan dan menjauhi dari jalan keberuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada, salah satu sebab
diharamkannya juga.

Yudi adalah karena adanya unsur ketidakpastian dan spekulasi yang dapat merusak. Setiap pelakunya berada dalam posisi yang tidak menentu. Apakah ia akan menang dan mendapatkan keuntungan, atau justru kalah dan menanggung kerugian? Inilah yang menjadikan judi sebagai perbuatan zalim, karena harta berpindah tangan tanpa sebab yang halal dan tanpa usaha yang benar. Penjelasan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Tahir dalam kitab Is'adu Rafiq, yang artinya, dan sebab keharamannya karena masing-masing dari keduanya berada dalam kondisi tidak pasti, antara mengalahkan lawannya kemudian mendapatkan keuntungan, atau dikalahkan oleh lawannya kemudian menanggung kerugian. Oleh karena itu, selain merupakan perbuatan setan yang seharusnya kita jauhi, judi juga bisa menjadi permusuhan antar sesama, lupa kepada Allah dan lalai dalam beribadah. Sebab praktek perjudian seringkali memicu konflik, perselisihan, dan permusuhan di antara individu atau kelompok yang terlibat. Hal ini disebabkan oleh sifat persaingan, ketidakadilan, dan ketegangan yang sering muncul dalam lingkungan di mana judi terjadi. Dan judi ini merupakan salah satu upaya setan untuk menciptakan permusuhan antar manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'i fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil sholati fa hal antum muntahun." Yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti? Surah Al-Ma'idah ayat 91. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama jauhi segala bentuk praktik perjudian yang jelas diharamkan dalam Islam. Khususnya di zaman seperti sekarang, perjudian tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi juga merajalela dalam bentuk digital seperti judi online. Semuanya sangat mudah diakses, kapan saja dan di mana saja. Akibatnya, judi tidak hanya merusak akhlak dan keimanan, tetapi juga menghancurkan ekonomi keluarga secara menjerumuskan pelakunya dalam kesengsaraan dunia dan kelak di akhirat. Demikian mimbar agama yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisitasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak pas mas dari Kupatar sampai sekarang sudah jalan 10 tahun karena kan masuknya malam siang ya jadi cuma kita semua di kota ini ya tuanya ya kalau apa ya kalau nggak salah sambilan apa ya. Ya, benar. Ayo panggilan
12: ke mana? Ingat ya, aku akan lupa lagi. Jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat. obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayern hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champion mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayern sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja malam ini di edisi Jumat 15 Mei 2026.

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang

0: kelelepan, kulit gosong, tidur susah, gerah.
1: Keesokan harinya,
0: dingin banget nih cuaca, jadi pilek kan? Masuk angin, meriang, badan gemeteran, susah ngeringin baju pula.
1: Kalau cuaca mudah berubah-ubah, tandanya kamu juga perlu berubah. Pahami kondisi cuaca biar kamu bisa siapin diri. Kalau musim panas, ya sediain kipas angin atau kipas manual juga boleh. Kalau lagi hujan atau musim dingin, siapin jaket plus mantel. Kalau ngeluh, cuaca kan gak akan berubah. Karena nyamannya hidup kita yang tentuin.
2: Singa Raja malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, transformasi digital mendorong kota-kota untuk tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh kreativitas masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan generasi muda dinilai penting dalam membangun ekosistem kota kreatif tanpa meninggalkan identitas lokal. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Sparbuleleng Imadi Moga Karisma mengatakan ruang publik memiliki peran penting dalam membangun kota kreatif. Menurutnya, Taman Kota Titik Nol Singaraja hingga kawasan Pelabuhan Tua dapat dimanfaatkan sebagai ruang berkegiatan komunitas seni, musik, fotografi, teater hingga UMKM lokal. Ia menilai kreativitas masyarakat perlu didukung melalui fasilitas publik yang mudah diakses seperti ruang pertunjukan terbuka, pojok literasi, dan area edukasi sehingga mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Buleleng. Selain pengembangan ruang kreatif, pemerintah Kabupaten Buleleng juga memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop berbasis digital ya, karena menurutnya literasi digital menjadi hal penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak sekaligus membuka peluang inovasi dan pemasaran produk kreatif di era digital.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Indonesia Jokowi sah di mata hukum. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, kami lansir dari kompas.com. Melalui unggahan resmi di akun Instagram, Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah ijazah Jokowi sah di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Selengkapnya terkait hoax Yusril sebut ijazah Jokowi sah di mata hukum, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan drama radio mini terkait judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, produksi RRI Bukit Tinggi. Selamat mendengarkan.
2: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
3: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
4: Jaka!
3: Astagfirullah.
4: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
3: Bapak.
4: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
3: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
4: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu. Karena kemiskinannya, aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
2: Tapi Pak, bukan begini caranya.
5: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Ayo, Pak.

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan. Ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Singaraja. Di frekuensi FM 97,9, 101,2, dan 106,2 MHz.
1: RRI Digital dan Audio Streaming RRI.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Saya Ikomang Soekaratajana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyatu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Raja Wengi Sematon Sami ngiring durusang nyasarengen nggih acara jebak jejak Bali kini. Wengi ni mangke niki. Om Swastiastu Rajang Wengi jebak.
1: Iya Swastu Rajang Wengi.
0: Rajang Wengi Pak Banu.
1: Betul sekali
0: nggih. Punapi gatrani alias bermakabar.
1: Beci-beci mantep.
0: Beci-beci waduh tambah pinter ini bahasa Bali. Gimana? Mau dengerin lagunya yang judulnya apa?
1: Lagunya Jagung Bakar.
0: Jagung Bakar enak dong. Apalagi hujan-hujan. Di sana hujan kah Pak Banu?
1: Panas.
0: Oh panas di sini deres.
1: Oh di sana hujan.
0: Oh beda hujan di sini.
1: Makanya panasnya ke sini.
0: Sebentar giliran ke sana hujannya.
1: Panasnya lari ke sini.
0: Iya, lanjut Pak Banu.
1: Salamnya. Ada Bu Janora, Bu Desa, Bu Desmi, Bu Kelly, ada Bu Yeni, ada Bu Kartika, Lima ada Bujitawan, Desa Kapiani, Bu Mbak Yuyu.
0: Siap. Untuk kesemuanya ya.
1: Ya, untuk Bayu sehat selalu.
0: Amin.
1: Matur suwun semua.
0: Inggih, mawali. Pak Banu niki sampun nyarengin jebak. Om Swastiastu Rajang Wengi jebak. Widi Madiring Tokyo.
2: Swastiastu Rajang Wengi.
0: Inggih, punapi gatrani niki.
2: Astungkare kenal. Wah ayo.
0: Inggih.
2: Gimana?
0: Astungkare amangkinan seger dan cool. Driki sabah Driki.
2: Wow.
0: Bagaimana di sana memasuki musim apa?
2: Panas niki di Jepang.
0: Oh lagi ayo. Panas nggih. Yeah. Oke. Okay. Mau denger lagunya siapa? Enggak apa-apa.
2: Nunas tembang tembangnya nih. Caleb durung wenten nggih.
0: Caleb.
2: Puspan. Caleb.
0: Caleb.
2: Tembang dari Tri Puspa sane mendingang.
0: Ten wenten. Wow niki Tri Puspa durung tersedia niki. Tri Puspa sane wenten punyan bingin langgang mekurnan tuyu sing ena kapur barus.
2: Kapur barus. Kapur Barus. Oh coba Kapur Barus. Pernah denger lagu ini.
0: Oke siap.
2: Ini makatnya di mana sana. Wau Pak Bandung ya. Benten talar Bu Janura Ring Bangli dan Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Pacip, benten Bu Adik Sebete Warsemeru, Pak Nengah Inggris, Pak Putu Wayang, Benten Male, Pak Manon, Cik Eli, Dek Tambang, Pak Katul Lajur, Benten Bu Yeni di Tiga Wase, Bu Bunga, Pak Gerodak, Pak Yang di Tembon itu sih, Wastan.
0: Beli Tawon.
2: Beli Tawon, mantan. Kayak kesamian ke mantan nih,
0: Inggi.
2: Makata dari sana sami ya.
0: Inggi.
2: Direngang ya, di Jebak Bali.
0: Inggi.
2: Terus sama Mbak Ayu,
0: Om Santi, Umat Rusuk Semen Niki Widimade, sampun nyarengin jebak. Om Swastiastu Rajang Wengi jebak.
3: Om Swasti Ayu.
0: Kengken nih, Adi Blepot.
3: Swastiastu
0: Mbak Yeni.
3: Mbak Ayu.
0: Nge, kenapa gak terani Mbak Yeni? Drika sabah Mbak Yeni. Hah?
3: Bingung-bingungan.
0: Punapi mangkin, mengini mangkin. Kari mekarye, wenten sabah Drika.
3: Driki, itu ni wenten mak. Sake wanten mangkin ampunilah.
0: Ampun, endang kenten nge. Nge. Napi judulnya ni Mbak Yeni.
3: Lubak membulu siap.
0: Lubak membulu siap. Nge.
3: Nyalikes mak.
0: Napi?
3: Elias,
0: nge, wenten iki tembangnya nih.
3: Senewau wenten Mas Banu, Tokyo, Bapak Dimas, Pak Tetlacur, Bang Mahmud, Rahajang Wangi, Bu Janura, Bu Eli, sarang Bu Nyoman, Bu Mies, Bu Kartika. Teman-teman, Mbak.
0: Nggih.
3: Rahajang tugas Mbak Ayu, sok sama.
0: Nggih, sok sama mewali niki Mbak Yeni ring 3 wase. Raja mengi niki Bunda Janura niki dumogi melejebos nyidayang on air nggih.

Pada lambang Provinsi Bali, ada tulisan Bali Dwipe Jaya yang memiliki arti Jayalah Pulau Bali. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten juga memiliki semboyan dan julukan masing-masing. Kabupaten Badung dengan julukan Bumi Keris memiliki semboyan Sure Dharma Raksasa, artinya kewajiban pemerintah adalah melindungi kebenaran atau rakyat. Kabupaten Bangli dengan julukan sebagai Bumi Loloh memiliki semboyan Bukti-Bukti Bakti, artinya berbakti kepada Tuhan dan negara untuk mewujudkan cita-cita luhur yaitu masyarakat adil dan makmur. Slogan Kabupaten Buleleng adalah Singa Ambara Raja yang melambangkan kelincahan dan semangat kepahlawanan rakyat Buleleng. Dengan julukan Bumi Panji Sakti, Buleleng terkenal dengan slogan Jelimelah Gumigelar, artinya bangga akan potensi yang dimiliki. Denpasar, dengan julukan Paris Pan Bali, memiliki moto dengan slogan Pura Dipe Bare Bawana, artinya kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. Kabupaten Gianyar, dengan julukan Bumi Seni, memiliki moto atau semboyan Dharma Raksate Raksite, artinya barang siapa berbuat dharma, ia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Kabupaten Jembrana, dengan julukan Bumi Mekepung, memiliki moto Tri Anante Bakti, artinya, tiga pengabdian yang kekal, yakni mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, dan kepada hidup. Kabupaten Karangasem, yang dijuluki sebagai Bumi Lahar atau Bumi Megibung, dan The Spirit of Bali, memiliki moto Raksakeng Dharma Prahita, artinya karena perlindungan dharma atau agama mencapai kesejahteraan rakyat. Kabupaten Kelungkung, dengan julukan Bumi Serombotan, memiliki moto atau semboyan Dharmaning Satria Mahotama, artinya kewajiban seseorang yang berjiwa satria sungguh mulia. Kabupaten Tabanan, dengan julukan Bumi Lumbung Padi, memiliki moto atau semboyan Sadu Mawang Anuraga, artinya setia dan bijaksana dalam menjalankan dharma demi kecintaan.

0: Balas hujan nih. Kan beli. Lanjut mancing apa mulai?
1: Lanjut, Gen.
0: Sing, asan aku hujan nih balas ganti nih. Sebelum memetang gue ini.
1: Nah, nanti ambil sep dong, Gen. Tenang bas ini, antosan, Gen deh.
0: Eh, toleh je. Tak tiga gede-gede ganti beli. Banyak ya ragu moyong gini. Makanya sebuah gulung pancing nih, alihnya selamat deh.
1: Rame. Saya ada tongos memon lena nak beli. Bang harus dini.
0: Ini paling pake. Gue njep lah mau sebuah ada andangan.
1: Nah, ini lo. Kan nelpon kurnanya malu. Apa sing paling gak oke alih dini.
0: Eh, ini dia olas. Udah hidup HP malu beli. Bisa sandar tate di raga dini. Bling sap ajak berita viral di sosmed. Kadang ada anak sandar tate tulian nelpon diambil rumah nih. Kadang masih ngalain tuh.
1: Yes, sahaja. Nah. Agak gede ngorain loh. Kalau mati yang lu apin nih.
2: Hindari penggunaan HP di luar ruangan saat hujan petir. Selamatkan jiwa dari sambaran petir.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rajang mengi niki majang reng Pak Lane saking PJ Kule Megatre majang reng Mas Wawan, Bu Resmi Pak Banu, reng Situ Bondo, Mbak Yeni, Bu Amanda, reng Bondalem, Pak Ketut Lacur, Dek Tambang, Mbak Ari Semeru, Bu Ari BT, Bunda Janura, Pak Inggris, nge. Nunas Tembang Widi Widiane Dokar Tresna Yening Menten Galah diputarkan kenten nge Pak Lane nge kanggang yenenten mencukupi galai digabung manten nge sedurung titiang ring WA call wenten Bu Ari Banjar Tegal wenten sire niki ring 24644 Om Swastiastu Rajang mengijebak
1: Swastiastu Rajang niki Muayi Sundari
0: nge sarang Pak sire niki ring Gianyar niki
1: batu bulan Bu Gus Bawe niki.
0: Oh, Pak Gus Bawe pun api gatrane niki.
1: Oke, Bayu napi.
0: Mangkinan becik Pak Gus. Nggih.
1: Ngasan tembang mang nane sane sing bani mesaing nggih.
0: Sing bani mesaing. Sing bani mesaing mang nane. Nggih, nggih. Jantos. Lanjut Pak Gus.
1: Gatres wenten Bu Janura wenten kadang
0: nggih.
1: Payan Alba wenten iki sira saya sapa munggah.
0: Wenten Widi Made wenten Pak Banu niki ring Situ Bondo Mbak Yeni.
1: Weh ternyata wenten luar Bali yang
0: nggih. Nggih wenten.
1: Mantap-mantap Rajang niki.
0: Nggih.
1: Wenten Pantu di BDD Pongki tak lagi. Wenten Kota Tati Dalma, wenten Buah Nawang yang gede tak lagi.
0: Maka Sami, sampun nge.
1: Oke.
0: Nge.
1: Sukseman tau gak ramah.
0: Nge, sukseman muali niki Pak Gus. Om Santi, Santi, Santi. Om Rajang mesandekan niki. Om Swastiastu Rajang wengi jebak Bu Ari.
2: Om Swastiastu Rajang wengi jebak Mak Ayu cari jege.
0: Ada semangat gati Bu Drike sabah mau nge.
2: Wih sabah bales.
0: Bales. biasanya kebus meceplang mungkin.
2: Nah, jangan kebus ya nih ada hujan tuh men.
0: Oh. Ya begitulah surprise hujannya beleleng.
2: Surprise oh. Ide lagu Pak Yuna.
0: Besen tadi ide beli. Napi judulnya nih Bu Ari.
2: Apa tuh?
0: Napi.
2: Oh, apa tuh? Apa bedak uling Bangli.
0: Oke, siap bedak uling Bangli.
2: Salam buat wow siro Pak Ane uling
0: Pak Gus Bawe nggih, Pak Gus

0: Pak Gus Bawe. Anak saya tinggal di Batu Bulan, Pak Gus Bawe.
1: Kenal enggak sama anaknya Bu Ari Pak Gus Bawe? Kalau enggak kenal, kenalan. Besenggol-senggol.
0: Anak saya tinggal di Gang Pipit dia.
1: Oh, di Gang Pipit. Oh, Mbak Pipit bertidur ya kali Jani.
0: Ini Gang Pipit di
1: Gianyar. Oh, ini besenggol-senggol lah kan Mbak Mini, ngorang besiram Mbak Mini karena nyenggol-nyenggol.
0: Orang bertidur adi ben bangun adi. Berarti ya sing kene ya sing kene ya tidur. Ingat tangan ada jebak gitu.
1: Bisa jan. Pokoknya harus on air nih gitu ya Mbak Mini ya.
0: Oh, ayo harus on air ya. Oh. Nah buat Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura, Pak Banu tadi, Pak Windy Made, terus Pak Lama gitu.
1: Pak Lane, Pak Lama sing menek kelas ya. Pak Lama orangnya sing menek kelas nih Pak Lane.
0: Kanen Pak Lama.
1: Nih, tulisannya. Nah,
0: buat Mbak Ayu, Mbak Ayu nah.
1: Ya pokoknya mecetar niki, cerah ceria dadenange niki Bu Ari nggih. Sire niki ring 24644. Halo, Rajang Wengi Jebak Swastiastu.
2: Halo.
1: Oh?
2: Rajang Wengi.
1: Nggih, volume radio nyanyi niki Ali Tangki Dek niki Mas Wawan.
2: Nggih, ya ampun Mas Wawan niki.
1: Mas Wawan sane dua mepantun ria.
2: Beli beras kencur di desa, kak ulang ya. Beli beras kencur di desa Kubu Jati. Beli nasi anyar di Padang Keling.
1: Beli jauh-jauh gati mau belanja nih.
2: Beli waktu kelah tulangan ngalain mati. Demi akhirat mekita ngelih.
1: Ini ke mantan pantannya nih.
2: Liu
1: kanggang dumun siki-siki mantan pesuang. Ya neng satu mesuang pantun telas niki waktu nih niki.
2: Ya itu ampun.
1: Angge.
2: Mang watalane yang ada iya tejekule.
1: Okay,
2: makasih balane. Semogi-mogi rajang rayu. Kira male nih. Bu Eli. Pak Gerontan Hirmali Bukil. Oh, ini kita tinggi waktu Tumun Tiange.
1: Tinggi, Mbak Yeni.
2: Alimatan Bu Marwati. Pokoknya
1: maka Sami sampun nge.
2: Hirmat Pak Banu nge. Wenten Pak Cilit. Bu Ari Bete nge.
1: Pokoknya maka Sami pokoknya.
2: Nggih, jajan tak sing bisa ngomong Bali, biar dia bisa di Bali yang lekat. Apa?
1: Patut yang nih ke Karim Lajah niki.
2: Nggih. Nah, Bu Ayu, yang tugas. Makasih Bu Ayu.
1: Nah, tembangnya nih digabung mantan niki nggih.
2: Layang-layang nggih.
1: Layang-layang nggih. Nggih. Sukses majang ring Mas Wawan niki. Sampun nyarengin jebak. Sane durung nyidayang on air ring jebak, malu jebas ring ruang rindu nggih.

adalah perangkat keamanan yang hadir di setiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun-temurun dalam budaya Bali. Memiliki tugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat, baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Pecalang berasal dari kata calang dan menurut teologinya diambil dari kata celang yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat diartikan secara bebas, pecalang adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan. Pecalang kadang disebut juga sebagai polisi adat di Bali. Pakaian pecalang biasanya untuk kamen atau bawahan, biasanya berwarna poleng hitam putih dan terkadang juga ada yang berwarna hitam putih dan merah. Pakaian pecalang tergantung dari aturan dan persetujuan masing-masing desa adat di Bali.

Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hadir menyapa Anda. Sebelum ke ibu resmi, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Ada saya.
0: Aduh, Pak Banu, mantap ini. Dari tadi nomor satu terus. Alhamdulillah ya.
1: Terima kasih diangkat, Mbak Ayu.
0: Jis, sami-sami. Gimana mau dengerin lagunya siapa?
1: Lagunya dari ada Rindu Bertemu Rindu ada Bayu.
0: Bertemu Rindu?
1: Rindu Bertemu Rindu.
0: Rindu Bertemu Rindu. Ini siapa yang nyanyi ini? Ani Arin Wolayan kah?
1: Bukan Bayu.
0: Rindu Bertemu gitu tok ini kalau si Arin Wolayan.
1: Oh iya nih ya.
0: Enggak ada.
1: Udah ada. Kekasih dari Gladys Wan dia ada Bayu.
0: Kekasih dari kekasih. Sebentar
1: kekasih.
0: Sebentar.
1: Kekasih ini. Salamnya ada Pak Widi, ada Billy Tawa, ada Kakek Gaul, ada Wadai, Pak Netep, ada Mas Papa Dimas, ada lagi Mas Ramada, Narmada, ada Pak Gede Lemu. Oh itu Pak Gede Lemu orangnya besar gemuk itu Ayu.
0: Tidak tahu saya.
1: Iya kan Gede Lemu kan.
0: Iya Gede Lemu yo gede. Pak Banu, mohon maaf ini yang nyanyi tak ada yang diminta. Yang beda itu malah kekasih sebentar ada Rafika Duri, kau masih kekasihku terus.
1: Kalau Duri dalam dada ada.
0: Duri, aduh, ojo sing angel-angel tau Duri dalam dada.
1: Andi Maryam Melata-lata.
0: Andi Maryam, Christine Panjaitan ini malah Duri Cinta Dalam Dada. Iya, nggak apa-apa yang tersedia aja ya, soalnya ini durasi Pak Banu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau udah ada itu tolong diadakan Bayu.
0: Iya, nanti kami sampaikan ya.
1: Iya dah. Ada Bu Resmi, ada C. Eli, ada Bu Yeni, ada Bu Sartika, ada lagi Bu Mini, Bangli, Bu Farida, semuanya.
0: Oke, siap.
1: Pacit lupa itu.
0: Iya.
1: Ada lagi Pak Yuk Melom di Jember itu. Semuanya Bayu.
0: Iya, oke. Terima kasih Pak Banu atas Bayu. Atensinya.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Pak Banu. Ada Ibu Resmi yang cantik jelita ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu Bu Resmi.
2: Halo Ruang Rindu, Mbak Ayu yang cantik jelita juga.
0: Iya,
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Bu Resmi apa kabarnya?
2: Api-api wangi,
0: api-api
2: tapi
0: wangi.
2: Tadi kan hujan balas ya.
0: Iya, sama.
2: Panas sekali nih, panas juga, abis hujan kok panas.
0: Malah ya. Gerah ya, mungkin saking panasnya akhir-akhir ini.
2: Apa?
0: Mungkin akhir-akhir ini kan panasnya tuh full gitu kan, hampir setiap hari panas, tiba-tiba hujan malah gerah gitu kan.
2: Malah gerah, bukannya ini adem tapi kok gerah.
0: Gerah.
2: Ya.
0: Okay
2: gimana
0: deh.
2: Kabarnya Mbak Ayu?
0: Baik, ini sudah disenggol sama Mbak Mini.
2: Oh iya, Mbak Mini sebentar ya, masih kangen ini sama
0: masih
2: Mbak
0: kangen.
2: Ayu.
0: Okay
2: tadi
0: deh.
2: Siangnya kan ada Mbak Heni, terus aku mau ngomong Mbak Heni kok Mbak Ayu? Iya Mbak Ayu gitu. Loh, Heni dilupain, ini Ayu, ini... Ini Mbak Heni bukan Ayu. Oh iya kok ke Ayu ya.
0: Aduh kangen ya sama Ayunya ya.
2: Iya kangen.
0: Aduh
2: kini. Ini request dulu ya.
0: Apa itu?
2: Teman kenangan ini ya.
0: Apa judulnya?
2: Tiada nama seindah namamu ada enggak ya?
0: Tiada nama
2: seindah namamu.
0: Yang nyanyi Tio Fanta ya?
2: Iya kayaknya.
0: Ada, ditunggu ya.
2: Salam-salam dulu ya. Ini Pak Banu ini top chair ya. Padahal baru gabung di RRI. Tapi semua nama di RRI itu sudah apal semua ya Pak Banu ya.
0: Terus ngikutan request lagu Bali. Kejang Tawange lah gone jagung bakar.
2: Kejang Tawange. Mungkin istrinya orang Bali kali Pak Banu ya.
0: Iya, soalnya circle-nya juga orang-orang Bali jadi ketularan biasanya.
2: Oh iya, oh, iya.
0: Pergaulannya kan orang Bali juga.
2: Selamat malam ya, sehat selalu. Ada Bang Lee juga, ada Pak Cip juga ya. Mm-hmm. Ini Pak kok enggak pernah naik sekarang ya?
0: Pak siapa?
2: Pak London ya.
0: Pak Inggris. London. Oh, Pak Inggris ya, lagi Pak Inggris. Cuti kayaknya kemana itu, ke Eropa dia.
2: Iya, mungkin lagi ke Inggris dia ya.
0: Ini sudah disenggol-senggol sama Pak Jero Ribawe nih.
2: Oh iya, Pak Jero.
0: Balik kampung ke Inggris
2: sih. Juga.
0: Iya deh.
2: Pak Widi juga, Ayu on air, Bu Mini juga, Bu Janura, Bu Ari. Pokoknya ke semua-kesemuanya deh yang lagi monitor ya, PEN RRI Singaraja, sehat semuanya. Okay. Makasih Mbak Ayu, selamat
0: Baik.
2: Malam.
0: Selamat malam juga Bu Resmi, selamat beristirahat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Nyemori lewat lagu.
0: Iho.
3: Ya biar cepet-cepet ini Mbak.
0: Iya udah tahu Mbak Yeni memang selalu keburu-buru.
3: Lagunya dong.
0: Apa dong?
3: Di ujung malam dong.
0: Iya dong.
3: Ya nyalam dulu yang tadi ada Bu Resmi. Kemudian untuk Pak Nyamanetep, untuk Bang Linya juga, untuk Mas Ramadan, untuk Bang Kip, Mas Manu. Selamat malam untuk Pak Samongnya juga, Pak Madilane, Pak Segera Ajus. Ya untuk semuanya Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Selamat bertugas Mbak Ayu. Bye bye.
0: Terima kasih untuk Mbak Yeni, oh, yang Mbak Yeni gitu ya, yang ada di Tiga Wasena. Membanding nih, melepotan ya. Aduh Bunda Janura, sayang sekali belum bisa on air dari tadi, berusaha nge-call terus ya. Yang lainnya harap sabar menunggu nih, diantaranya ada Bunda Janura yang ada di Bangli. Apa kabar Bundaku sayang? Apakah Bangli hari ini hujan deras? Sama di seperti di seputaran kota Singaraja dan sekitarnya. Untuk Mr. Mahmud Sugeng Dalu, katanya mau dengerin Inka Kristi. Oh, di Grogah hujan deras gak bisa dengar. Lah, terus nek lagu nih ki wis diputerke piye nek gak dirungokke ki ambek Mr. Mahmud. Salamnya untuk Pak Juru Ribawa katanya dan kesemuanya aja. Terima kasih untuk Mr. Mahmud wis tarik selimut. Selamat malam wis sendang turu. Udan-udan garai enak turun ya. Gari adem. Untuk Pak Lane yang ada di Tejakula katanya mau dengerin Alda Risma untuk yang terakhir. Mudah-mudahan nanti ada waktunya kita puterin Pak ya. Jika lo tidak ada waktu, mohon maklum digabung aja sama pendengar lainnya. Kita sih mengutamakan yang sudah sempat on air gitu ya. Jadi kalau gimana tidak bisa on air hari ini atau malam ini, bisa besok dan besok-besoknya lagi, masih banyak waktu di acara lain-lainnya. Pak Jeruri Bawar, Hajang Wengi Niki. Waduh, apunapi gatrane, dumugi rahayu sareng keluarga nggih.

Pantai Happy merupakan salah satu wisata bahari yang terletak di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Desa Tukat Mungge. Bila berkunjung ke Pantai Happy, wisatawan akan langsung melihat patung tradisi megebek-gebekan yang merupakan tradisi asli Desa Tukat Mungge sebagai ikon dari Pantai Happy. Lokasi Pantai Happy berada tidak jauh dari pusat kota Singaraja, sehingga akses dari pusat kota menuju ke pantai sangat mudah. Pantai Happy merupakan pantai yang memiliki ombak yang tenang dan pasir hitam. Di Pantai Happy, wisatawan yang berkunjung juga dapat melihat pertunjukan dolphin sambil melakukan snorkeling. Di area Pantai Happy terdapat beberapa restoran yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Selain itu, Pura Segara Tukat Mungge yang memiliki arsitektur Bali yang unik juga menjadi salah satu daya tarik dari Pantai Happy. Fasilitas pendukung lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan berupa jogging track sepanjang Pantai Happy dan area parkir yang luas.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sebelumnya Pak Mbak Mini yang ada di WA call, ada siapa di 24644? Halo.
1: Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Mbak Ayu cantik.
0: Nggih, Bu Nyoman iki.
1: Nggih.
0: Kenapa gatrani Bu Nyoman?
1: Becik.
0: Nggih, sabah drika mau. Nggih, ya mangkinan becik.
1: Nah, gitu ya Bu, Mbak Ayu.
0: Nggih.
1: Aku berdari ngalang angkat Bu Ayu na pas ngalang mobil bunga.
0: Sampun iki diangkat nih.
1: Sampun Mbak Ayu paling cantik soalnya Mbak Ayu.
0: Bi, di jeketu Bu Nyoman.
1: Ayu mengerti Mbak Ayu.
0: Napi?
1: Aku sama Ken, Mbak Ayu.
0: Nggih.
1: Minta lagu, puterin lagu Mbak Ayu.
0: Iya, apa itu?
1: Demi cinta nih ye.
0: Demi cinta sama. Nih, asik-asik.
1: Ya, biar ngebut etikus endang.
0: Etikus endang. Sebentar. Masih dicarikan.
1: Gak ada ya?
0: Ada.
1: Ya, kemarin ada.
0: Ada.
1: Dikit ya Mbak Ayu. Salam buat Mbak Yeni, Cijuasi, Pak Inggris ke pulang kampung ke London biasanya Mbak.
0: Oh, nu pulang kampung Pak Inggris.
1: Bu Yanura, Bu Rusmi, Pak Banu, Pak Sip, Mas Wawan, Arif Yuti, siapa lagi Ya, untuk kesemuanya.
0: Nah, oke, okay, siap. Ada, ditunggu yo.
1: Ya, untuk semuanya aja dah Mbak Ayu. Terima kasih ya Mbak Ayu.
0: Yes, terima kasih kembali buat Bu Nyoman. Selamat beristirahat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu Mbak Mini.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Ngedat-ngidam, ngedengerin Mbak Ayu.
0: Aduh, udah malu tidur Mbak Mini. Ini Mbak on air nih.
2: Itu dancet, akhirnya bisa masuk.
0: Iya, gimana? Di sana udah reda kah hujannya?
2: Udah, barusan deras. Okay. Singar aja dulu hujan ya.
0: Tadi hujan. Sekarang udah reda ya,
2: nanti ayunya hujanan lagi. Lagunya Setulus Hatiku Semurni Cintamu.
0: Oke, okay.
2: Salam lihat, ada Yeni, Bu Resmi, kemudian Pak Banu yang sudah ngulik, Bu Ari, BT, ada Pak Samang, Pak Ribawe, Cik Eli, ya pokoknya ke semuanya. Pak Ayu, makasih.
0: Okay. Terima kasih untuk Mbak Mini, ditunggu lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, gimana? Dengan Papa Dimas kah, atau siapa ini?
3: Iya, betul sekali.
0: Aduh, ini kok rada bindeng bagaimana tak iya ini? Halo, apakah lagi pilek kah?
3: Iya, betul. Dari 2 hari ini.
0: Oh, dari 2 hari. Gimana? Sudah sempat ke dokter? Sudah minum obat rutin?
3: Ya, sudah. Baru obatnya masih lagi 2 ini.
0: Masih lagi 2, oke. Moga lekas pulih, lekas membaik ya Papa Dimas ya?
3: Ya, amin.
0: Supaya bisa lagi cerah ceria gitu beraktivitas seperti biasa. Oke, mau dengerin lagunya siapa Papa Dimas?
3: Ke Jalan Bypass, Pak ya. Ke Jalan Bypass hari Jumat jam 4.
0: Oke.
3: Walaupun cuaca dingin, ada hujan deras, namun ada ruang yang tetap rasanya hangat.
0: Asik. Iya deh.
3: Lagunya biasa Wali, Pak ya.
0: Yang mana tuh?
3: Itu dah
0: ya.
3: Bukan Bang Toyib lah.
0: Wali bukan Bang Toyib. Oke.
3: Okay. Ya, salamnya pokoknya salamnya ke semuanya Mbak Ayu ya. Yang selalu ngoleng Papa Dimas, pokoknya salam balik ya. Semoga sehat terus semuanya.
0: Amin.
3: Buat Mbak Ayu. Ditunggu lagunya ya.
0: Siap.
3: Ya. Hari Minggu naik motor metik.
0: Cakep.
3: Hari Minggu naik motor metik.
0: Cakep.
3: 7 pagi. Mbak Ayu tambah cantik.
0: Asik.
3: Hari ini.
0: Asik. Ya. Oke, okay, terima kasih Papa Dimas. Banyak-banyak istirahat ya. Banyak-banyak minum air yang hangat-hangat kuku. Pak Jero Ribawo, mudah-mudahan ntar bisa on air. Bu Ari Biti juga. Sebentar, mudah-mudahan bisa on air ya Bu Ari ya. Kalau Om Putu Wayang langsung ke Tabanan, kuniamon beendang, sing hujan, buin. Aduh, lucu sekali Om Putu Wayang itu. Dan yang lainnya ada Mr. Mahmud. Wah, sampai dikirimkan video ini, derasnya hujan di Kecamatan Grogak. Bunda Janura sedang mengetik apa yang diketik ini, sebentar lagi akan kami bacakan ya. Ntar mudah-mudahan bisa on air ya Bunda ya.

0: Demi cintanya.
1: Wah, Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya.
2: Alhamdulillah, Bu Andi, sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
1: Bener juga ya, ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
2: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
1: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
2: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
3: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.

Bale Pedanan adalah bale untuk medana-dana atau tempat untuk menempatkan isi bumi. Simbolisasi Warenugraha berupa keselamatan dan kesejahteraan dari ide betara atau ide Sang Hyang Widiwasa kepada umat. Tempat pedanan biasanya dibuat dari pohon pinang yang dibentuk sedemikian rupa dan di sebelahnya dibuat sanggar tawang beruang tiga. Bale pedanan dibuat pada tingkatan upacara yang utama, seperti upacara mepedudusan agung di Pura Trikayangan, Pura Besake, dan Pura Hayangan lainnya. Adapun yang dipuja atau dimohonkan di Bale Pedanan adalah ide Betara Brahma dan Betara Siwa atau Ista Dewata. Isi Bale Pedanan adalah isi bumi seperti alat-alat pertukangan, isin gedong, pakaian, perhiasan, emas atau permata, dan Bale Pedanan ditempatkan di Nista Mandala menghadap keluar.

0: Iya, pendengar, mumpung masih ada waktu, jadi tinggal dua atensi lagi Ayu nantikan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Benar sekali, benten beli tawon ya.
1: Tawon, nge.
0: Nge, punapi gatrani niki.
1: Nge, kena niki, wau gabung last minute niki, benten acara wau.
0: Oh, kenten, nge.
1: Baru monitor niki, baru jalan, aduh nyampe, naruh nyampe nih. Gitu.
0: Oh gitu, ya, gak apa-apa, niki sudah on air. Gimana beli tawon, mau denger lagunya siapa?
1: Pengen denger lagunya Poppy Mercury boleh.
0: Apa itu?
1: Surat undangan ya.
0: Surat undangan. Coba sebentar kita carikan dulu. Ya. Ya.
1: Tadi pokoknya yang sudah masuk tadi yang sudah berbagi salam. Ya, salam dikit ya mumpung ada waktu.
0: Iya.
1: Pak Banu di Situbondo, Pak Lia Tanah Tidung, Pak Juru Maliarse, Pak Grodak. Wadaeng ge Pak Widi Tokyo, Pak Cipri Muncar, Bu Janura, Pak Nyoman Dewantara, Bu Manda, Bu Resmi, pokoknya semuanya deh.
0: Oke, siap.
1: Digabung jadi satu.
0: Betul, karena waktu ya.
1: Pokoknya selamat tugas buatnya. Buat. Pokoknya selamat tugas sampai itu deh, nanti pelangnya. Ada lagunya?
0: Ada.
1: Nggih, terima kasih yang pamit yang kembalikan waktunya.
0: Oke, terima kasih buat beli tawon, selamat beristirahat. Nah, ini juru kuncinya nih yang pintar sekali bikin belayak kali ya, suhunya belayak ini. Bu Ari BT, ayo Bu Ari.
2: Halo.
0: Aduh, begirang nen, ibuku jegek. Bu jegek jelita girang gen. Ya dah, mau denger lagunya siapa, Ibu?
2: Aku rindu padamu, Rate Purwasi.
0: Wih, uleng tuni lagone rindu-rindu, Den.
2: Akar pules.
0: Akar pules. Den lalu pules, dimangku lagu nih. Cara Mr. Mahmud betahkone na hujan-hujan ngidih lagu kengkenang nih ngoang kegetuang. Di kupingnya kata dideketin.
2: Angon handset nunggu.
0: Angon handset, ya benar-benar. Oke, lanjut Bu Ari.
2: Nah, salam buat semua aja dah Mayu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih ya. Dah.
0: Iya dah.
2: Sampai jumpa besok ya.
0: Oke, okay, dah. Terima kasih buat Bu Ari ini yang bawa kuncinya Ruang Rindu. Jadi nggak bisa lagi nih kebuka pintu Ruang Rindunya pendengar ya. Karena sudah digembok besi yang gede banget itu. Besi raksasa ngone ngembok pintu nene Bu Ari ya. Rajeng wengi niki selamat malam untuk Bunda Janura. Katanya mau membagi rindu lewat lagu ke grup asik-asik happy. Salamnya sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Nge, Bunda Janura digabung mantan lagunya nge. Untuk Pak Jero Ribawa juga mau kirim salam ke Ruri. Untuk Mr. Mahmud, terus ada Bu Resmi, ada Bu Made Sudarmini, Bunda Janura, Bu Ari BT, sahabat grup Asik-Asik Happy, dan Pak Dr. Made Wiryase dan Dek Reni, alumni 80 Spensa Singaraja. Ini kira-kira masih dengerin kita nggak ya Pak Jero ya? Kalau ada waktu mohon request so, kisah kasih di sekolah Obi Mesak. Tapi sayang sekali waktunya habis ya Pak Jero Ampureng nggih digabung manten ya dengan lagu yang direquest sama Bu Ari Nike. Bagus tuh judulnya Aku Rindu Padamu atau Poppy Mercury Surat Undangan. Ya udah, sama-sama bagus ini tembangnya ya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah sempat on air atau yang belum sempat on air, besok kita ketemu di Medangdutan tentunya. Dan yang lainnya juga ya masih mendengarkan Persatu dimanapun Anda berada, yang dalam kondisi sedang beraktivitas ataupun kondisi yang sedang tidak enak badan, mudah-mudahan lekas pulih ya, lekas membaik. Apalagi sekarang cuaca susah ditebak seperti tadi tiba-tiba hujan deras, terus tiba-tiba panas cetar membahana. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

0: Yalih
1: lah curi sing dadi kelilin.
0: Hidup ini bukan kebetulan. Maka dari itu mari kita lalui hidup ini dengan santai, dengan tenang, karena ada yang di atas itu menentukan.
1: Kita bisa berencana, tetapi Ida yang menentukan.
0: Ida yang menentukan.
1: Apapun yang kita lakukan, lakukan.
0: Maka dari itu kalau ada karya di Pura Jero Benesa, jangan berjajah di Wangingka.
1: Atau ringin.
0: Ida Betara, Jero Pergina, tukang gong.
1: Di sekan gang. Katur pada sumpang-sumpang itu bersama wedang, bersama rokang
0: dengan ikhlas
1: tanpa pemerih ya. Aduh, nuk sekan gang man rokang di jajang di gang sekan gong bebangkang dan itu aduh ngigel tengah kini nak kebus
0: ya.
1: Benar mat nas
0: benar
1: ngabon nas bosin bisa ngasih ngabon bungut
0: kewa lecut dini didang asre
1: di jagat dang. Dang Astro, pang lewat jalan Melati ke Kamboja, kerenon ke sedap malam, singah ngajak mengkuku, geli tu berdiri,
0: jangan ajang berani,
1: baik tu jom, baik tu mengku satu kali,
0: si. Ewer ji, ci milah ngabu pejati sing aya baya bang kini deh.
1: Nek biasa ragan ngaya bu pejati.
0: Oh, bu dikit jang aturang kacang amak medaging bukut ampun angka deneng jegut nenek.
1: Apo? Eka mandran?
0: Dikit jang aturang sahur ampun angka deneng mas semut nenek.
1: Adi polos kita mandran mangkul. Nanti jangan kadang ngabu ulas semut. Seberapa sarinya saya terima kita udah.
0: Ciduri?
1: Eken?
0: Bu dikit jang aturang nyung meklas ampun angka deneng lengar nyoman Sunarto.
1: Apa nih? Apa nih? You know? This pejatis betara melanteng melingeh nih. Cang munut sesuani melatih berada melanteng. Dida betara sangnya rambut sedana. Tam li ban bungut omat berak bo.
0: Nih bani misi berak itu bo.
1: Aduh. Alang nih memantu sang lah. Nih tuh ada pemulung tuh. Dilarang pemulung masuk.
0: Cenak.
1: Jaga dang atre jagat jagalah kebersihan.
0: Malu
1: ni model-model masarong ke tu? Kan.
0: Weh, nak masarong tu kengkeng kenenci tu.
1: Kengkeng beli.
0: Ya, rato cito tak ongkap.
1: Nye nongkap.
0: Wayan.
1: Wayan. Oh. Benar, so mahjumah mau karong yo. Okay, nah kengkeng tu memeni ibu.
0: Ibu.
1: Oh, yang boleh masarong ngerti baraga dari perusahaan.
0: Mawinan anaknya marok apa ada no jok nyongkok.
1: Bah, kadena.
0: Supong wesi. Maro nak ekedek dok kadena dia. Maro nak ngeleng pecuyeh
1: pernah. Kadena
0: sebar.
1: Ya bah jelas pun nyongkok. Abu batu tu sekan tu.
0: Nah, yang tu jo.
1: Yang nyongkok abu batu kini tu. Antara ya kalangan musut, antara kamu nagul. Gitu di kemelahan jangka.
0: Kewala cising dadi.
1: Kengken.
0: Lakar len-len angkuh di sejaruning ngiring
1: pikayuran. Nyen kalpani cemedo. Nyen pani bakal ngacak berbawan itu.
0: Mapan itu uning orang duro darsana kelawan yang duro adnyana.
1: Aduh, waruh, maka jangan tuh beli.
0: Dia rawasan, jadi dia kadi rasa baru nyet kan lakar ngerawasan uning itu.
1: Wah, kaya manuk, maru haji sarira, maru haji kenah ke subuh kotar kau, nyis tau karo lingga kita.
0: Jadi pasin pelih lah ngibur malu.
1: Di samping ngibur ngelestari yang ngimak seni budaya beli.
0: Ya.
1: Mapan, pisih ragu sekali di udara, tetap di udara. Kencaraan janing limbah kan panglung
0: Gening.
1: Ngagung bendera merah putih itu rago harus
0: tuh. Oh tuh. Aneh madan bendera merah putih tuh.
1: Dasar madan Pancasila
0: tuh. Oh.
1: Lalalalalala.
0: Lambang negara rago nih. Gendingan tuh.
1: Tuh. Gini. Hubungin 17 Agustus yang merami-rami nini ngebo bendera tuh. Tuh. Nah siaga bo megambel berdampiaknya. Yeah.

0: Medewase. Ini pilihan kayu nih.
1: Kayu sembarang.
0: Sing kayu sembarang.
1: Paling
0: ngawirne.
2: Sangmir.
0: Banyak samik. Sampun nepok. Reng banjir.
3: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Lian, bangun, mendadak, Lian.

0: Apa dia? Sekisin, sekisin. Meciri sepemenalan hidau mesulia.
1: Sekancan kumadat kumitip, kedis, mekejang, katak dongkang.
0: Dan dongkang katak empelekan. Dilindung keleteng, bisik-bisik nengok.

0: Jo.
1: Siaga aja. Yuk.
0: Sempur. Di sini mau kejar sama Surya, Li.
2: Hah?
0: Gak dikekir atau.
3: Wah!
0: Nah, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.

0: sing je nunain di sejeroning mabusane keratuan ingian kedatuan.
1: Jadi, titia, awas.
2: Inge.

0: Bawo wibawo para bawo.
1: Mau unak bawo kewibawaan itu nih beli.
0: Motejo pemedalan idan.
1: Iyan motejo musinar motejo.
0: Cecirin nak sang nata ratu pemimpin uli digelung.
1: Uli digelung.
0: Wah ini delen gelungan. Yen cai udang ada ane.
1: Udang.
0: Inggih.

0: yang curik pindah panggil di Ciciren.
1: Ada geruda mungkur, ada karang asli,
2: karang bomo,
1: karang gajah,
2: karang asli. Yang curik nih cewara tu anggap angus tidak ngelakuan aja.
0: Saja.
3: Dah.
0: Tiang.
3: Cedah ni ulun.
1: Dia nereng dijel.
3: Dia nereng suar golok kaya apa tuan tu?
1: Dia nereng suar golok palu kau sekolah dewa.
3: Benar.
1: Bering siwa loko napi reng wisnu loko napi indro kolo.
3: Ah, dah. Indro kolo, indro loko.
1: Indro loko.
3: Yang di indro loko caranya.
1: Ah.
3: Caranya yang gelap dong.
1: Waluyo sang yang indro sang yang kas.
0: Nyen ide sang yang indra nyen ben pesengan ide nah
1: provinsi sang yang Suropati
2: betul
1: Suropalo kumuruh
2: ngaduk
3: bagus dibawa gelah
1: tuh dan malihin

0: dari angan hidung larangan emadan ke purusa kesatria utama
1: mau tamu kesatria yang mau tamu mau pindah angin
0: Kris
1: kena kau ceciren
0: medang medel-del bat mas dututi wasen danganan
1: dangan itu
0: sokong kan
1: ijek sing cara beli dangan kena daga carang dadak dadap mending medek
2: Yel
1: yang
2: bangun
1: yang
2: Yel bangun
1: nih model-model gini situasi jadi harus terkendali
0: maksudnya
1: nikahan itu tinggal beli
0: hah
1: Yel bangun
0: bener
1: jamonnya sing mekito
0: mekito ngeliat
1: bangun
2: weh sing resepkan bang mandan aden
0: sih maksud mekita dan tidak mekita atau harus bangun
1: enggak kalau tidak ada anunya di sana ada mekito dia
2: iya
0: oh
2: engkiannya kena nih Wijil nih
1: kayun
2: Yel bangun ireng lama sholat
1: nah kenten mau caro Yel bangun ireng gelap mau sholat Yel bangun
2: bos mipet dan itu
1: ya harus mipet cuman sekarang harus kita anu gitu
2: tuh lebihan mipet enggak telah buang kan deh bangun
1: ulan pripet
2: ulan mana ulan apa tuh
1: ulan sing cil
2: oh ulan bokla
0: dan ngiring ke dilingi video sang Prabu Muda Jagat mana
2: lu kengken tuh serot-serot gedul semangat ya namun tuh subah sehat sing tadi gedul bener
0: angin angsel dipun bangun tenjakan
1: ragino igal pemandan igal
0: solah
1: apa mana solah
0: laksana
1: tingkah
0: pemandan baris alih pajang
1: oh kijok
0: di mengui ija le pajang ni ija le pajang
2: ayo dok ketu anga beli dok ketu asin
1: lagi ketu aja nyamu
2: sing lagi ketu aja nyamu sing lagi keras-keras tadi cang bos dinya ke denci awal tadi anak puas yang tadi bandingin bos jok jadi dong
1: ayo misi ngelejang jangan le pajang ditulim ini
0: ada kadang beli kerauhan sih
1: kondian
0: nak kita liu jadi yang bedek-bedek kerauhan
1: kena blat montor tuh awang dah montor
0: kena
1: dekal mana kena liu je tu ni rencang itu tu ada cen peluas tu kena kepada hari ambil tiga cepetan
2: nak lebih kabarkan liu nak mula kena siap malu
1: ini benar. Aduh, ini ada kopi beli. Ini lihat tipu.
2: Nah jadi ireng lama salah jadi kebatu sapu.
1: Aduh, lima jam itu.
2: Kengkian, kengkian.
1: Mai yang mencelap.
2: Ah, bolong sapunya.
1: Kan bolong.
2: Kengkian ada itu?
1: Song.
2: Beh, jag remeh yang cisan gelah jag mambi mani nunas lah. Kali cian gelap yang cuma sapu baru yang tadi kedo. Apa gaya sapu bolong abong ayah? Ireng lama salah?

0: dag tibe
1: api
0: apos lok ti mai dom sing namang bedak poleng to tawang ti
1: api
0: gelah na medangan tu udah mai ti
1: ben api di manti ang
0: beles di manti to
2: beli sing orang
1: limo beli benar limo nak ne limo ne bate
2: medanganan do kodo kersuwut igele medanganan atau nyempurit
0: nawang ti
1: bawa janan ido
0: nawang ti arjo jan gendeng suba nyare semua-semua ada di tangan, ada di tangan. Terus.
1: Gemes-gemes gini, Raju. Bungut cemes ini. Cem-macem. Lima tiang pelih nih, kan?
0: Pelih lima tiang. Kayaknya udah lima melang. Lemas lima seret.
2: Wah! Udah yang main. Kayaknya deh. Nuut bayu, cim. Lo igal,
1: cim. Kiring po kayo nengli. Do alpaka wak subuh umur sekat.
2: Sing, sing, mandi, sing.
1: Nyapeng. Babet. Kak buka buka.
0: Hoyo jadi tu.
2: Ya kan meci yang busano nak mau busano cingak ke kantan atau banyak ratu.
0: Benin ada siapa bagus pamu.
1: Listen ada dengan yang aja baca pakai itu.
0: Jangan kuang benin.
1: Mangdo mui bau. Ki. Limo yo.
2: Sing.
1: Wah bawa presito.
2: Sing.
1: Jangan onen manton memintan memintan kepemangkuan apa pemangkuan.
0: Benar benin. Di jalan kuang.
1: Bawa sopir bawa mawi bawa. Hei kan beli pelas yang ayah tu.
2: Aing.
1: Benar.
2: Benar.
1: Sugero sesuri melati pas lama.
0: Ya kenapa grepe tu lima anci mulu.
2: Bintan kening wayang dar wayang.
0: Engken.
1: Apa dah kan ngerepe pang mang depat kan tu
0: yang kan kan jani jani tolong nak lah menangan apa benar
1: pang kenten nak mau canun
0: sing tadi ngawak ngawak lah sar yang seni pang sing ngawak si ya narjo suba nyari gendingnya dom ada menang menangan
1: iwang di siang ratu yang panjang tamat
0: tolong lah jani
1: tinggal aja.

0: ban Dugo je ban la di parang kan ni terus tu. Sen bungut menyah batis menyah. Mungkin je sekajang di tampan tang ni.
1: Nah, artinya cai kesuwecan ni.
0: Mak kesuwecan pas lebih-lebih suai jauh tu.
2: Weh, nak ulang pula situ weh, weh.
0: Kenyal cang bungut menyah tu.
2: Nah, jani.
0: Terus. Mangku, ngasih nau.
2: Sengnya mangku, belen si penasar, kena nak tawang.
0: Benar nak matur tu. Terus,
1: mangku. Sing

0: 为呀？你
1: 左北疆为了金哥，
2: mami tangan lu gara dua aku gede palu muk joko di dewa medal semang ketangkil dan bukti tiang ping kalik ipun ikarta le menawi winten sani pacang pawosang joko di dewa durus sabakan di tiang wacana
0: tuh
3: berapa

0: Uling pidan mulut terkenal kesumung ke Janoloka.
1: Sing satuan sing rawasan nasubo uling pidan terkena mutaksu megede mede wajak terkenal.
0: Yeah.
1: Antos janji nuker rawasan.
0: Benar.

0: mulaulian pekarian lelangi tani dane deh.
1: Mawas leluhuri.
2: Banyak dan anak wanita saya ngaderan ut peti.
3: Sing ado pani mekritik kenapan sami supo kepicayang tarik
0: Tegal
3: di banyak wenang kepatut iyo ngancan ngundang sasi kepudi tangkil
0: ngadurang ut pedi
3: mayah
0: aja
3: do.

0: sangkan mulan dewa rauh pangsing undok mengkori dewa rauh punang katur segahan
1: mula
0: mula kumati ragau bakal ngelah nak bakal kijau sing rezeki beli yang mula kumati ragau ngelah satu ambli agat nge sing tadi
1: alih
0: lacur eh sing tadi keletin
2: Jil
1: diam
2: matakon cai kapen peradu ane lenang aduh mirat sugihan kapen ngelah mapan gelas yang ada lain puri ini maparap anes yang ada lain geniruanu ratu di ratu gelah ratu mapanyak ratu gelah wibu hanarto berano dini pancinawang sangkal mekejang beratu nengab yang ada melihat panik kapin yang gelah
0: wang beli
2: asal coba kejuno kelawan gelah jang ngundul
0: ngesor sing ada beratu nipani bakal metu jajah metu lian nulih lawat kan sing mani
1: ulian sak

0: Don't you know Nejani pancinawang. Suge hekal takal ben. Mapan proyek gelah subuh majalan.
1: Dah beli ngomong pidan lacur.
0: Proyek gelah ni ber. Subuh berhasil beli uman kemudungan. Meh meh nikel kesugian gelah kal di
1: Nejani. Nejani bisnis.
2: Makan bodoh.
0: Sangkal orang yang gelah cai. Ya nawa kedot suge. Otak yang ngalegai. Tu cai liman sih yang ngancing ngalegai kan dibubuh tisinya suge-suge.
1: Harus bisa memanfaatkan kebijaksanaan.
0: Apa mawelilah?
1: Ingat.
0: Orang subuh proyek gelah sukses.
1: Ingat penapi?
0: Mapan subuh gelah nyala nangane madan sakit gereng.
1: Aduh.
0: Sakit gereng ni si baliu gelah nyala nang. Dor maning subuh sukses. Nejani gelah nampi ukup pendan. Di jauh ada peratuan suge. Doda ni mula bang lah sakit gereng. Bang kesugihan ni bakat gelah.
1: Li, ido nak subuh menyebarkan penyakit ke bos virus. Kau manco negara, ido pula.
2: Oke, ido.
1: Yang di Bali ke bos wisian bumi.
2: Oh.
1: Sasak merano ke gereng ni mulu. Ido sesuai beli.
0: Nejani, cini. Nejani ajak gelah lakar bagio.
2: Nih.
0: Nerima ukupan.
2: Nerima.
0: Ya?
1: Ya.
0: Jani cin rima ukupan bareng bagio jagliang cin Jani.
1: Apa napi ini kan?
0: Nejani, mak geni aliang iban sani wadah.
1: Kampil ni kok?
0: Kampil. Oh. Do cing abo dompet, do cing abo tas.
1: Sini ni kok?
0: Jag kampil ane gede ya bu.
1: Oke, dan ring dijag kena apa lu cokar?
0: Jag ditu je mak Jani.
1: Sangi mak kampil
2: ni. Ah, lebih ni.
1: Bis liu kada kau.
2: Ah.
1: Tiap bulan tu rima tu. Mau bau?
2: Mak lebih ni.
0: Jaga meliah, jadi kesugihan aja, mak, jemak, jadi jemak. Jaga kenangan sih kau.
1: Kampil tu.
0: Kampil ni jemak itu. Lakar angon mak ngalih hukum geng.
2: Aku di ngaji busan tu.
0: Kopeng nak
2: kampil.
1: Jaga mau dah kampil tu.
2: Jaga.
0: Kampil ni jemak ni gede.
2: Kau, okey tu.
1: Sipil banget dah. Saya tu nak nawan. Itu mesti dingin dah.
2: Jemak.
1: Yang nawan kan warnanya.
0: Mata-mata. Kewah benar jadi siapa?
1: Nak pergi nong ngabok kampil gini mesti muka lawan. Nama jelek cang di jelemoh jani pak pun miliki pak pemulung itu apa cang ini si lawang oleh kesugihan lari kerong gerok
2: lari kerong jel
1: tanur berita.
0: Nih, subuh jemaat sini. Bih bojo gede-gede.
2: Sampun.
1: Kira-kira bak, nih misi beli.
0: Jangan bak, meliah, Jani.
1: Nih beli ngapa satu?
2: Nah, beli besi.
0: Ngapa dan besi, Jani? Jak
1: seduang, Jani. Boleh ngapa? Asyik.
2: Adi mau buat time siap.
1: Asyik, pemade. Asyik, pemundi. Hai, kusi ayu.
0: Jangan, Jani, si bersen-bersen kemau, berano. Oh, apa badan besi yang jadi?
1: Kan wentan beneran kesehatan ya rego bersih sih dengan awak. Hasib.
2: Oke.
1: Pasing lular menu ya.
2: Menular.
0: Menular gitu
1: nah. Hai.
0: Nah jadi ini bakal langgot wadah pemenang. Baja kampil gede aja nih.
2: Sampun.
1: Ini ngeliat kampil lewat pesak isi gini. Nang pes pising itu.
0: Cerakar wak. Lan kepuri. Suwa mendalap paman tanggelang
2: ingin kita sampai ke rumah gue jom hari ini.

0: Nagay tuwa nga baka ba siya nabakumjek gitu.
1: Idawos mo lang ang aring jabo puri prabi.
2: Sampun lauk udang jabo puri ya, makin ngirin tangsakan tangsel
1: di jerohan. Lalu jok, ini sebagelah bersama yuk ngajak ibu agung lah. Nih. Nah, jok, jok, jok, jok.

Cek pedagang mati kan, cek orang.

0: nyampe lah buat beli kan ngalih apa nih. Aduh.
1: Menjaga kesehatan keselamatan.
0: Mau kampe rai yang ini kina
1: 59%
0: gede-gede mau kampe ya kalau raganu ada enak kampe
2: isian 50 kilo yen siu-siuan uneh mi gudang siu kaden
0: menjanjikan entan anu
1: Pak Bob
0: pensiun beli bombas ya ngale apa ne oke tuh
1: nerima per bulan
3: gisi
0: oke tuh nah
1: enggak kecelap mai
0: ne lu ne onde
3: waktu yang penyeruangan celap ke moleng ah
0: kemone jangan tiang beli leng pidan kadian bilang lewat motor jadi kok sego adi
1: kadian beli
0: oh kadian beli teko sih
1: ben
0: teko motor motor wing kadian beli teko masih sing
1: pada adi paling wing tuh ya pada adi tuh ya malu adi sing dola si cici pisi dola ke keco
0: sing adi
1: ne beli sebut tahun tangkil jani rai
0: nah ngoyong malu
1: lu kan ini

0: Jod.
1: Marang imut
2: panggung. Tuh, nak sampun paling nih bon cokori dewa. Yo, yo mana gelasing
0: tekan. Aduh, ke dewa rancuan tuh. Aduh nih, jening bagus si dewa dewa ratu. Barakan.
1: Ya.
0: Kita nih ngelingkung pada.
1: Tak boleh.
0: Gosong kan kita. Pengudian kenyal kan di gelang ngerti-ngerti.
1: Gak ngantosan nih ke nak mantah kewah mewah nih ke.
2: Harus sabar.
1: Pekerjaan menunggu itu adalah membosankan.
0: Yo.
2: Yo sabar nage.
1: Terus sabar.
0: Dong man kengken perjalanan nih dewa nih. Subah jangkat tani dewa. Lakar mukdot teng nak buka ibu. Sampun sang, kemulang ku mandi.

Om Swastiastu. Bapak Ibu, saudara-saudara Mas Dharma, pendengar yang berbahagia. Astengkara, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa, karena tentunya atas rahmat karunia serta anugerahnya kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas asung ketua renugrah Ida Sang Yang Widiwasa juga, semoga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami, menghayati serta mengamalkannya tentang sabda-sabda Tuhan yang tertuang dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 24.

artinya. Ia tidak dapat dipatahkan dan tidak dapat dilarutkan, dibakar ataupun dikeringkan. Ia hidup untuk selamanya, berada di mana-mana, tidak dapat diubah, tidak dapat dipindahkan, dan tetap sama untuk selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Sedharma yang berbahagia, hidup manusia selalu berwarna mencari jejak dan bentuknya. Demikian kisah hidup dalam cerita Mayapada. Akan tetapi tidaklah demikian dalam cerita dunia jiwani atau rohani. Segala kualifikasi jiwani akan bertutur tentang hakikatnya. Untuk selamanya dia kekal menjadi jati dirinya, menjadi butir-butir purusa, menjadi energi, dan ia tetap abadi selamanya. Hindu mengajarkan tentang hakikat ini kepada kita semua melalui sebuah cerita besar Mahabharata. Tuhan mau menjelaskan bahwa hakikat hidup ini adalah kosong tapi berisi. Ada tapi tiada, tiada tapi dia ada. Nyata tapi tidak nyata, tidak nyata tapi dia nyata. Kecerdasan spiritual untuk menjangkau alam jiwani memang sangat dibutuhkan. Mencari kebenarannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Oleh karena itu, Hindu mewadahi penikmatnya melalui ajaran yoga. Harapannya adalah kita mengenal diri kita. Hidup mesti dijalani dengan tidak ragu-ragu. Halnya Arjuna yang ragu untuk menunaikan kewajibannya, karena ia masih belum mengenal hakikat hidup yang sesungguhnya. Demikianlah pesan ini sesungguhnya disampaikan kepada kita semua. Arjuna adalah tokoh sebagai wakil dari kebodohan kita semua. Artinya, siapapun di antara kita boleh bingung, boleh juga bodoh, itu manusiawi. Tetapi kita tidak boleh bodoh selamanya. Lahir boleh miskin, tapi mati jangan sampai tetap miskin. Bapak Ibu, demikian renungan saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program A1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9 101,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Jumat berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Rahayang Semang Semeton Pro 1 RRI Singaraja Ring DJ Mantan Mergena Muali Niki GNI Nyaringan Semeton Ring Singaraja pagi ini sekali biasa Niki ngantos puput ring galah desa Semang. Ayo Semeton sore mangkin ring renungan pagi jagi GNI Ichen ge tembang-tembang religi Bali kita Niki nalar informasi seputaran Bali. Ayo sedurungnya nih durung durus dulu Niki nge sarang-sarang piragi renungan dari Dharma dengan topik Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 25 sane keisi saking Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.

Om Swastiastu. Bapak Ibu, saudara-saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia. Puja pangastuti dan angayubagya senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Yang Widiwasa. Karena tentunya atas asung kerta waranugrahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Kami akan menyampaikan kitab Mandawa Dharma Sastra bab 5 sloka 25 yang berbunyi,

artinya, tetapi semua makanan terbuat dari beras dan gandum. Demikian pula makanan yang dibuat dari susu boleh dimakan oleh orang-orang Dwijati tanpa dicampur dengan bahan-bahan berlemak walaupun dibuatnya sudah agak lama. Umat Sedharma yang berbahagia, sloka ini menegaskan bahwa ketahanan dan kesucian makanan tidak hanya ditentukan oleh lamanya penyimpanan, tetapi oleh jenis bahan, cara pengolahan, serta legitimasi sastra yang mengaturnya. Dengan demikian, ajaran ini mengajarkan kebijaksanaan dalam memanfaatkan sumber pangan secara bertanggung jawab, menjaga kesucian hidup, serta menempatkan praktik konsumsi dalam kerangka etika religius dan tatanan dharma. Umat Sedharma yang kami banggakan, demikianlah sloka di atas yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
0: Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai VOV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Trivia Pildun RRI.
0: Testimoni Piala Dunianya tokoh.
1: Bolkes, podcast sepak bola.
0: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat di setiap hari.
1: Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
0: Ikuti

Engge suwatona pro satu RRI Singaraja ring di jaman temegenah kanton iki sareng ge engge ring semeng mangkin engge raja semeng dumun aturang tiang sane wau mutangi wau bergabung sareng pro satu RRI Singaraja engge semeto.

Sane mungkin tiang ican siki informasi nih kenge sane mungkin nepe sarang arahine tilam jister nge utawi tilam sasih jister niki hari suci umat Hindu yang dirayakan pada waktu bulan mati utawi Kresna Paksa di sasih ke 11 dalam sistem kalender Bali. Jadi raina niki menjadi momen penting nge untuk melakukan penyucian diri secara lahir dan batin. Nggih, sedikit informasi mengenai makna lan pemujaan nggih. Jadi pemujaan Sang Hyang Surya lan Siwa pada hari raya tilem, umat Hindu memuja ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai ide Betara Surya lan Sang Hyang Siwa. Tilem Jista bermakna memuliakan spiritual di tengah kegelapan alam atau bulan mati. Kegelapan ini dianalogikan agar umat dapat menetralisir sifat-sifat buruk atau asuri sampan dalam diri. Ritual ini bertujuan menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia agar kembali bersih.

persembahyangan, umat Hindu selain nunas tirte juga nunas bije. Bije biasanya dibuat dari biji beras yang dicuci dengan air bersih atau air cendana. Kadangkala juga dicampur dengan kunyit, sehingga berwarna kuning. Maka disebutlah bije kuning. Mewije mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan dalam diri. Tata cara penempatan bije. Bije diletakkan pada titik-titik yang peka terhadap sifat dari kedewataan, yaitu titik pertama disebut Anja Cakra, sedikit di atas di antara dua alis, dianggap sebagai tempat mata ketiga. Penempatan bije di sini diharapkan menumbuhkan dan memberi sinar-sinar kebijaksanaan kepada orang yang bersangkutan. Titik kedua, pada Wisuda Cakra, diletakkan di leher, di luar kerongkongan, sebagai simbol penyucian dengan harapan agar mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga, di mulut, langsung ditelan, jangan dikunyah. Alasannya, kalau dikunyah, beras itu akan patah dan akhirnya tak tumbuh berkembang sifat kedewataan manusia. Tempat ini sebagai simbol untuk menemukan kesucian rohani dengan harapan agar memperoleh kesempurnaan hidup.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Oke, okay, sementara na pro 1 RRI Singaraja ring di jaman tembaga. Nah, engge nyabran raine tilem niki engge umat Hindu umumnya menghaturkan banten minimal berupa canang sari, reresik atau daksina di merajan sanggah, pura keluarga hingga pura kayangan tiga. Persembayangan dilakukan bersama keluarga atau mungkin instansi di pura lokal terdekat untuk memohon berkah, keselamatan serta sinar suci tuntunan hidup. Jadi nyabran raine tilem pasti kenikinge umat Hindu sibuk niki mempersiapkan aturan kenten nikinge baik nike canang sari manten utawi canang rake kenten nikinge nenten lali nangge analar ngenggen segehan kenta nika. Ayo sematon umat Hindu sedharma ringa di jaman temagena rahajang rahina tilam jistu nika. Aturang tiang majaring sematon sarang sami.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Mimi mbok tuh tadi gede gati payu ning entuk loloh.
1: Kang Wang mbok nyoman, apa ngidang dogen mekudus bungut pau nih?
2: Gayane to.
1: Men, gajih kurnan tiangi perangkat kelah ama macan.
2: Macan?
1: Oh?
2: Mimi, macan apa dong mbok? Adi serem gati.
1: Men, gajihnya kelah mancan bayangke nih, bayangke tuh.
2: Mbok tuh jegek bulan bintang. Entu mancan adane, oh. Sing je macan.
1: Oh gitu maksudnya.
2: Anak jani mbok liu gati agak kewo. Nanging irage harus cerdas. Nih tiang toleh orang kaya masih ngadep canang sari kan.
1: Ngadep canang?
2: Oh, langganan tiani oh ngangsan ngeliunang mbok. Lumayan masih hasilnya COD kanti ke LE.
1: Ijo LE
2: Labuan Haji.
1: Sing perlu lelek mbok. Ibu-ibu zaman no harus kreatif.
2: Benah gadin tuh mbok.
1: Mai mbok nyaman, petangnya sebeyuk.
2: Yuk.
3: Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan.

informasi tentang asal-usul ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh dikenal pada zaman dalam Balingkang, digunakan saat upacara pitreyadnya, yaitu upacara pemujaan kepada para pitare dan roh leluhur. Ada pula yang menyebutkan ogoh-ogoh terinspirasi dari tradisi ngusaben dongding di desa Selat Karangasem. Juga mempercayai bahwa Barong Landung yang merupakan perwujudan dari Raja Jayapangus dan Putri Kang Chingwei merupakan cikal bakal munculnya ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh juga diperkirakan muncul tahun 70 hingga 80-an. Ogoh-ogoh merupakan simbol butekale atau cerminan sifat-sifat negatif pada diri manusia. Di akhir pengarakan, ogoh-ogoh dibakar atau dipraline sebagai simbol membakar sifat-sifat negatif di dalam diri. Ketika semua beban sifat-sifat negatif yang menghabiskan banyak energi kehidupan dinetralisir, maka seseorang akan siap memulai kehidupan baru dengan sebuah daya kehidupan yang sesungguhnya bagi dirinya dan segenap semesta.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 21. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Nah, tentu harapan KPU ke depan terhadap pemilih pemula, terutama siswa ini, itu kan mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Pertama, secara tanggung jawab moral, mereka bisa bertanggung jawab di keluarganya masing-masing.
2: Pekerjaan ini dilakukan dengan efisien dan aman. Jadi ada sisi ketiga, jadi kecelakaan ketenaga listrikannya itu nihil gitu kan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Makanya saat ini progres dari titik nol.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 16 Mei 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029. Melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula, KPU terus menyasar kalangan pelajar meski di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu.
1: Nah, tentu harapan KPU ke depan terhadap pemilih pemula, terutama siswa ini, itu kan mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Pertama,
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Butuh Arya Suwarnato mengatakan, generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Menurutnya, pemilih muda harus dipersiapkan sejak dini agar memahami proses demokrasi secara benar dan bertanggung jawab.
1: Tentu peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi.
4: Ia menjelaskan pendidikan demokrasi harus dilakukan berkelanjutan agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya sejak dini. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Komisi Pemilihan Umum Buleleng tetap mengencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan telah menjangkau hampir 38 titik selama 2025. Selain itu, KPU juga menyiapkan modul pendidikan politik untuk pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas guna meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2029.
1: Kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga. Nah, ini sangat penting.
4: Pendidikan demokrasi yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang menghargai perbedaan, berani menyampaikan pendapat, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. KPU Buleleng optimis langkah tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas partisipasi pemilih di daerah. Selain itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Maraknya konten berbahasa Bali di media sosial seperti Facebook, TikTok, dan Instagram dinilai perlu diimbangi dengan etika penggunaan bahasa daerah yang baik dan benar guna menjaga kelestarian bahasa Bali di tengah perkembangan digital. Laporannya disampaikan Rizka Desiandra.
5: Kan bahasa Bali itu positif, hanya memang perlu dijaga etikanya.
6: Penggunaan bahasa daerah oleh para konten kreator di media sosial mendapat sorotan dari akademisi, khususnya terkait aspek etika dan tanggung jawab dalam penyampaian pesan kepada publik. Di tengah derasnya arus digitalisasi, kehadiran konten berbahasa lokal dinilai memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi bahasa daerah agar tetap hidup di tengah dominasi bahasa Indonesia dan asing. Dr. Inyoman Suke Ardiase menegaskan, fenomena konten kreator yang menggunakan bahasa daerah, khususnya bahasa Bali, merupakan langkah positif dalam upaya pelestarian budaya. Ia menyebut media sosial saat ini cenderung didominasi oleh penggunaan bahasa Indonesia dan Inggris, sehingga ruang bagi bahasa daerah menjadi semakin terbatas.
5: Bukan transfer kebahasaan itu kepada masyarakat. Memang sebuah bahasa yang eksis itu ketika kita banyak mendengar atau pendengarnya atau penggunanya itu masih banyak. Nah, hari ini memang kan kendala kita adalah anak-anak buka medsos itu semuanya berbahasa Indonesia. Anak-anak nonton TV berbahasa Indonesia. Nah, sebenarnya dengan adanya orang upload di medsos itu adalah upaya mengimbangi sebenarnya.
6: Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam penggunaan bahasa daerah di ruang digital. Menurutnya, konten yang disajikan tidak hanya harus menarik, tetapi juga tetap menghormati nilai-nilai budaya dan norma yang melekat dan bahasa yang disebut.
5: Kedepan memang semakin banyak konten kreator itu sebenarnya dalam aspek bagaimana membumikan bahasa Bali itu positif. Hanya memang perlu dijaga etikanya. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh, kata-kata yang sakral dan lain sebagainya itu dipilih-pilih. Walaupun pada akhirnya yang aneh itu akan lebih cepat viral.
6: Lebih lanjut, ia menilai pelestarian bahasa daerah tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan formal, tetapi juga perlu didukung oleh kreativitas generasi muda melalui platform digital. Konten kreator dinilai memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan bahasa daerah di era modern. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya bahasa daerah, diharapkan para kreator mampu menghadirkan konten yang tidak hanya menghibur, tetapi juga edukatif dan berkontribusi terhadap pelestarian budaya lokal di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: PLN UP3 Bali Utara menyesuaikan jaringan listrik untuk mendukung pengembangan kawasan titik nol di Kabupaten Buleleng. Penataan dilakukan agar kebutuhan listrik kawasan tetap terpenuhi tanpa mengganggu pelanggan exciting.
2: Pekerjaan ini dilakukan dengan efisien dan aman. Jadi ada sisi ketiga, jadi kecelakaan.
7: PLN UP3 Bali Utara melakukan penyesuaian jaringan listrik untuk mendukung pengembangan kawasan titik nol di Kabupaten Buleleng. Penataan dilakukan melalui pemindahan jalur dan penggunaan kabel tanam di sejumlah titik agar kebutuhan listrik tetap terpenuhi tanpa mengganggu pelanggan existing. Manajer PLN UP3 Bali Utara, Ella Sinta, mengatakan langkah tersebut dilakukan sesuai hasil koordinasi dan arahan teknis bersama instansi terkait.
2: Kita sesuai dengan hasil rapat dengan PU ya, dan stakeholder yang berkepentingan di situ, bahwa kita mengikuti apa yang sudah diarahkan. Ada beberapa yang nanti kita akan jadi kabel tanam, kemudian juga ada yang jaringannya kita alihkan ke belakang, jadinya ke belakang. Mengapa? Karena memang untuk listrik ini yang pertama yang harus kita jaga adalah tidak menimbulkan pemadaman ke pelanggan-pelanggan kita. Kita tidak menginginkan hal itu.
7: PLN memastikan penyesuaian jaringan dilakukan dengan meminimalkan dampak terhadap masyarakat, terutama potensi pemadaman listrik. Jika ada pekerjaan yang berpotensi mengganggu pasokan, suplai akan dialihkan sementara dari jaringan lain agar layanan tetap normal. Selain itu, PLN juga mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik di kawasan titik nol Buleleng seiring pengembangan wilayah. Ella Sinta menegaskan perubahan jaringan tidak dapat dihindari, namun dampaknya diupayakan seminimal mungkin bagi masyarakat sekitar.
2: Pekerjaan ini dilakukan dengan efisien dan aman. Jadi ada sisi ketiga, jadi kecelakaan ketenaga listrikannya itu nihil gitu kan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jadi kalau dibilang ada perubahan, pasti ada perubahan, tapi dengan minimal gitu kan, terhadap ketidaknyamanan.
7: PLN memastikan seluruh pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan kerja dan ketenaga listrikan. Penyesuaian jaringan dilakukan bertahap mengikuti pembangunan kawasan titik nol dan hingga kini kondisi listrik dinyatakan tetap aman. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen PLN mendukung pengembangan wilayah tanpa mengganggu layanan pelanggan existing. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Polres Buleleng terus memperkuat pengawasan dan pengendalian anggaran melalui monitoring dan evaluasi atau MONEV secara berkala. Langkah ini dilakukan guna memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan.
8: Artinya memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, efisiensi, dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
9: Polres Buleleng terus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran melalui monitoring dan evaluasi atau MONEV secara berkala. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja. Kabaren Polres Buleleng AKP Komang Sudarsana mengatakan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan di Polres Buleleng berjalan sesuai rencana dan aturan yang berlaku. Setiap fungsi diwajibkan menyusun rencana penarikan dana atau RPD agar penyerapan anggaran berjalan optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun. Selain itu, seluruh realisasi anggaran wajib disertai laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana negara.
8: Jadi, MONEP sendiri tujuannya sudah jelas. Yang pertama, yaitu menjamin efektivitas dan efisiensi. Artinya, memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, efisiensi, dan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Artinya apa? Nah, di sana, di masing-masing, ada di Polres sendiri, ada bagian bag-bag, kasat, dan sinya. Di sana, setiap tahun kita harus membuat RPD. Jadi rencana penarikan anggaran di sana lo harus betul-betul mengacu berpedoman pada RPD-nya pada saat untuk mengajukan atau rencanakan kebutuhan anggaran.
9: AKP Komang Sudarsana menjelaskan hingga triwulan pertama tahun 2026 penyerapan anggaran Polres Buleleng telah mencapai sekitar 29% atau melampaui target yang ditetapkan. Sementara pada awal Mei 2026 realisasi anggaran sudah menembus lebih dari 40% berdasarkan pemantauan melalui aplikasi terintegrasi pemerintah.
8: Sehingga istilahnya biasanya setiap triwulan kita triwulan pertama sudah aslunggara sesuai dengan target yang dicapai. Artinya di atas 25% penyerapan anggaran pagu Polres Buleleng. Artinya sudah melebihi kurang lebih kemarin sekitar 29%. Nah, untuk saat ini sesuai dengan laporan di karena kita mengacu dengan aplikasi dengan apa namanya itu My Entries namanya sudah terintegrasi itu nyambung dengan dulu namanya Omspan dan Sakti laporannya. Kita sudah ditarik nama aplikasinya MyIntris sehingga kita bisa memantau daripada penyerapan anggaran dari instansi maupun lembaga yang lain.
9: Selain pengawasan anggaran, Polres Buleleng juga mendukung program pemerintah melalui pembangunan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mendukung program

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Seksi Profesi Pengamanan atau Sipropam Polres Jembrana menggelar kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin terhadap personel Polsek Kota Jembrana guna memperkuat profesionalisme dan kedisiplinan anggota kepolisian.
1: Seksi Profesi dan Pengamanan Sipropam Polres Jembrana kembali menggelar kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin Gaktiplin di Polsek Kota Jembrana Rabu pagi 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat profesionalisme dan kedisiplinan anggota kepolisian. Pelaksanaan Gaktiplin dilakukan saat apel pagi dan dipimpin Kanit Provos Sipropam Polres Jembrana Ibda Igede Sumadiase bersama personil Sipropam Polres Jembrana. Kegiatan turut didampingi Panit Propam Polsek Kota Jembrana serta dihadiri Kapolsek Kota Jembrana beserta jajaran pejabat utama dengan melibatkan 25 personil Polsek Kota Jembrana. Dalam pemeriksaan tersebut, Sipropam melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan seragam dinas, identitas diri, sikap tampang, penggunaan strobo, rotator, sirene, hingga TNKB dinas khusus maupun rahasia agar sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan telepon genggam personil juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi pelanggaran seperti judi online dan pinjaman online. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh personil Polsek Kota Jembrana dinyatakan tidak ditemukan melakukan pelanggaran disiplin maupun tata tertib kedinasan. Polres Jembrana menegaskan kegiatan Gaktiplin akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari pembinaan internal guna menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme personil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: TNI bersama pemerintah dan masyarakat menggelar aksi bersih pantai di kawasan Pantai Pura Melasti, Desa Pengambangan Jembrana sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir.
2: Upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir kembali dilakukan jajaran TNI bersama pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana. Kodim 1617 Jembrana melalui Koramil 161701 Negara berkolaborasi dengan pemerintah Kecamatan Negara menggelar kegiatan karya bakti pembersihan sampah di kawasan Pantai Pura Melasti Banjarmunduk, Desa Pengambengan. Kegiatan gotong royong tersebut melibatkan sekitar 100 peserta dari berbagai unsur, mulai dari aparat TNI, perangkat kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat setempat hingga Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana. Dan Ramil 1617-01 Negara, Kapten Infanteri Abdul Wahid turun langsung memimpin personel TNI dalam aksi bersih-bersih pesisir tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi bentuk nyata sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian ekosistem pesisir. Sementara itu, Camat Negara Gede Wariana Prabawa menilai persoalan sampah di kawasan pesisir tidak dapat ditangani sendiri dan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap kegiatan gotong royong semacam ini dapat dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari edukasi menjaga kebersihan lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, peserta membersihkan berbagai jenis sampah organik maupun anorganik yang tersebar di sepanjang kawasan pantai. Selain membuat area pantai lebih bersih, karya bakti tersebut juga mempererat hubungan antara aparat TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat di Kecamatan Negara. Tika Utami melaporkan.
0: Hobi memelihara ikan hias membawa berkah bagi Gede Putra Aryawan, warga Desa Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali. Berawal dari kegemaran memelihara ikan koi 5 tahun lalu, kini ia sukses mengembangkan budidaya ikan hias dengan omset ratusan ribu rupiah per hari. Berikut bersama reporter Sukasa Bratawinangun.
3: Pendengar dan pemirsa, satu lagi potensi menjanjikan berhasil digarap dan dikembangkan salah satu warga Desa Banyuning.

0: Bisnis ikan hias ternyata cukup memberi keuntungan bagi banyak orang. Aneka ragam ikan hias baik air tawar dan air laut dapat menjadi usaha. Pebisnis, pedagang, dan penggemar bisa meraup keuntungan. Salah satu ceruk pasar yang bisa diisi adalah budidaya ikan koi. Seperti yang dikembangkan Gede Putra Aryawan, warga desa Banyuning, Buleleng, Bali, melirik pasar ikan hias utamanya koi sejak 5 tahun lalu. Berangkat dari hobi, kemudian tidak sengaja berkecimpung di budidaya, akhirnya mengantarkan dirinya untuk serius menekuni budidaya ikan koi yang kini berkembang pesat. Kegagalan 2 tahun pertama belajar budidaya tak lantas membuat patah arang. Namun berkah tidak sengaja menuntut konsentrasi pada bidang yang digelutinya, akhirnya Putra Aryawan memetik buah kesabaran dengan kini bisa mengembangkan budidaya koi di atas lahan bekas sawah seluas 50 are.
1: Penjualan kita cuma di lokal sih, sama di medsos saja.
2: Oh, media sosial ya,
1: media sosial main juga kita.
2: Nah, omsetnya, Pak?
1: Omset ya, ya kadang-kadang sampai 200 sampai 500 ribu lah per hari.
2: Per hari?
1: Iya.
2: Per hari,
1: ya. Iya, omsetnya.
2: Gitu. Kedepannya, Pak, seperti apa?
1: Depannya sih, maunya sih ngembangin yang jenis lain lah gitu. Jenis kedepannya lain. Ya.
2: Seperti apa contohnya?
1: Di ke ikan hias yang lain seperti mas koki gitu. Atau ikan gini, maunya sih, rencana sih. Kita nyari ikan import lah, induan yang bagus gitu ya.
0: Dengan minat masyarakat yang tinggi akan jenis ikan hias tersebut, ikan koi tentu bisa menjadi peluang berbisnis yang menjanjikan. Selain itu, bisnis ini juga mampu memberikan keuntungan menggiurkan jika digarap serius dan konsisten. Kedepan, dengan berbekal pengalaman, Gede Putra Aryawan memasang target untuk melebarkan sayap bisnisnya dengan memasarkan ikan hias air tawar jenis lainnya. Dari Buleleng, Bali, Sukasah Bratawinangun, RRI Singaraja, melaporkan.
3: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: Satu RRI Singaraja.

0: Iya, Kato Kato juga dikenal sebagai Lato Lato, Ete Ete, Toki Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Tugu Singa Ambara Raja dibangun untuk mengenang keperkasaan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Beliaulah seorang penguasa wilayah utara Pulau Dewata Bali di tahun 1660 yang berhasil membangun wilayah tersebut menjadi maju dan disegani. Patung Singa Ambara Raja dilambangkan singa bersayap yang mencengkram buah jagung gembal. Itu melambangkan kekuatan, kesatria, kekuasaan pemimpin Bali Utara yang gagah berani. Patung ini tepat berada di tengah kota Singaraja, yaitu di pertigaan depan kantor Bupati Buleleng saat ini. Patung ini ditunjang oleh tugu yang berbentuk bunga teratai berkelopak 9 yang menandakan Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 kecamatan. Bulu-bulu panjang di kedua sisi sayap berjumlah 30 helai, melambangkan tanggal lahirnya kota Singaraja. Bulu-bulu itu tumbuh dari 3 buah tulang sayapnya yang melambangkan bulan lahirnya kota Singaraja. Sedangkan bulu halus yang menutupi seluruh tubuh singa berjumlah 1604. Itu melambangkan tahun lahirnya kota Singaraja. Jadi, dapat disimpulkan kota Singaraja lahir pada 30 Maret 1604 dan tugu ini diresmikan pada 30 Maret 1971 sebagai maskot kota Singaraja.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Surya pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Saya Imadi Setiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kok susah sih cari kerjaan? Udah naruh lamaran sana sini, gak ada panggilan juga.
1: Mau kerja di luar negeri gak?
0: Hah? Luar negeri? Serius?
1: Serius, gajinya gede loh.
0: Mau dong, caranya gimana? Gak ilegal kan?
1: Enggak, gampang caranya. Yang penting kamu siapin dulu duitnya. Jalur ini resmi kok, aman.
2: Gunakan jalur resmi untuk berangkat bekerja ke luar negeri yuk, agar terhindar dari jerat sindikat perdagangan manusia. Stop PMI ilegal.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Singaraja menyapa pagi hari ini. Kita ikuti dulu ya informasi perakiran cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan ada Bapak Agus Mahendra. Halo, selamat pagi Pak Agus.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Ikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Bali. Untuk arah angin secara dominan dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir angin kencang yang berdurasi singkat, khususnya untuk wilayah Bali bagian timur dan tengah, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Khusus untuk wilayah Buleleng dan Jembrana, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah. Demikian informasi cuaca di BMKG wilayah 3. Kita kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Agus Mahendra atas laporan informasi perakiran cuaca. Jadi untuk pendengar Pro 1, jika ingin bepergian keluar kota atau keluar daerah ya, mungkin bisa mengacu pada informasi perakiran cuaca tadi. Karena namanya cuaca tidak menentu seperti kemarin ya. Pagi hingga siang cerah, sore ke malam mendung, dan malam kemarin Singaraja diguyur hujan yang lumayan lebat juga. Semoga perjalanan Anda semuanya selalu selamat, dan ingat ya, utamakan keselamatan Anda pendengar.

0: Aduh, sakit sekali lututku. Lutut.
1: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
0: Tolong belikan Ibu obat sakit lutut di warung ya.
1: Ngapain beli obat di sana? Beli obat itu di apotek, Bu. Nggak boleh beli obat sembarangan.
0: Kata tetangga, obat yang dibeli di warung depan itu ampuh menyembuhkan sakit lututnya kemarin. Siapa tahu cocok juga buat Ibu.
1: Ibu. Iya, kalau cocok. Kalau enggak kan bahaya sama kesehatan Ibu. Udah, lo tuh anter Ibu ke puskesmas sekarang aja ya, biar diperiksa sama dokter supaya dapat obat yang tepat dan aman.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kita ke informasi dulu ya di Singaraja Menyapa untuk pagi hari ini. Kita ke informasi yang pertama terkait dengan optimalisasi lahan melalui sistem tumpang sari. Ini menjadi kunci masa depan pertanian di dataran tinggi Kintamani. Melalui program pemberdayaan berbasis masyarakat PBM, tim akademisi dari Universitas Warmadewa menginisiasi transformasi tata kelola pasca panen kopi dan juga pengolahan limbah di kelompok tani Dharma Kriya Desa Blantih pada Kamis 14 Mei 2026 lalu. Akademisi Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa Insinyur Inenga Suwaryo MSI menegaskan bahwa integrasi antara kopi sebagai tanaman utama dan jeruk sebagai tanaman sela bukan sekedar upaya peningkatan pendapatan, melainkan sebuah ekosistem pertanian yang harus dikelola secara presisi. Selama ini potensi besar kopi di lahan tumpang sari belum tergarap maksimal akibat praktik pasca panen yang belum seragam dan juga penanganan limbah yang terbengkalai. Selama ini kopi Blantih sering dijual sebagai komoditas curah dengan harga rendah, mutu tidak seragam karena banyak petani memetik buah secara serentak tanpa memperhatikan tingkat kematangan. Dampaknya cita rasa kopi menurun dan sulit menembus pasar premium. Jeruk siam yang ditanam bersama kopi pun menghadapi masalah serupa, kualitas rendah dan juga ketersediaan musiman. Program PBM hadir menjawab persoalan itu. Petani dilatih menerapkan Good Agricultural Practice atau GAP dan Good Manufacturing Practice atau GMP, mulai dari pemangkasan, pemupukan berimbang hingga fermentasi terkendali. Sebanyak 35 anggota kelompok tani mengikuti praktek langsung di kebun dan demplot percontohan. Informasi ini masih dikutip dari laman rri.co.id.

0: Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kita kembali ke informasi kali ini terkait transformasi digital yang dinilai menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi masyarakat di era saat ini. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, literasi dan etika digital disebut menjadi hal penting yang harus diperkuat. Hal tersebut disampaikan Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif di Spar Buleleng, Imadi Moga Karisma. Menurutnya, hampir seluruh aktivitas masyarakat kini tidak bisa dilepaskan dari teknologi digital, mulai dari komunikasi, transaksi, hingga aktivitas ekonomi kreatif. Jadi ia menilai perkembangan teknologi digital juga menghadirkan berbagai tantangan baru seperti penyebaran hoax, penipuan digital, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa klik laman rri.co.id. Jadi buat Anda semuanya yang ingin mendapatkan informasi terupdate, teraktual, terpercaya, jangan lupa ya, sering-sering kunjungi laman rri.co.id.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami di 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz untuk wilayah Bangli dan sekitarnya, serta di AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di audio streaming di www.rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kapanpun dan dimanapun Anda selalu bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita ikuti dulu ya testimoni Piala Dunia dari Syarif Hidayat. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: 97,9 FM, 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, saya Syarif Hidayat ya, selaku penggemar sepak bola dunia maupun nasional. Oke, saat ini momen yang sangat tepat ya untuk bagaimana penggemar sepak bola bisa menikmati pertandingan kelas dunia, baik melalui siaran televisi maupun mungkin nanti RRI bisa menayangkan siaran langsung pandangan mata melalui siaran RRI yang memang RRI sudah mampu menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dalam konsep bagaimana RRI nanti menyiarkan pandangan mata untuk Piala Dunia ini, jadi sangat membantu bagi warga penggemar sepak bola yang ada di pelosok-pelosok ya, yang belum terjangkau oleh siaran televisi nasional. Sangat membantu sekali bagaimana kita bisa mengupdate pengetahuan dari kejuaraan Piala Dunia itu, sehingga bayangan kita berada di tengah-tengah gemuruh penonton gitu ya. Imajinasi pendengar radio itu sangat terbantu dengan adanya siaran pandangan mata itu. Dan ingat pada saat-saat tahun-tahun 90-an gitu, RRI sangat fenomenal dengan siaran-siaran pandangan mata, berbagai macam kegiatan sepak bola, Piala Dunia salah satunya. Masyarakat sangat menantikan itu ya, mengungkap kembali memori yang terjadi pada tahun-tahun 90-an, mungkin 80-an gitu. Masyarakat bagaimana sangat menantikan siaran langsung, siaran pandangan mata dari RRI untuk penyiaran Piala Dunia. Sehingga harapan saya selaku penggemar sepak bola gitu, RRI akan terus berinovasi memberikan layanan-layanan khusus berkaitan nanti kejuaraan Piala Dunia yang sebentar lagi akan berlangsung, sehingga masyarakat di wilayah Indonesia secara merata bisa mengikuti perkembangan maupun informasi terkini tentang sepak bola di kejuaraan tersebut. Demikian dari saya, mudah-mudahan RRI semakin jaya di udara, semakin berada di hati masyarakat dan terus berkarya untuk olahraga Indonesia. Jaya RRI.
4: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada di menit ke-59 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita menanti bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku.